0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas

0: Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah kita memeriksa dan membuat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
1: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat perangkat kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu wajib pemeriksaan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
5: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
4: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
6: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
4: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
7: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
8: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
7: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
9: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
7: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
11: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
10: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
12: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
10: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
14: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
15: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
14: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
16: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
17: Tengah Kulon ini bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
16: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
17: Harapannya apa, Pak?
16: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
14: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Akhisra.
18: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
19: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
18: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
20: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
21: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
18: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
22: Universitas ini yang wujudnya game.
23: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
22: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paralwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Ya, mendengar kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Herlan di line telepon. Selamat pagi, Bang Herlan.
5: Ya, selamat pagi, Bang Ian.
4: Iya, Bang Herlan. Apa kabar, Bang Herlan, pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Bang Herlan, kita update informasi perkiraan cuaca. Silakan Bang Herlan disampaikan langsung kepada pendengar Pro 1 RR Padang.
5: Oke, terima kasih. Untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026, pada pagi hari ini untuk update kondisi cuaca terkini secara umum untuk wilayah Sumatera Barat didominasi cuaca berawan. Kemudian di beberapa wilayah juga terjadi hujan namun dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai dan juga wilayah 50 kota. Nah, kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan, hingga menjelang siang hari nanti cuaca kurang lebih masih sama, cenderung didominasi cuaca berawan. Potensi hujan juga masih akan berlangsung di wilayah 50 kota. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti secara umum berawan, terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Perlu diwaspadai juga karena dapat disertai juga petir, kilat, dan angin kencang, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam harinya, secara umum didominasi cuaca berawan, potensi hujan sudah jauh menurun, namun masih ada dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan. Sementara itu untuk dini harinya, untuk Sumatera Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, untuk pagi hingga sore hari ini berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan. Kemudian untuk malam hari juga masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan dini hari secara umum untuk wilayah perairan didominasi cuaca berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat secara umum masih berada di kategori rendah sesuai normalnya, dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian yang perlu lebih diwaspadai lagi yaitu di sekitar wilayah perairan Kepulauan Mentawai, karena untuk wilayah perairan ini ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Yan untuk perkiranya 20 jam ke depan.
4: Ada tambahan himbauan mungkin untuk pendengar, Bang Herlan?
5: Oke. Untuk tambahan terkait potensi cuaca yang kami perkirakan tadi, tetap terus update informasi perkiraan cuaca ya, dan juga peringatan dini cuaca jika kami rilis, yaitu bisa melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Android dan juga Play Store, dan juga bisa melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Ya demikian Bang Yan.
4: Baik, Bang Herlan, terima kasih banyak untuk update informasinya pagi hari ini, Bang Herlan. Dan ya, juga Bang Herlan beserta rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Sehat selalu, Bang Herlan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?

0: Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkert 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942 sebelum masa pendudukan Jepang. Wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946, kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya, namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frick Columbich, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesau mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera, termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang, merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jeamalar Kathirithambi Wells dalam Achenese Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam, hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649, sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Virinigi Oostindische Company atau VOC sejak 1663. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemadaman listrik di Sumatera Barat punya pasca pemadaman total atau blackout yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Hingga malam tadi, PLN masih melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan listrik belum stabil. General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengatakan masih terjadi defisit daya sekitar 240 MW. Kondisi tersebut membuat PLN terpaksa menerapkan manual load shedding atau pemadaman bergilir. Menurut Ajrun, proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan, termasuk sinkronisasi PLTU Teluk Siri dan PLTU Ambilin. Kedua pembangkit itu ditargetkan mulai masuk ke sistem jaringan listrik Sumatera Barat jika proses pemulihan berjalan lancar tanpa kendala tambahan. Kondisi kelistrikan Sumatera Barat diperkirakan mulai kembali normal hari ini. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Prosetyo dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda masih menyimak siaran kami pendengar pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Anda juga bisa menyimak melalui terserial di stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat pendengar. Dan selanjutnya untuk kesempatan pagi hari ini kita akan ikuti untuk ibadah minggu ya. Kesempatan pagi hari ini pendengar, dan kita akan hadirkan untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, dan selamat mengikuti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di program radio Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat.

kasih saudara-saudara pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Saya Evelira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam acara Mimbar Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami sehingga Tuhan masih ada dalam hidup kami. Kami boleh bernafas karena seizin Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, ajari kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, serta boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mengaku orang bersalah dan berdosa Tuhan, ampunkan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku, tema yang akan kita ambil adalah pengharapan yang hidup. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada pada hari ini, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Rahmat yang dapat kita terima kepada Tuhan berbagai macam yang boleh kita rasakan pada saat ini. Nafas kehidupan, kesehatan, panjang umur, serta rejeki dan sebagainya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, dunia saat ini seringkali menawarkan harapan yang semu. Saudara-saudara juga pernah mengalaminya, menawarkan harapan yang semu. Manusia berharap pada kekayaan, jabatan, atau kekuatan manusia. Namun apa semuanya itu, saudara? Semuanya itu adalah fana. Semuanya itu adalah sementara. Ketika krisis datang, harapan itu menjadi runtuh dan berubah menjadi keputusasaan. Namun, Rasul Petrus melalui suratnya memberikan sebuah berita sukacita tentang jenis pengharapan yang berbeda. Sebuah pengharapan yang tidak pernah mati yang disebut sebagai pengharapan yang hidup. Di tengah kesulitan hidup, seringkali kita kehilangan arah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bersandar pada pengharapan yang hidup, yang bersumber dari kematian Kristus, bukan pada hal-hal yang fana. Surat 1 Petrus ditulis kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil, saudaraku, yang sedang mengalami penganiayaan, tekanan, dan perlakuan tidak adil karena iman mereka kepada Kristus. Mungkin itu juga sudah pernah kita alami, penganiayaan, tekanan, dan perlakuan tidak adil karena iman mereka kepada Kristus. Mereka adalah pendatang dan perantau yang kehilangan keamanan duniawi. Dalam situasi gelap tersebut, Petrus menulis untuk menguatkan mereka agar tidak kehilangan fokus, tidak menyerah, dan tetap memiliki sukacita karena pengharapan mereka tidak berakar pada situasi duniawi, melainkan pada janji-janji Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Petrus menulis kepada jemaat di Asia Kecil yang mengalami penganiayaan dan merasa asing. Pesan ini bertujuan untuk menguatkan mereka dengan kepastian warisan kekal di tengah penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ada 3 dasar mengapa pengharapan Kristus disebut hidup. Yang pertama, saudaraku, berdasarkan rahmat Tuhan yang besar. Artinya apa? Bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Petrus memulai dengan terpujilah Allah. Pengharapan kita tidak dimulai dari kebaikan kita, melainkan dari rahmat. Rahmat di sini adalah belas kasihan, saudaraku. Belas kasihan Allah yang melimpah. Kita yang seharusnya binasa dikasihi oleh Allah. Itu dia dikatakan berdasarkan rahmatnya yang besar. Yang kedua, dilahirkan kembali. Kelahiran baru. Pengharapan ini lahir dari sebuah peristiwa rohani. Kelahiran baru. Ini berarti identitas kita sudah berubah. Kita bukan lagi hamba dosa atau orang asing yang tidak berpengharapan, melainkan anak-anak Allah yang memiliki warisan kekal. Kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku, itu merupakan dasar yang pasti. Pengharapan kita hidup karena Yesus hidup. Kebangkitannya dari kematian adalah bukti kemenangan mutlak atas dosa, maut, dan penderitaan. Jika Yesus bangkit, maka janji kehidupan kekal kita juga pasti terjadi. Pengharapan kita hidup karena didasarkan pada sosok yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber artinya rahmat Allah. Sumber dari Allah. Pengharapan muncul dari rahmat Allah yang besar, bukan usaha manusia. Pernah kita berpikir, saudaraku, bahwa kita itu pasti akan masuk ke surga, yakin kita sudah percaya kepada Tuhan, karena kita rajin beribadah, karena kita baik kepada sesama kita, karena kita berbuat kasih kepada orang yang membutuhkan perhatian kita. Bukan itu, saudaraku. Sumber rahmat Allah itu karena apa? Pengharapan muncul dari rahmat Allah yang besar, bukan usaha manusia. Semuanya itu tidak berlaku jika Tuhan tidak menghendaki kita masuk surga. Tetapi Tuhan menghendaki bahwasanya kerajaan surga itu milik kita, bahwasanya rahmat Tuhan itu diberikan kepada kita, bukan karena usaha kita, saudaraku. Dasar dari semuanya itu adalah iman kita. Iman kita percaya kepada kebangkitan Kristus. Pengharapan hidup karena Yesus telah bangkit. Kita yakin dan percaya melalui kebangkitan, maka kita mempunyai harapan yang tidak akan mati. Harapan yang tetap hidup selamanya, mengalahkan maut dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kualitas lahir baru. Proses lahir baru yang mengalihkan fokus hidup dari yang fana ke yang kekal. Itu adalah lahir baru. Bagaimana kita memiliki kualitas itu? Kualitas lahir baru bukan berarti kita kembali kepada rahim ibu kita. Kualitas dari lahir baru akhirnya kita berubah kepada perilaku kita, perbuatan kita, bahwasanya kita tidak lagi mengikuti dosa itu. Kita meninggalkan dosa dan hidup kita tidak berdosa lagi. Itulah kualitas lahir baru itu, saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa.
sebuah penantian aktif yang dilandaskan pada iman kepada janji Tuhan. Ini melibatkan optimis memandang masa depan, berserah pada kehendaknya, dan memberikan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Ia bukan sekedar keinginan, melainkan keyakinan akan karya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 1 Petrus 1 ayat 3 memiliki tujuan. Tujuan yang nyata dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita mampu beralih dari ketakutan menuju keyakinan akan masa depan yang pasti. Aplikasinya di dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur dan bertahan dalam ujian. Memandang diri sebagai orang yang berfokus pada hal kekal, tidak kepada hal-hal yang bersifat sementara. Ada 3 poin, saudaraku, sebagai tujuan. Yang pertama, memahami bahwa pengharapan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki kekuatan dan keteguhan iman di tengah penderitaan atau kesesakan hidup yang tidak mudah putus asa. Yang ketiga, hidup dalam sukacita dan bersyukur bahwa warisan yang tidak dapat dibinasakan. Itulah poin yang perlu kita simak, mempunyai tujuan dalam hidup kita. Nah, sebagai aplikasinya, saudara-saudaraku, sebagai perbuatan yang harus kita lakukan, bahwasanya kita memiliki sudut pandang surgawi. Jangan kehilangan harapan hanya karena kehilangan hal-hal yang fana. Misalnya, takut kita kehilangan uang, takut kita kehilangan jabatan, takut kita kehilangan pujian dari manusia. Itu tak ada artinya, saudaraku. Kita tidak perlu takut dengan semuanya itu. Yang kita miliki sudut pandang surgawi. Itulah yang perlu kita tegaskan di dalam hidup kita. Yang kedua, tetap bersyukur di tengah penderitaan. Yakinlah bahwa penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Yang ketiga, hidup sebagai orang asing. Hiduplah kudus dan taat kepada Kristus, menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Yang keempat, memulai dengan pujian seperti Petrus, mulailah hari dan hadapi masalah dengan memuji Tuhan atas rahmat-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 3 mengingatkan bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh rahmat Allah yang besar. Pengharapan kita bukan sesuatu yang rapuh, melainkan hidup karena bersumber dari Yesus yang telah bangkit. Pengharapan inilah yang menjadi jangkar bagi jiwa kita dalam menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ingat itu, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan pengharapan yang hidup. Tetaplah berharap pada-Nya, karena Ia setia, dan memang kita harus berharap kepada Tuhan. Karena siapa lagi kalau tidak berharap kepada Tuhan? Adakah teman sesama kita yang mampu, yang kita harapkan untuk setia kepada kita? Tidak ada, saudaraku. Hanya kepada Tuhanlah yang pengharapan yang hidup, pengharapan yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati 1 Petrus 1 ayat 3. Jaminan, kepastian keselamatan melalui kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang kokoh atas warisan abadi. Terpujilah Allah
karena bersama Kristus yang bangkit, hidup kita penuh harapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji dan sembah, Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, bahwasanya kami mempunyai pengharapan, pengharapan yang hidup, pengharapan yang tidak mati di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sering berharap kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, yang tidak ada kegunaan dalam hidup kami. Itu adalah Tuhan, unsur dari kehidupan kami yang Bapa, segala pergumulan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan tangan-Mu membantu Tuhan, apapun segala masalah yang kami hadapi, pergumulan Tuhan, dan kami hanya berpengharapan kepada-Mu saja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, pendengar RRI Kota Padang, Engkau berkati Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, keluarga kami juga, Tuhan sertai ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, inilah kami Tuhan, manusia yang terlepas dari dosa, ampunkan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar berkat yang Tuhan berikan tidak menjadi suatu hambatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati.

0: biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin ah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu. Informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi masih di kanal FM 95,9 MHz, benar? Dan Anda juga masih mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang disediakan di smartphone Anda. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini masih menikmati ya akhir pekannya. Alhamdulillah ini kondisinya lumayan cerah tapi sejuk ya. Dan hal-hal yang mungkin Anda bisa lakukan bisa jadi menunya bisa lancar untuk hari ini ya pendengar ya. Baik, selanjutnya pendengar, ada update dari kejadian soal WNI yang ditahan oleh Israel ya. Nah, sebanyak 9 WNI relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 itu sempat ditahan dan dianiaya oleh militer Israel. Para WNI tersebut ditahan oleh militer Israel sekitar 3 hingga 4 hari hingga pada Kamis 21 Mei 2026 mereka dibebaskan. Nah, mendapat penganiayaan yang melanggar HAM di luar negeri, apakah para WNI tersebut akan mendapatkan bantuan dana atau asuransi khusus dari pemerintah? Lalu hak-hak apa saja yang dapat WNI dari pemerintah? Nah, Konsulat Jenderal RI KJRI Istanbul mengabarkan kondisi terkini 9 WNI tersebut saat ini dalam kondisi sehat meski sempat menerima kekerasan fisik. Dan dikabarkan para WNI mengalami kekerasan fisik saat ditahan Israel, bahkan ada WNI yang disetrum oleh tentara Israel. Dan merangkum berbagai sumber terpercaya, pemerintah Indonesia tidak memberikan asuransi khusus bagi WNI yang dianiaya tentara Israel. Namun, pemerintah Indonesia sepenuhnya akan menanggung biaya perlindungan, evakuasi, pendampingan hukum, dan perawatan medis darurat ya. Dan pemberian bantuan oleh pemerintah diatur melalui mekanisme fasilitas darurat, pendampingan, kompensasi khusus ya. Dan apabila maksudnya Kemlu sendiri ya melakukan koordinasi dengan sejumlah KBRI di berbagai negara untuk menyiapkan langkah antisipasi setelah 9 WNI ditahan Israel. Nah, para WNI ditahan Israel di perairan Mediterania Timur hari Senin lalu 18 Mei 2026.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bro, satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi ya. Yeah. Sekali lagi congratulations buat Paris Persib ya. Yeah. Dan atas kemenangan ini pendengar, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak itu mengakui musim kompetisi tahun ini menjadi yang tersulit bagi timnya ya. Namun Maung Bandung akhirnya mampu mempertahankan gelar juara Liga Indonesia selama 3 kali berturut-turut atau hat-trick. Nah, pelatih asal Kroasia itu menambahkan Persib memiliki banyak keberuntungan ya sepanjang kompetisi musim 2005-2006 berlangsung. Menurut dia, keberhasilan meraih 3 gelar beruntun itu menjadi pencapaian yang sangat spesial. Ini disampaikan Hodak pada konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA hari Sabtu kemarin 23 Mei 2026. Dan ini karena tim Pangeran Biru merombak total komposisi pemain asingnya. 2 tahun sebelumnya secara garis kasar ya komposisi pemain pemain itu sama dengan menambah 1 atau 2 pemain baru. Dan meski menghadapi tantangan besar, Bojan tetap bersyukur Persib mampu mempertahankan konsistensi hingga akhir musim. Karenanya dia menilai keberuntungan turut berperan membantu timnya mengamankan gelar juara musim ini.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku,

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Amirul Hajj ya, menemukan kekurangan jumlah bed atau tempat tidur di tenda jemaah haji Indonesia di Arafah. Temuan itu muncul saat inspeksi persiapan layanan Armuzna hari Kamis kemarin 21 Mei 2026. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan jumlah bed tidak sesuai daftar di pintu tenda. Nah, dalam daftar tertulis 360 bed, tetapi jumlah yang tersedia hanya 320 bed. Dan Gus Irfan itu meminta Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriawan tinggal di tenda Arafah. Langkah ini dilakukan agar penyelesaian masalah dapat diawasi langsung di lapangan. Menurutnya, Syarikah itu memang menjanjikan tenda cadangan bagi jemaah haji Indonesia, namun ia tidak ingin persoalan serupa tahun lalu kembali terulang. Gus Irfan mengatakan tim Kemenhaj akan menghitung jumlah bed secara manual. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan tempat di tenda Arafah.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu, Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Dan masih dengan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, sekaitan dengan Ibadah Haji Indonesia ya. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo memperkuat koordinasi perlindungan jemaah haji Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Koordinasi dilakukan bersama Presidency of State Security menjelang puncak musim haji 2026. Kedatangan Wakapolri disambut Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Majen Abdul Hamid. Dan pertemuan itu membahas perlindungan warga negara dan pertukaran informasi selama jemaah berada di Tanah Suci. Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Johnny Edison Isir itu mengatakan koordinasi tersebut menjadi penguatan sinergi lintas negara. Langkah itu dilakukan sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Abang Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bang Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan pendengar. Sebenarnya sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk kita akhiri Padang pagi ini dan sekaligus saya menutup Padang pagi ini untuk kesempatan hari ini pendengar. Dan setelah ini di Padang siang ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang lainnya. Itunya nanti Anda akan bersama rekan Rita Ismail. Dan pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran akan kami hadirkan hingga tengah malam nanti pendengar. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Selamat siang pendengar, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiagakan ratusan personel untuk mengurai kemacetan dampak pemadaman listrik yang terjadi di Kota Padang. Petugas disebar ke titik rawan kepadatan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar hingga pasokan listrik kembali normal. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Padang Irfan Febrian di Padang kemarin kepada RRI mengatakan, 120 personel diterjunkan ke beberapa persimpangan yang mengalami gangguan traffic light akibat listrik padam seperti di Simpang Lubuk Begalung dan Ampang. Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas juga difokuskan mengurai antrean di sekitar SPBU yang dipadati kendaraan pengangkut BBM seperti di kawasan bypass. Menurut Irfan, pengerahan personel dilakukan sebagai langkah cepat mengantisipasi kemacetan parah di tengah situasi darurat kelistrikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan di Prosatu RRI Padang hari ini pendengar, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya yang tadi sempat berolahraga juga, yang mungkin memanfaatkan ruang-ruang publik atau di kawasan tempat tinggal Anda ada tempat-tempat yang bisa dijadikan media untuk berolahraga ya, arena ataupun lokasi untuk berolahraga. Seperti tadi di Sudirman 12 Car Free Day. Jadi sepanjang Sudirman ya, secara lebih umumnya itu sepanjang Sudirman itu Car Free Day setiap hari Minggu, dan RRI hadir dalam perbincangan tadi seputar bola. Jadi untuk Anda yang sempat bersama tadi, seru ya tadi perbincangan seputar bola Piala Dunia. Dan yang pasti pendengar, informasi-informasi lain akan saya lanjutkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya nanti pada pukul 11 kita akan tambah informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Maksi makan siang bareng teman sejati pukul 12 waktu Indonesia Barat, serta opsi obrolan pilihan lagu siang ini pukul 12, pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, yang diawali nanti juga dengan warta berita daerah. Oke, itu dia di antaranya acara-acara yang akan saya pandu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Agak berengar, kita ke lagu dulu, nanti akan saya selingi dengan beberapa informasi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
4: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput. Udah dapat banyak atuh.
3: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
3: Sendal jepit deh, aing mah.
4: Lumayan lagi.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pengar, selain kegiatan olahraga, biasanya hari Minggu, hari libur, itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi atau kesukaan kita. Misalnya salah satunya itu adalah berkebun, bercocok tanam ya di pekarangan rumah, atau memang punya kebun sendiri. Nah, pendengar, hobi bercocok tanam ini memang semakin hari semakin digemari masyarakat di berbagai daerah. Pekarangan rumah itu biasanya dimanfaatkan menjadi ruang hijau yang menunjukkan lingkungan sekitar. Kegiatan menanam tidak membutuhkan lahan luas untuk memulai ya. Tanaman cabai, kemudian tomat dan sayuran dapat tumbuh menggunakan pot sederhana. Banyak warga mulai menanam tanaman hias dan sayuran organik di rumah. Apakah Anda salah satunya? Bisa jadi ya. Jadi banyak kita yang memanfaatkan waktu luang untuk merawat tanaman setiap hari. Dan untuk lahan terbatas misalnya, pendengar, untuk kan yang punya lahan terbatas itu kan banyak juga ya. Sekarang ini kita lihat lahan-lahan terbatas, misalnya pekarangan rumah yang sedikit, yang sempit, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk ibaratnya itu membuat taman kecil seperti apotek hidup. Nah, ini banyak sekali yang memanfaatkan seperti itu, menanam tanaman berupa sayuran dan apotek hidup. Nah, berbagai jenis tanaman tersedia, misalnya di taman-taman rumah warga, itu biasanya ada yang menanam sayuran atau memang bunga hias saja ya, tapi ada juga yang apotek hidup. Nah, diantaranya itu ada tanaman seperti terong, tomat, cabai, berbagai macam jenis daun atau daun yang juga bisa untuk obat-obatan. Nah, tanaman ini selain menghasilkan udara segar untuk lingkungan, daun hijaunya juga mampu menyerap polusi dan mengurangi suhu panas di sekitar rumah Anda. Jadi bercocok tanam juga menenangkan pikiran, aktivitas menyiram dan merawat tanaman membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Ini pasti akan sangat terasa bagi Anda pencinta tanaman atau yang suka bercocok tanam. Selain itu, metode hidroponik ya pendengar juga kerap digunakan untuk menyiasati lahan sempit. Teknik ini memungkinkan tanaman tumbuh baik tanpa menggunakan banyak tanah. Nah, kegiatan bercocok tanam dapat menghemat pengeluaran kebutuhan dapur keluarga. Hasil panen sayuran segar bisa langsung digunakan untuk masak sehari-hari. Jadi yang mau masak sayur misalnya, ya udah tinggal petik di halaman rumah. Wah. Atau ada yang mungkin tanam tomat, terong dan lain sebagainya, berbagai macam jenis daun juga yang mendukung aktivitas di dapur atau kegiatan-kegiatan ataupun untuk kesehatan gitu, biasanya juga banyak tersedia. Oke pendengar, itu informasi yang bisa kami bagi juga untuk Anda. Kita beralih kembali ke hiburan, tetap di sini di Pro 1 RRI Padang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, tanpa disadari kebiasaan menggunakan media sosial lama kelamaan ini menjadi akan memberikan gitu ya dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Walaupun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami cara-cara yang bijak dan sehat agar benar-benar mendapat manfaat dari media sosial. Karena memang sehari-hari itu kebanyakan dari kita itu kan memang pegang gadget ya, pegang handphone. Jadi mengatur durasi penggunaan media sosial merupakan hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya. Pengaturan ini akan menjaga keseimbangan antara aktivitas dunia maya dengan kehidupan nyata, sehingga bermanfaat untuk kesehatan mental. Selanjutnya dapat dengan cara menghindari konten-konten tidak bernilai yang dapat menambah beban pikiran bahkan memicu stres. Mengikuti akun yang memberikan inspirasi, edukasi atau hiburan yang sehat itu dapat membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Tidak hanya itu pendengar, untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan media sosial adalah dengan menjaga interaksi yang positif. Jadi untuk kita semua bisa gunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun relasi yang baik dengan cara memberikan komentar yang sopan ya, dan menghargai perbedaan pendapat sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih nyaman. Nah, privasi juga menjadi aspek penting yang sering diabaikan ini pendengar. Jadi untuk itu mengatur siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi kita serta berhati-hati dalam membagikan data sensitif merupakan langkah dasar untuk melindungi diri dari risiko penyalahgunaan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, peringat untuk Anda yang suka dunia olahraga. Kita nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan menambah informasi olahraga, baik dalam ataupun luar negeri ya peringat, baik dalam ataupun luar negeri dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nah, untuk informasi-informasi lainnya terkait dunia olahraga, terlebih dahulu Anda bisa baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id peringat, karena begitu banyak informasi-informasi seputar dunia olahraga baik dalam ataupun luar negeri yang dihadirkan di sana.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mereka Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kick-off berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detar Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang. Kita masih lanjutkan rangkaian hiburan, informasi-informasi dan program menarik lainnya pendengar. Sebagai informasi, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada program makan siang bersama teman sejati, Maksi. Nah, siapa katamu Maksi kita hari ini? Pendengar, Anda bisa saksikan juga acara tersebut nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari ini besok lebih menarik untuk di

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Hiburan masih sama-sama kita nikmati sebagai informasi bagi Anda, untuk yang Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini juga ada kegiatan, barangkali janji atau apa ya, janji misalnya berkumpul bersama keluarga, orang-orang terdekat, karib kerabat gitu ya, menghadiri undangan, apakah itu arisan, barale ya, nikahan dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak lupa dengan janji tersebut, karena ini merupakan salah satu cara ataupun kegiatan momen yang bisa mempererat silaturahim antara Anda dengan orang-orang terdekat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 12 Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Komunitas Siaga Tsunami Kogami memberikan edukasi dan pendampingan simulasi evakuasi mandiri dengan skenario gempa berpotensi tsunami bagi puluhan anak-anak berkebutuhan khusus yakni autis. Pendiri Kogami, Patra Rina Dewi, mengatakan edukasi bagi masyarakat kelompok rentan dimaksud dilaksanakan di SLB Autis Harapan Bunda, Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang kemarin. Patra menjelaskan jajaran sekolah mengundang Kogami untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Langkah dimaksud patut diapresiasi karena menjadi bukti nyata kesadaran untuk melakukan mitigasi. Apalagi SLB Autis Harapan Bunda merupakan sekolah yang berada pada zona merah landaan tsunami yang berjarak sekitar 800 meter dari bibir pantai. Patra mengakui mendapat tantangan tersendiri untuk memberikan edukasi dan pendampingan simulasi bagi anak penyandang autis, sebab terjadi hambatan terhadap kemampuan anak berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Dari simulasi evakuasi gempa tsunami dimaksud, peran guru pendamping menjadi kunci agar anak-anak autis bisa mengikuti arahan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.
1: Dari Sederman 12 Padang Perengar, apa kabar? Selamat siang, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Maxi, makan siang bareng teman sejati. Nah, siapa ya kira-kira narasumber ataupun tamu Maxi kita untuk siang hari ini? Saya sudah lihat dari tadi di Zoom nih, terima kasih banyak tamu Maxi hari ini. Saya akan coba sapa dulu. Ada seorang musisi ini dari negara tetangga ini. Ada Bung Ruth Leiman. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat siang Bang Ruth.
2: Selamat siang. Halo.
1: Iya.
2: Maaf ya, aku di luar ya sekarang.
1: Iya, ini lagi di luar. Tapi tepatnya di mana nih Bang Ruth?
2: Di Harbor Bay itu.
1: Oke. Terima kasih meluangkan waktu untuk Pro 1 makan siang bareng teman sejati judulnya.
2: Iya.
1: Saya panggil akrabnya siapa nih, Bang?
2: Panggil Ruth aja atau Bang ya, Abang aja enggak apa-apa.
1: Oke, Bang Ruth. Iya, Bang Ruth. Kita bersama di Maxi. Jadi ini mau tahu tanya-tanya kegiatan Bang Ruth gitu ya. Karena ini dari informasi yang kami terima ada rilis lagu baru. Benar kan?
2: Ya benar.
1: Iya, perkara sebagai informasi sedikit bagi Anda, tamu Maxi kita hari ini adalah seorang artis Singapura yang populer sekitar tahun 80-an dan juga sering warawiri di televisi Singapura, Bang Ruth Leiman. Oke.
2: Ya,
1: Bang. Iya. Abang, nanti kita selain bincang-bincang, kita terima pendengar juga yang ingin tanya-tanya ke Bang Ruth ya. Silakan pendengar.
2: Oh, boleh.
1: Bisa telepon.
2: boleh.
1: Bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Abang, ini mohon informasinya dong, sekarang kesibukannya apa? Kembali ini ya, tetap eksis di dunia musik ya, seorang musisi kita ini.
2: Iya, punya kerja tetap tapi masih aktif dalam musisi lah. Kalau Sabtu Minggu kan libur, masih ada aktivitas itu di event-event gitu.
1: Oh, event-event, masih ngisi event-event lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Itu
2: aku bahasa Singapura lain.
1: Iya. Gak apa-apa Bang Ruth, itu yang jadi warna perbincangan kita untuk siang hari ini.
2: Oke, baik.
1: Iya, tapi kalau Bang Ruth pengen sapa-sapa pendengar kita, penonton kita di Indonesia dulu, silahkan.
2: Oke, untuk penonton, pendengar-pendengar Indonesia, sehat-sehat selalu dan support dah lagu saya. Harap diterima di hati kalian.
1: Iya, oke, sip. Nanti kita juga akan dengar. Kita akan putar loh nanti lagunya, Bang Ruth.
2: Ya, bentar. Ya, terima kasih.
1: Iya, Bang. Ini ada lagu rilis baru gitu ya. Tapi boleh kita kasih info dulu kan, Bang Ruth kan sudah aktif sebenarnya dari tahun 80-an kan ya? Dari 80-an.
2: Saya coba bidang nyanyian dan tahun 80-an. Ketika itu memasuki adu bakat ya. Apa competition?
1: Iya.
2: Adu bakat. So langsung dilamar oleh TV Singapura untuk nyanyi di TV, di kaca TV untuk hari lebaran atau apa kayak hari liburan semua gitu. Dipanggil. So kalau orang Singapura kenal lah, tapi kalau orang Indonesia mungkin enggak kenal lah.
1: Iya, pasti ada yang kenal juga. Makanya sekarang kita lebih kenal lagi dengan Bang Ruth.
2: Iya, makasih.
1: Iya, Bang, itu berarti berawal ini jadi seorang musisi, jadi seorang penyanyi itu berawal dari ajang-ajang kompetisi gitu ya?
2: Iya, benar. Dari kompetisi. Langsung ke final, dari final terus dilamar oleh pihak TV Ten Singapura
1: gitu lah. TV Singapura. Itu awalnya memang hobi nyanyi, suka nyanyi. Enggak. Atau ada yang suruh nyanyi? Yang suruh jadi penyanyi?
2: Yang suruh nyanyi mungkin bapak ya.
1: Kenapa? Ya,
2: aku nggak berapa bapak, ayah. Tapi aku sukanya itu aktivitas itu, adventure aktivitas gitu. Macam apa sih? Tanaman aku suka gitu ya, beda lain sekali.
1: Oh iya.
2: Tapi langsung diberi sokongan oleh bapak sama keluarga. Coba, oke. Okay. Ya bisa.

0: Gak tahu, ada talent gitu kan.
1: Apakah beliau beliau seni, darah seni juga?
0: Beliau dia permainan violin. Lagu-lagu apa? Rentak-rentak Melayu gitu semua.
1: Oh gitu.
0: Asli Melayu gitu.
1: Oh iya, jadi beliau memang orang seni, jadi ingin menurunkan darah, ada darah seni juga begitu.
0: Sedikit lah.
1: itu gimana perasaannya di awal? Sebenarnya kan sukanya bidang lain, tapi malah diarahkan untuk jadi seorang penyanyi. Itu gimana? Langsung terima atau
0: loh.
1: Ada cerita sedikit?
0: Percaya aku kok bisa masuk TV ya gitu. Selalu nonton TV kan, suka tengok lihat orang nyanyi-nyanyi, tapi sekali-sekali masuk TV ya, enggak percaya aku bisa masuk TV sekali kok.
1: Ternyata bisa muncul di TV. Itu tahun
0: bisa
1: berapa?
0: Bisa muncul di TV macam.
1: Tahun ya? Berapa itu awalnya, Bang?
0: Tahun 86.
1: 86.
0: Oh, lama ya kan?
1: Tahun 86 udah lama sekali itu ya. Nah, yang membuat orang tua atau bapaknya Bang Rut dulu yakin abang bisa mampu di bidang ini apa? Apakah karena suara atau?
0: Ya mungkin tuh. Ya mungkin karena suara kok. Bila dia menyanyi kan, saya selalu ikutin dari belakang. Ikut dari belakang suara-suaranya. Jadi dia dengar, ya, kau bisa nyanyi kok. Ya kan? Ya tak mau tak malu kan, malu dulu.
1: Oh jadi ketika bapak nyanyi juga ikut-ikutan nyanyi nih ujung-ujungnya.
0: Ya ujung-ujungnya ikut-ikutan nyanyi. Jadi didengarin sama bapak. Suara kok bagus juga ya. Bisa boleh nyanyi. Oke. Tapi ketika aku tak mau tuh. Masih lagi kuliah kan.
1: Terus berapa lama baru ini memang mau mengikuti kompetisi misalnya? Ajang pertama.
0: Ketika umur 21 kok. 21. Sudah habis kuliah langsung ke Kehormatan Negara itu NS ya, National Service. Habis National Service langsung dicoba try nyanyi. Ya bisa.
1: Ternyata bisa. Pernah kebayang tidak, Bang? Ternyata Abang bisa loh. Sebenarnya enggak mau ke bidang ini, tapi ternyata berhasil di bidang ini. Pernah terbayang?
0: Tidak pernah.
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang.
1: Tidak pernah terbayang. Tapi
0: aku kalau... kan malu, agak-agak malu orangnya ya. Malu sama kamera gitu, malu sama depan orang kok malu. Jadi tak bisa, tapi rasanya harus atasi suaramu kemaluan gitu kan. Amin. Harus atasi malu itu.
1: Rasa malunya.
0: Rasa malunya. Aku lagi tak pernah bagus lah.
1: Enggak apa-apa, kami bisa kok dipahami. Iya, Bang, awal tampil yang membuat percaya diri apa? Latihan dulu, les dulu atau apa?
0: Latihan dulu diberi produser kasih tahu kamu bisa. Kamu bisa kayak ginian. Lagu apa bisa cocok sama kamu? Diberi sama produser gitu. Jadi beri sokongan dari produser lah. Baru ada kepercayaan diri gitu.
1: Iya. Awalnya walaupun sudah dikasih sokongan, percaya diri, nervous juga tidak, Bang? Di depan juga. Kamera.
0: Masih lagi malu, masih lagi.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah sekarang oke lah.
1: Iyalah, sekarang sudah berapa puluh tahun gitu ya,
0: berkecimpung,
1: berkecimpung di dunia musisi gitu. Bang, ini ada lagu terbaru kan ya?
0: Iya.
1: Iya, cerita dong tentang lagu terbarunya. Kalau tidak salah, judulnya Menara Impian.
0: Judulnya Menara Impian. Tentang lagunya itu pertama kali aku dengar, bisa nggak ini lagu kayak orang anak-anak kecil gitu ya, anak-anak muda, orang-orang muda. Setelah aku hayati seni katanya, bisa bagus juga lagu ini kayak motivasi diri sendiri kan. Bukan untuk diri sendiri, untuk anak-anak kok, apa untuk siapa kok. Kalau dengar itu harus mencapai impian, so ya bisa aku coba aja ya, suka kali kok nama lagu ini.
1: Memberi
0: motivasi lah.
1: Motivasi itu isi dari lagu itu.
0: Ya, isi dari lagu itu harus menghormati orang tua. Jadi doa orang tua itu kan harus penting kan. Jadi mungkin bisa harus disampaikan sama anak-anak, kalau sama adik-adik ke siapa-siapa lah.
1: Iya.
0: Ada supaya hormati.
1: Dari yang sebelum-sebelum ini ada lagu-lagu yang ini ya, yang mungkin terkesan atau yang agak susah dibawakan tapi berhasil dibawakan gitu Bang?
0: Sebenarnya aku suka lagu-lagu jazz kayak gitu.
1: Mm-hmm. Oh, jazz.
0: Lagu kakak jazz kayak lagu Habimala Holo, lagu Liku Mahua, lagu Vina Pandu Vina kayak gitu saya.
1: Yang suka.
0: Tapi kalau lagu-lagu Melayu juga suka tapi sukar dibawa gitu kan. Mm-hmm. Lagu-lagu asli Melayu asli.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Aku belajar tapi agak sukar gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi semuanya terjalani.
0: Terjalani gitu.
1: Iya, terjalani. Tapi ngomong-ngomong, Bang, ini kan jam-jam istirahat nih, jam makan siang. Gimana? Abang terganggu enggak istirahatnya nih?
0: Enggak lah, aku lagi di Harbourfront lagi santai di sini.
1: Lagi
0: baru antarin teman di pergi ke Batam, so aku langsung ke sini.
1: Oh, iya. Baiklah. Bang, nanti kita kan ini juga terima-terima pendengar juga. Ada yang di WhatsApp, boleh pendengar silakan ada bertanya ke 0751 telepon ya, ke 0751 812878, atau boleh juga di WhatsApp 08 1166 66 975. Ini WhatsApp dari Ibu Ana di Rawang pertanyaannya. Halo, selamat siang Bang Rut. Kalau boleh boleh tahu, ini sudah album keberapa? Nah, lagu yang mana yang paling disukai sepanjang karir?
0: Ini album single yang pertama kok.
1: Oh gitu.
0: Selalunya kan nyanyi lagu-lagu orang gitu, nyanyi lagu penyanyi. Kalau di TV nyanyi lagu-lagu si apa? Lagu-lagu penyanyi lain lah. Mm-hmm. Tapi kalau single sendiri ini yang pertama. Itu pertama.
1: Oke. Itu untuk Ibu Ana yang di Rawang. Itu mungkin pertanyaannya bisa dijawab juga. Ini Ibu Ana tadi kan menanyakan itu lagu-lagu mana yang paling disukai, paling apa mungkin ya. Walaupun lagu-lagu orang yang dibawakan, mungkin ada yang ini yang memang merasa gimana gitu Bang Rut.
0: Lagu yang paling aku gemarin lagu jazz, lagu-lagu kayak Habimala Holo, apa tuh, lagu Dandi juga bisa. Lagu seperti mati lampu ya, aku suka juga. Jadi abang dari almarhumnya apa nih? Siapa namanya? Penyanyinya siapa ya namanya?
1: Yang mana? Vidi?
0: Seperti mati lampu gitu.
1: Oh, seperti mati lampu.
0: Aduh lupa kok.
1: Oke, baik. Dangdut ya?
0: Ya, dangdut ya.
1: Oh, seperti mati lampu. Nasar bukan?
0: Nasari, iya.
1: Oke. Bang Rut, kita jeda sejenak ya, karena kalau di sini waktu azan zuhurnya 12.19 Bang.
0: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya ya Bang Rut.
0: Oke, ya udah. Terima kasih.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan seorang musisi, ya, seorang musisi asal Singapura. Dan nanti saya akan terima Anda kembali di telepon, WhatsApp, dan Anda bisa saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di Maxi, makan siang bareng teman sejati. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera jelang pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Maksi Makan Siang bareng teman sejati. Masih dengan narasumber kita atau tamu ya, pastinya tamu kita di Maksi hari ini ada seorang musisi asal Singapura, ada Bang Ruth Leiman. Kita akan sapa kembali. Halo Bang Ruth. Halo. Halo Bang. Tidak terlihat lagi di Zoom ini ya. Wah, oke, baiklah. Kita akan coba nantikan kembali Bang Ruth bisa bergabung bersama kita di Maksi hari ini. Karena terlihat tidak di Zoom lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Pendengar jangan kemana-mana karena saya akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
2: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Maxi. Dan tadi kita sudah panggil-panggil lagi ya Bang Ruth. Nggak tahu nih kemana tadi. Nah, Bang Ruth sekarang udah terlihat lagi di Zoom, tapi masih termute Bang mikrofonnya. Tolong di on-kan dulu, belum terdengar suara Bang Ruth ini.
1: Oke, okay.
0: Bang, kemana tadi Bang?
1: Keluar sebentar.
0: Biasa kak. Sempat keluar Zoom sebentar, ya gak apa-apa. Kita udah balik lagi. Dan kita akan undang pendengar kembali di 812-878. Boleh juga ke 0811-66-66-975. Kita bahas bersama dengan seorang musisi asal Singapura ya, Bang Ruth Liman saat ini. Bang, ini boleh cerita lagi tentang single terbarunya, gitu, yang sudah rilis, gitu ya? Karena lagunya sudah ada di sini nih, diputar serentak juga ya, Bang Perut. Sebentar, sebelum kita cari tahu lagi mungkin hal-hal menarik lainnya seputar perjalanan karir, kehidupan sehari-hari, kita terima pendengar dulu ya, Bang Ruth.
1: Oke.
0: Di 812-878. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo Bang Ruth, selamat siang dulu aku.
1: Halo, selamat siang. Salam kenal.
2: Iya, salam. Ini Tika Kak di Sawahan.
0: Oh, Tika di Sawahan, Bang Ruth.
2: Iya. Nah, mau bertanya nih.
0: Boleh, Tika.
2: Bang Ruth nih. Apa sih Bang tips untuk menjaga kualitas suara kita, terus gimana ngatur jadwal antara kerjaan sama kegiatan itu sebagai, sekarang kan baru sebagai musisi nih. Nah itu gimana Bang ngaturnya?
0: Oke.
2: Ya, itu aja Tika, Bang Ruth.
0: Makasih. Oke, ada Tika di Sawahan, Bang Ruth. Jadi pertanyaannya itu gimana menjaga kualitas suara? Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur jadwal gimana tuh? Pekerjaan rutin sama kegiatan sebagai musisi itu gimana Bang? Silakan.
1: Oke, untuk mengatur suara, menjaga suara ya, Ruth, kita harus cukup tidur lah, harus cukup tidur dan harus nggak makan barang-barang yang berminyak-minyak gitu kan? Lagi pun nggak suka barang-barang yang berminyak, barang-barang goreng-gorengan sangat nggak suka.
0: Oke. Ya.
1: Tentang pekerjaan atau atur untuk aktivitas, Ruth kerja 5 hari sekali, satu minggu 5 hari, jadi liburnya hari Minggu, hari Sabtu hari Minggu, bisa diatur lah kalau liburnya hari Sabtu Minggu itulah aktivitas Ruth tentang musisi. Kalau untuk pekerjaan enggak, tak boleh dicampur lah, tak mau campur, kerja harus kerja gitu ya.
0: Oke, jadi Senin sampai Jumat itu kerja
1: ya.
0: Kemudian yang sebagai musisinya itu Sabtu Minggu.
1: Ya, Sabtu Minggu juga ya.
0: Hari libur. Kerja. Oh gitu cara mengatur jadwal. Jadi aman lah ya jadwalnya.
1: Ya,
0: cari. Aman berarti jadwal kerja
1: ya,
0: dan aman, sebagai ya,
1: aman,
0: musisi.
1: Jadwalnya aman toh.
0: Kemudian Bang Ruth, masalah makanan. Nah ini kan judul acara kita kan Maxi, makan siang bareng teman sejati. Walaupun nggak bareng sih, Bang Ruth di sana, saya di sini, makannya nggak bakal bareng. Tapi kalau berbicara tentang makanan, nah sebagai seorang musisi kan ada makanan-makanan yang mungkin suka dimakan atau tidak. Nah, kita ke makanan kesukaan Bang Ruth dulu nih. Apa nih makanan kesukaannya?
1: Oh, makanan kesukaan aku kalau nasi goreng ya aku suka ya.
0: Nah, nasi goreng.
1: Nasi goreng atau bubur kayak Tionghoa gitu.
0: Oh, bubur Tionghoa.
1: Bubur Tionghoa.
0: Iya, itu yang paling disukai.
1: Yes,
0: yang
1: betul,
0: paling disukai.
1: Benar.
0: Itu kalau makan makanan itu, misalnya bubur Tionghoa itu sama nasi goreng misalnya, ada pilihan itu bisa nambah berapa kali sih Bang?
1: Kalau nasi goreng ya 2 kali, kalau bubur ya bisa 3 kali kok.
0: Oh. Wow.
1: Tapi ini... tak gemuk kan?
0: Enggak, aman, pas badannya tuh.
1: Aman.
0: Bang Ruth, ini kalau ini misalnya kan ada kegiatan-kegiatan, kalau tidak nemu nih makanan yang disuka, tapi apakah seleranya bisa menyesuaikan dengan mungkin tempat baru sekali waktu, mungkin ke mana gitu, ke daerah lain.
1: Tapi pokoknya Abang Ruth tak cerewet lah untuk makanan.
0: Oh, tidak cerewet.
1: Tak cerewet. Semua bisa. Makanan apa? Makanan Sunda kayak, makanan Padang kayak, sudah semua suka.
0: Makanan Padang suka juga.
1: Yes.
0: Yes.
1: Urat sapi itu paling enak. Yes.
0: Nasi Padang.
1: Nasi Padang ya.
0: Nasi Padang.
1: Kalau nasi Singapura, nasi Padang Singapura kan lain kayak di Indonesia.
0: Aha.
1: Ya.
0: Iya, berarti emang berarti sudah pernah menikmati yang di Indonesianya ya? Sudah. Nah,
1: ke Batam pernah. Ke Batam kan nasi Padang dari Indonesia.
0: Aha.
1: Beda kok, beda dengan di Singapura. Singapura tuh lain lah.
0: Ke Padang sendiri udah pernah kan? Belum, Bang.
1: Enggak pernah, aku mau ke Padang aja.
0: Iya,
1: sebenarnya ke Padang. Ya. Sebenarnya recording ini harus ke Padang.
0: Kenapa tuh? Yang menara impian ini?
1: Iya, harus ke Padang untuk buat recording. Tapi karena ada bencana kan, sana ada tanah luntur kayak.
0: Iya betul. Langsung
1: ditunda. Terus pergi kayak ke Kuala Lumpur aja kayak.
0: Oh gitu. Nah,
1: kalau tidak ke Padang ya. Aku mau ke Padang.
0: Makan nasi Padang sini Bang. Ayo.
1: Yes. Pilih. Mesti harus. harus.
0: Kapan jadwalnya ke Padang?
1: Insyaallah kalau bang Dengzai ajakin aku nggak apa ya, aku sih.
0: Iya. Iya, kan? bang Dengzai ajak dong, biar ini.
1: Abang Dengzai dengarkan depannya.
0: Bang Dengzai dengar ya. Dong. Ini pencipta lagu Menara Impian itu kan, Bang Dengzai ZBH Arubi Wahyu. Nah. Itu panjangnya.
1: Kamar Ruby music arrangement-nya.
0: Music arrangement-nya. Oke, baik. Nah, Bang Rut, kita masih akan terima pendengar kembali di 0751-812878 atau di WhatsApp 0811-666-6975. Tapi bagi pendengar kita yang penasaran nih, gimana sih lagu Menara Impian itu? Kita dengar bersama boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Saya putarkan di sini ya.
1: Iya oke. Okay,
0: iya Bang Rut jangan keluar Zoom lagi.
1: Oke.
0: Iya Bang Dengzai, ini kita akan putarkan lagunya Menara Impian. Pendengar kita dengarkan bersama.

0: Dan dengan lagu Menara Impian. Bang, terima kasih sudah menghiasi lagu kita siang hari ini.
1: Terima kasih. Harap menjadi motivasi untuk semua ya.
0: Iya, Bang, Bang Rut.
1: Kejar impian dong.
0: Kejar impian harus. Nah, ini untuk yang baru gabung, boleh disampaikan kembali makna yang ada di dalam lagu itu apa, Bang?
1: Halo,
0: ya. Dengar. Makna yang ada di lagu tersebut, Bang Rut, ini untuk pendengar kita mungkin yang baru bergabung ya, untuk penonton kita yang baru bergabung, mungkin kalau lagu itu menceritakan tentang apa gitu, mungkin Bang Rut bisa sampaikan?
1: Oke, sampaikan lagu kembali. Untuk mencapai impian, bukan tak kira umur ya, baik kecil, besar atau yang udah tua, kalau mau capai impian harus teruskan, tak jangan ada halangan, langsung teruskan untuk menuju impian. Harus bekerja, berusaha. Insya Allah dengan berkat doa ibu bapa dapat semuanya.
0: Iya, amin. Itu ya amin. Yang amin. Ada di lagu tersebut yang tersirat. Bang Rut, kita kan live YouTube juga nih. Nah, kita ini baca komentar yang ada di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pergar, silakan Anda bisa tonton langsung juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini ada Ed Hari Febrianto, nyanyi dong lagu Menara Impian. Salam Bang Rut, sukses selalu dari Hari Febrianto.
1: Salam Hari, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini nyanyi dong lagu Menara Impian. Udah tadi barusan.
1: Udah tadi barusan didengarkan lagunya.
0: Barusan didengarkan ya. Nanti kalau mau diulang lagi, nanti kita minta Bang Rut yang nyanyi langsung lagi ya.
1: Oke.
0: Nah, Bang Rut ada salam ya dari Hari. Oke, terima kasih Hari sudah
1: bergabung. Terima kasih Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nah, pendengar untuk yang di WhatsApp silakan, Bang Rut, kita mau tanya-tanya juga selain makanan tadi, kegiatan sehari-hari. Nah, ini nanti dunia olahraga kita juga akan tanya nih, Bang Rut kira-kira suka olahraga juga tidak?
1: Yes. Suka bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Kenapa pilihannya itu? Kenapa suka?
1: Minat dari kuliah, dari sekolah, dari kecil. Minat bulu tangkis.
0: Minat bulu tangkis. Tidak.
1: Aku bisa, Kak.
0: Tidak terpikir untuk menjadi atlet bulu tangkis?
1: Enggak. Tapi aku dulu atlet ya, runner. Sprinter. Very aktif dalam atletik,
0: you know. Atletik ya.
1: Atletik ya, belum lari. Paling aktif.
0: Terus kenapa tidak dilanjutkan?
1: Mungkin karena kemalasan dong.
0: Aduh, karena kemalasan atau karena sudah ini sudah senang dan ini nyaman di sebagai musisi.
1: Sudah nyaman ya, sudah nyaman, sudah penyanyi
0: sebagai
1: atau penari.
0: Jadi lupa deh lari-larinya lagi.
1: Ada lari-lari karena jogging ya.
0: Itu
1: harus to keep fit ya. Maintain. Ya harus.
0: Itu biasanya olahraga berapa kali dalam seminggu tuh Bang Rut, di ini aktivitas yang padat itu berapa kali sih? Bisa
1: maksudnya kalau atletik, kalau jogging ya?
0: Ya, kalau yang sehari-hari aja, bukan sebagai
1: sehari-hari cuma jogging aja. Jogging aja, Kak. Lari-lari anak. Lari-lari anak. Jogging.
0: Iya, tapi itu rutin kan? Rutin kan?
1: Ya, itu rutin. Harus.
0: To keep it ya. Iya, baik. Nah, Bang Rut, kalau berbicara kembali tentang album Menara Impian tadi, ini berapa lama nih proses pembuatannya, proses rekamannya? Cerita dong, kita pengen tahu nih yang di balik layar itu gimana, Bang Rut?
1: Proses rekamannya cuma 2 hari kok.
0: Dua hari.
1: Pertama, yang hari pertama harus cuma dengarkan cara-cara macam apa untuk recording gitu rekamannya. Tuh langsung hari kedua rekaman terus.
0: Itu langsung ini langsung fix langsung jadi.
1: Langsung jadi.
0: Surprise
1: langsung jadi ya.
0: Oke, baik, mantap.
1: Alhamdulillah ya. Langsung jadi 1 hari.
0: Ya, Bang Rut. Pernah ini tidak? Pernah ada apa ya, misalnya impian untuk duet dengan siapa gitu?
1: Ya, ingin sekali duet loh. Tapi dengan siapa itu terperang pada Bang Denzai loh.
0: Oh.
1: ya, Tapi ingin duet. I love to duet duet song. Memang tuh.
0: Memang sudah ada keinginan ya.
1: Ya sudah memang ada keinginan. Okay. Bisa harmonize kan kalau duet.
0: Duet. Ini mudah-mudahan ini di apa ya, di waktu-waktu dekat ini bisa duet lah ya, bisa tercapai apa yang diinginkan, bisa duet Allah, dengan penyanyi, mungkin dengan idolanya gitu kan, karena walaupun penyanyi pasti punya idola juga kan.
1: Punya.
0: Siapa di penyanyi idolanya Bang Ruth?
1: Kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia siapa ya? Terbesar ya. Mungkin Kak bakat Krisdayanti kok.
0: Oke. KD yang suara bagus ya.
1: Ya.
0: Baiklah.
1: Dia kan masuk Asia Bagus kan dulu.
0: Iya, betul. Itu awal karir. Sampai sekarang itu masih aktif di dunia tarik suara. Oke, Bang Ruth, ini sudah pukul 12:47 waktu Indonesia Barat saat sekarang. Bang Ruth, apa keinginan terbesar Bang Ruth saat sekarang? Atau mungkin dalam jangka waktu ke depan ingin apa Bang Ruth sebagai seorang musisi?
1: Untuk sebagai seorang musisi, harap pendengar-pendengar suka dengan lagu yang saya dendangkan, lagu yang saya nyanyikan, supaya jadi motivasi. Dan untuk Ruth sendiri, motivasi Ruth sendiri harus mau ke depan lagi lah. Kalau ini single pertama, mungkin ada single kedua, single ketiga gitu. Insya Allah, kita boleh.
0: Amin.
1: Thank you.
0: Iya, nah Bang Ruth, kalau sebagai musisi begitu ya, kerjaannya nyanyi kan kemana-mana begitu. Bang Ruth pernah tidak sekali waktu itu, walaupun pekerjaannya memang itu gitu kan, jadi penyanyi, pernahkah sekali waktu itu merasa bosan nih nyanyi terus, pernah tidak?
1: Gak pernah lah, tapi aku punya lebih aku pernah ke Brunei, ke Malaysia nyanyi pernah. Cuma aku pikir kerjaan yang tetap itu harus ada juga kan.
0: Iya.
1: Nyanyi itu sambil hiburan, sambil ambil apa kan, hobi ya.
0: Iya.
1: Hobi untuk menghiburkan semua gitu. Iya. Aku suka tuh kalau orang yang terhibur gitu ya. Suka.
0: Iya. Hobi yang menghasilkan gitu kan.
1: Yes, hobi yang menghasilkan.
0: Hobi yang menghasilkan cuan, bisa keliling-keliling lagi kemana-mana. Iya. Yes. Nah, Bang Ruth, ini apa yang dilakukan dengan album yang pertama ini? Mungkin bagaimana promonya? Kemudian mungkin hal-hal yang Bang Ruth lakukan begitu semaksimal mungkin untuk album ini, Bang Ruth. Boleh cerita juga ke kita?
1: Oke, untuk lagu ini mungkin Ruth akan nyanyikan di event-event yang akan datang. Mungkin di ya, kalau Singapura kan ada hari National Day coming up. Dulu akan nyanyikan untuk lagu untuk sekolah-sekolah di Singapura. Kalau ada apa sih, musim-musim cuti, musim libur di sekolah, kita ada aktivitas juga di community-community masyarakat gitu kan.
0: Iya.
1: Itu harus untuk memperkembangkan lagu ini lagi, memperkenalkan lagi untuk lagu ini untuk semua lah di Singapura juga.
0: Baik. Bang Ruth, ada WhatsApp ini dari Ibu Ana yang tadi ya, dari Ibu Ana ditambah nih. Ini pertanyaannya, halo Bang Ruth, saya mau tanya lagi, ini terkait dengan pernah tidak les-les vokal untuk menunjang kualitas suara? Nah, itu aja sih.
1: Maksudnya?
0: Les ini kursus vokal.
1: Oh, lesson vokal, kursus vokal.
0: Pernah
1: ya, ada kok di TV Singapura lah. Diajar cara-cara kontrol vokal. Jamnya. Ya ada lesson untuk berapa bulan gitu.
0: Oh ada Bu Ana. Jadi Bang Ruth pernah.
1: Ada Bu Ana.
0: Iya, tapi ini walaupun les, tapi itu pasti dasar-dasarnya, dasar-dasar suara bagusnya udah ada dong.
1: Udah ada sih ya. Basic udah, mesti ada kok.
0: Basic
1: udah
0: mesti
1: ada basicnya kan.
0: Iya.
1: Nah, cuma mau perbaiki aja kan.
0: Memperbaiki biar lebih sempurna lagi begitu.
1: Iya.
0: Oke. Dan Bang Ruth, ini kalau kembali berbicara tentang ini album yang sedang ini ya, sudah di kita dengarkan tadi bersama itu. Bang Ruth, kalau berbicara tentang Menara Impian ini, tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan begitu kan Bang Ruth di dalam lagu itu. Bang Ruth sebagai seorang musisi kan, kalau membawakan lagu kita pasti berusaha untuk menjiwai lagu itu kan Bang?
1: Betul, betul. Yeah. Harus menjiwai.
0: Harus menjiwai lagu itu. Bang, itu kira-kira sebagai seorang penyanyi susah gak sih Bang? Kan Bang Rul ada membawakan nyanyi orang lain. Nah ini juga ada nyanyi sendiri gitu kan.
1: Betul lah. Untuk lagu single sendiri ya, bedanya cara kita sendiri menyanyikan. Itu bedanya. Kalau lagu orang orang lain kan bisa, orang lain sudah dengar, sudah ada tahu lagunya kayak apa. Kalau lagu sendiri menghayati ya itu harus karena harusnya menjiwai lagu sendiri itu harus ya. Jadi kita bisa menyampaikan dengan sempurna gitulah. Gitu.
0: Itu perbedaannya ya, membawakan lagu sendiri dengan membawakan lagu orang lain.
1: Yes.
0: Yang pasti senang dong bawakan lagu sendiri, Bang.
1: Ya, senang. Senang banget sebab itu cara kita menyanyi kan. Jadi diterima atau enggak diterima oleh pendengar itu terpulang. Tapi yang penyanyi sendiri harus apa maksudnya? Harus usaha lebih gigih lah untuk menyempurnakan lagu itu sendiri gitu.
0: Menyempurnakan lagu ini. Bang Rod yang pasti mudah-mudahan sukses dengan album ini begitu ya, amin, dapat diterima oleh masyarakat dan karirnya juga semakin lama semakin bagus, tetap cemerlang gitu amin. Dan sekali waktu sempat ke Padang nanti.
1: Insyaallah mau dia, insyaallah
0: ke RRI Padang. Bincang-bincang langsung
1: Bang
0: gitu ya.
1: Bang Rod ke Padang ya.
0: Bang Rod, ada yang ingin disampaikan tidak kepada pendengarnya, pendengar Bang Rod yang ada di Kota Padang di Indonesia pada umumnya? Silakan Bang.
1: Ya, untuk pendengar di Kota Padang, support lah lagu Bang Rod dan apa sih? Vote lah, maksudnya harus vote itu undi. Dengarlah dengan baik-baik dan menghayati lagu itu untuk menjadi motivasi diri sendiri atau untuk yang siapa-siapa aja kayak. Daripada saya, thank you very much. Terima kasih banyak ya.
0: Oke. Okay. Bang Ruth, terima kasih banyak Bang sudah meluangkan waktu ya bincang-bincang siang hari ini. Nanti kami akan hadirkan kembali untuk yang belum dengar tadi mungkin lagu Menara Impian, kita akan putar lagi. Nanti.
1: Terima kasih ya.
0: Sekali lagi Bang Ruth, selamat melanjutkan aktivitas ya.
1: Terima kasih yo. Selamat ujung minggu.
0: Ya, terima kasih Bang Ruth.
1: Bye.
0: Selamat siang dan pendengar, demikian perbincangan kita tadi dengan tamu maksi kita untuk hari ini yang merupakan artis Singapura yang populer sekitar tahun 80-an dan juga sering warawiri di televisi Singapura, Ruth Lehman. Ini terus menunjukkan eksistensi ya. Jadi selain artis juga aktif ini di berbagai kegiatan. Dan saat ini juga sudah ada single baru yang bertajuk Menara Impian ciptaan Denzai ZBH. Jadi lagu Menara Impian tadi yang seperti yang disampaikan Bang Ruth ini berkisah tentang seorang anak yang berjuang ya dalam bidang pelajaran di samping membantu ekonomi untuk keluarga dengan doa dari orang tua dan kegigihan berusaha insyaallah bisa menuju ke puncak Menara Impian. Pernyataan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jam 4 sudah berangsur ke 90%, terus jam 5.07 sudah 100%, Mas. Jadi mulai jam 5.07 seluruh sistem sumber sudah bangkit menyala normal kembali.
3: Sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
1: Dari berita, PLN pastikan listrik Sumatera Barat pulih, pemadaman bergilir berakhir. Program pembelajaran jarak jauh PJJ buka harapan anak putus sekolah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Rita Ismail. Sistem kelistrikan Sumatera Barat kembali normal 100% pada Minggu pagi ini. Pemadaman bergilir yang sebelumnya sempat diterapkan pun resmi berakhir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
2: Menyala normal kembali dipasok sesuai dengan jumlah kebutuhan daya yang ada di masyarakat.
4: Sistem kelistrikan Sumatera Barat kembali normal 100% sejak pagi tadi. PLN memastikan tidak ada lagi pemadaman bergilir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Pemulihan berlangsung secara bertahap mulai pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sejak saat itu, aliran listrik berangsur pulih mencapai sekitar 80 hingga 90% dari kebutuhan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UIT Sumatera Barat, Arjun Karim mengatakan, seluruh sistem kelistrikan kembali beroperasi penuh pada pukul 5 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Menurutnya aliran listrik sudah sesuai dengan kebutuhan daya masyarakat.
2: Ya, jadi pagi ini tadi mulai jam 4 sudah berangsur ke 90%, terus jam 5.07 sudah 100%, Mas. Jadi mulai jam 5.07 seluruh sistem sumber sudah bangkit menyala normal kembali dipasok sesuai dengan jumlah kebutuhan daya yang ada di masyarakat.
4: Arjun menegaskan, pemadaman bergilir tidak lagi diberlakukan sejak Minggu pagi ini. Masyarakat kini dapat menikmati layanan listrik secara penuh tanpa gangguan. Pemulihan aliran listrik juga dirasakan warga hingga ke wilayah kabupaten. Warga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Ardinal Mukmin mengungkapkan, listrik di daerahnya sudah menyala sejak Sabtu sore dan hingga Minggu pagi ini terus mengalir tanpa gangguan.
5: Alhamdulillah dari sore kemarin udah nyala dan alhamdulillah sampai sekarang masih nyala.
4: PLN UIT Sumatera Barat juga memastikan pemantauan sistem kelistrikan terus dilakukan. Langkah itu diambil guna menjaga keandalan listrik bagi seluruh pelanggan. Masyarakat juga dihimbau segera melapor kepada PLN apabila masih menemukan gangguan listrik di wilayah masing-masing. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemadaman listrik di Sumatera Barat ternyata membawa berkah tak terduga bagi sejumlah pedagang kuliner malam di Kota Padang. Saat warga berbondong keluar rumah, dagangan mereka justru ludes lebih cepat dari biasanya. Kembali Febian Syafitra menurunkan laporannya.
4: Pemadaman listrik di Sumatera Barat ternyata membawa dampak tak terduga bagi pedagang kuliner malam. Sejumlah pedagang di Kota Padang justru meraup rezeki saat warga membanjiri warung makanan ketika listrik padam. Hal itu dialami Mas Yudin, pedagang sate di kawasan kuliner Jati Padang. Ia mengatakan saat listrik padam, warga di sekitar wilayah Jati ramai keluar rumah dan mencari makanan. Mas Yudin mengungkapkan dagangannya habis lebih cepat dari biasanya pada malam pertama pemadaman.
6: Buat satenya siang, mati lampu kan malam. Ya walaupun siangnya kan enggak ada pengaruh, adanya enggak pakai apur kan, pakai kosenak pakai listrik, buat sate do, pakai kompor gitu kan. Nah, itu ada pengaruh dong, agak rame lah. Masalah orang keluar semua kan. Ya waktu malam pertama mati lampu itu.
4: Tak hanya lapak istrinya di kawasan kuliner Jati, sate yang dijajakinya secara berkeliling pun ikut ludes terjual. Mas Yudin menjelaskan, meski listrik padam, proses produksi sate miliknya juga tidak terdampak signifikan. Ia menjelaskan sate dibuat pada siang hari dan proses memasaknya menggunakan kompor bukan peralatan elektronik. Sementara itu, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat memastikan sistem kelistrikan telah pulih 100% sejak pukul 5 lewat 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Gangguan aliran listrik yang sempat melanda wilayah Sumatera Barat selama 2 hari resmi berakhir. Febian Syafitra melaporkan.
1: Tingkatkan kebersihan dan kenyamanan pengunjung di destinasi wisata daerah, Dinas Pariwisata Pasaman Barat turun langsung ke lapangan dalam aksi bersih-bersih sampah. Kegiatan tersebut akan dijadwalkan rutin satu kali dalam sebulan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
7: Kita kan melakukan apa itu? Ini

0: membersihkan sampah, pihaknya juga memperbaiki sarana dan fasilitas wisata yang mengalami kerusakan ringan. Afrizal menyampaikan pada bulan ini, kegiatan gotong royong dijadwalkan di objek wisata Aye Angek Sinuruy, Jorong Kemakmuran, Kecamatan Talamau pada Selasa 26 Mei mendatang. Lokasi itu dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat musim liburan. Dalam hal ini, kata Afrizal, 10 orang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat diturunkan, ditambah dari kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, Wali Nagari hingga unsur pemuda setempat. Sampah yang terkumpul nantinya akan disepakati penanganannya di lapangan, apakah dibakar di sekitar lokasi atau diangkut ke tempat pembuangan akhir.
1: Tergantung keadaan lah, paling satu kali per bulan, karena ini tergantung apa juga anggaran kita. Sampahnya, cuma nanti kita sepakati aja lah, apa mau kita langsung kita bakar atau gimana.
0: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Afrizal berharap aksi bersih-bersih sampah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan objek wisata. Selain Ayange Sinuruy, aksi serupa juga digelar di kawasan Air Bangis, Sikabau hingga Pulau Pigago untuk menciptakan destinasi wisata yang bersih dan nyaman bagi wisatawan lokal maupun luar daerah Kabupaten Pasaman Barat. Salida Putri melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri pada tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 8 Padang sebagai sekolah percontohan program pembelajaran jarak jauh PJJ. Selengkapnya informasi tersebut disampaikan Salidra Putri.
3: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada.
0: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
3: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
4: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16 sampai 18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
0: Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Salidla Putri melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Masyarakat Kota Padang antusias mengikuti kegiatan Gebiar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di halaman depan RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu 24 Mei 2026. Acara yang bertajuk Mendadak Bola ini diadakan berbarengan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB.
5: Biasanya main 3 kali, sampai 5. Sekarang main harus 10 kali. Jadi betul-betul

0: ini dan fisik.
1: Dalam kegiatan tersebut, Rani dan Gusbi sebagai pembawacara mengundang dua orang narasumber utama, Dedi Umar mantan pelatih PPLP Sumbar dan PON Sumbar serta Novanda Steven mewakili komunitas bola di Kota Padang. Dalam ulasannya, Dedi Umar menyebut Piala Dunia kali ini berbeda dari event sebelumnya. Salah satunya, perubahan jumlah tim di Piala Dunia yang kini meningkat dari 32 menjadi 48. Perubahan ini tentunya akan menambah ketatnya persaingan baik dari sisi tim maupun dari para pemain. Kesiapan fisik dan skill pemain harus teruji karena bermain dalam jumlah pertandingan yang lebih banyak. Meski demikian, dirinya melihat dinamika sepak bola modern, Dedi Umar menyebut dua tim, masing-masing Spanyol dan Prancis, masih menjadi tim unggulan dalam Piala Dunia 2026. Selain itu, beberapa tim lain tetap harus diwaspadai seperti Inggris, Brazil, serta Portugal.
0: Melihat dinamika di sepak bola modern, mungkin ini ada dua kemungkinan, Spanyol sama Prancis. Karena ini pemainnya semuanya rata-rata Spanyol, Spanyol itu di usia emasnya. Portugal yang akan menentukan nantinya. Tentu kejutan sebenarnya Inggris, Brazil, Portugal juga akan
2: memberikan
0: warna nanti di pelurunya.
1: Sementara itu, Novanda Steven, mewakili komunitas bola di Kota Padang mengaku, dalam Piala Dunia 2026, dirinya punya 5 tim unggulan. Kelima tim favorit tersebut masing-masing Jepang, Jerman, Perancis, Argentina, dan Kuda Hitam Maroko. Kelima tim dipilih karena selain memiliki skill dan kualitas yang mumpuni, masing-masing negara memiliki gaya permainan dan ciri khas yang berbeda.
3: Sebenarnya kalau tiap Piala Dunia, saya pribadi itu pegangnya 5 negara biasanya. Alasan gini bang, jadi setiap negara itu mempunyai ciri khas permainan berbeda. Salah satunya milik Jepang. Kedua itu saya lebih cenderung Jerman, Argentina yang juara bertahan beda gaya main. Habis itu Prancis dan Maroko.
1: Dalam kegiatan mendadak bola ada di Padang, acara juga dimeriahkan dengan kuis yang memberikan hadiah menarik bagi para pemenang. Peserta yang hadir pun sangat antusias menjawab pertanyaan seputar Piala Dunia dan prediksi tim-tim unggulan. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diikuti sebanyak 48 negara yang terbagi dalam 12 grup. Adapun 3 negara yang menjadi tuan rumah, masing-masing Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Pendengar, selanjutnya kita simak pimpinan berita sepekan disampaikan Iwan Setiawan.
1: Rangkuman berita informasi penting selama satu pekan yang diimpun dari Padang. Bersama saya Iwan Setiawan, inilah pimpinan berita sepekan. Senin 18 Mei 2026, antrian panjang kendaraan untuk mengisi solar bersubsidi menjadi pemandangan yang jamak ditemui pada SPBU di sepanjang jalan bypass Padang, salah satunya SPBU Taruko, Kecamatan Kuranji. Pantauan dari di lapangan, antrian panjang acap terjadi pada sore hingga malam hari. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim garam antar provinsi pada RRI mengatakan antrian untuk mengisi pembelian solar sudah terjadi pada satu pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak sore hari agar bisa mendapat jatah solar, sebab jika terlambat, kemungkinan besar tidak kebagian solar yang selalu tersedia pada malam hari. Dikonfirmasi dari terkait antrian angkutan untuk mendapatkan solar, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat Helmi Haryanto mengatakan antrian terjadi karena meningkatnya permintaan solar bersubsidi. Selasa 19 Mei 2026, pemerintah Kota Padang mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial atau bansos guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan. Tahapan sosialisasi hingga bimbingan teknis pada agen pendamping ditargetkan rampung pada Juni 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan Pemko Padang telah menyampaikan progres pelaksanaan digitalisasi bansos kepada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat. Menurut Eri, pemerintah telah mengklaster jumlah serta frekuensi sosialisasi yang harus diikuti oleh agen pendamping digitalisasi bansos. Hal itu dilakukan karena jumlah agen yang akan mengikuti bimbingan teknis mencapai 1.750 orang hingga membutuhkan waktu pelaksanaan. Rabu 20 Mei 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG bersama pemerintah daerah akan membangun dokumen kontingensi sebagai bagian dari penguatan rantai peringatan dini bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan cepat saat terjadi potensi bencana. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Padang Panjang, Suwaidi Hadi Kepadari mengatakan, selain memperkuat sistem peringatan dini, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan peta evakuasi serta dokumen kontingensi dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Persiapan perayaan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 tahun mulai dilakukan. Momentum HJK dinilai strategis untuk memperkuat citra Padang sebagai kota budaya, kuliner, kreativitas, sekaligus destinasi wisata berdaya saing internasional. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan HJK tahun ini masih mengusung tema Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Walau dengan tema yang sama seperti tahun lalu, tetapi kualitas penyelenggaraan HJK 2026 diupayakan meningkat. Sebab hal ini sejalan dengan langkah untuk mendorong terwujudnya Kota Padang sebagai kota kreatif gastronomi dunia yang diakui UNESCO. Kamis 21 Mei 2026, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin Kepadari mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibanding Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Pelaku usaha muda di Kota Padang mengaku menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha akibat kenaikan harga bahan baku. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM harus lebih cermat mengelola modal usaha agar tetap bertahan. Salah satu pelaku usaha UMKM muda, Misbah Sakinah di Padang mengatakan kenaikan harga bahan baku sangat mempengaruhi biaya produksi usaha yang dijalankannya. Situasi tersebut membuat sebagian besar modal usaha habis untuk memenuhi kebutuhan produksi harian. Jumat 22 Mei 2026, menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat mengimbau panitia kurban untuk memastikan seluruh hewan yang akan disembelih memenuhi persyaratan syariat dan kesehatan guna menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban. Kepala Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat Sukarli menegaskan panitia kurban perlu lebih teliti sebelum melakukan pembelian hewan kurban. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain usia hewan telah memenuhi ketentuan, kondisi kesehatan yang baik serta kesiapan hewan untuk disembelih sesuai dengan syariat Islam dan standar kesejahteraan hewan. Selain itu, panitia diminta memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari penyedia atau penjual hewan kurban. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa hewan telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas berwenang dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Sabtu 23 Mei 2026, sistem kelistrikan di Sumatera Barat mengalami pemadaman massal atau blackout sejak Jumat pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat dan berangsur menyala di sejumlah kabupaten kota termasuk Kota Padang. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Azrul Karim kepada RRI mengatakan pemadaman terjadi akibat gangguan jaringan transmisi SUTED 275 kV Muaro Bungo Sungai Rumbai. Jalur tersebut merupakan tulang punggung sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan antar wilayah di Pulau Sumatera. Azrul menjelaskan sejak Sabtu pagi, sekitar 73% sistem listrik di Sumatera Barat sudah normal. Sementara itu, sebanyak 21 gardu induk sudah kembali menyala, termasuk sekitar 107 penyulang atau feeder masih padam dari total 354 penyulang yang terdampak pemadaman massal. Azrul menambahkan gangguan itu berdampak pada sistem proteksi sejumlah pembangkit dan gardu induk di berbagai daerah seperti Sumbar, Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Aceh. PLN kemudian melakukan penormalan secara bertahap dengan mengalirkan kembali aliran listrik dari pembangkit yang tidak terdampak. Demikian pembenahan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. PLN pastikan listrik Sumatera Barat pulih, pemadaman bergilir berakhir. Program pembelajaran jarak jauh PJJ buka harapan anak putus sekolah. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Opsi hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Minggu, hari libur. Ya, untuk Anda ingin request silakan telepon ke 0751 812 878, atau boleh juga ke WhatsApp 0811 66 66 975. Oke, nanti lagu-lagunya kita bacakan, kita terima dulu ya. Jadi terima, langsung kita bacakan nanti lagunya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Opsi.
0: Iya, selamat siang
1: Indonesia. Assalamualaikum kakakku.
0: Iya, jumpa lagi di udara nih dengan Uncle Gazi.
1: Jumpa lagi kak.
0: Iya. Kemarin udah jumpa di udara, sekarang
1: tadi
0: jumpa
1: malam
0: lagi.
1: Baru iya. Jumpa tadi di udara, sekarang jumpa lagi. Ya dong, gak bosan.
0: Iya.
1: Gak bosan jumpa terus sama Kak Rita.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun di udara kan.
0: Walaupun di udara. Angkel, di sini agak-agak mendung-mendung gitu. Di sana gimana cuacanya di
1: cerah, Kak.
0: Batu Sangkar?
1: Cerah.
0: Cerah.
1: Cerah, Kak.
0: Oh iya, di sini agak mendung.
1: Terik dari tadi pagi ini, Kak.
0: Baiklah. Nah, Angkel, pilihannya belum nih. Dibacakan dulu ya, Angkel.
1: Bacain aja semua, Kak. Okay. Boleh yang lain bisa dengar juga.
0: Baik. Ada lalu Nas, lepas kau pergi, last child pedih, Afgan dalam mihrab cinta. Leto, sampai nanti sampai mati, Niji, Laskar Pelangi. Tompi, Lulu dan Siti, Tegar, aku yang dulu bukan yang sekarang. Lila, mantan kekasihku, Teri, cinta tanpa restu. Mahadewi kosong, Maya ingat kamu, Husen menangis tanpa air mata, Andra and the Backbone main hati, Maudie Ayunda sekali lagi, Peter Pan menghapus jejakmu, Mike Mohede kaulah segalanya, Mulan Jamila bukannya aku takut, Naf bila nanti kau milikku, Naif air dan api. Itu lagu-lagunya. Angkel mau yang mana?
1: Apa ya?
0: Yang mana, Angkel?
1: Maudie Ayunda dijaga.
0: Maudie Ayunda sekali lagi.
1: Iya.
0: Nanti kalau Hanafi masuk pilih apa dong?
1: Pilih yang lain aja sama Bang Hanafi dulu ya.
0: Sekali-sekali pilih yang lain.
1: Iya.
0: Baik, Angkel, silakan salamnya Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama sama sekali buatnya Ibu Sumaya sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Rita yang lagi tugas sehat selalu, Kak. Lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Makasih, Angkel.
1: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Semoga dengar lagi, semoga lagi dengar juga di lewat streaming KRI Digital. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Om Anur, sehat selalu. Salam buatnya Om Ayu. Salam buatnya Ibu Cica. Salam buatnya Bang Hendra yang mau pulang kampung katanya.
0: Iya, mau OTW hari ini.
1: Iya, ntar malam katanya ya. Ya. Di Jakarta. Salam buatnya Bang Hanafi, Citron Cidipo. Salam buatnya Kak Diana, Kak Wulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Hali. Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Cid Itamame. Bang Lian buatnya Bang Daniel Ajun yang gak lupa. Salam buatnya Bang Pino, Bu Anwar, Bang Tejan. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semua yang biasa gabung. Dan yang lagi monitor satu Padang pada siang hari ini. Salam kompak selalu. Salam spesialnya untuk yang selalu ada di hati aja. Untuk penulis juga ada. Makasih Kak Rita.
0: Terima kasih, Angkel.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi. Kalau sekarang masih di Batu Sangkar nih, belum ke Padang Panjang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Uni Maca.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Macan.
2: Enggak ada Dinda, Uni pun jadi.
0: Iya.
2: Yang penting Macannya jangan sepi dong Uni.
0: Iya, Dinda besok tuh ada Dinda tuh. Sekarang Dinda liburnya panjang.
2: Yang pasti,
0: berapa hari?
2: Itu makanya Uni yang semenyala terus.
0: Iya.
2: Jadi Bang Tejannya enggak kesepian Uni.
0: Iya, baik-baik, siap.
2: Ada terus kita request lagu di sini Uni.
0: Betul. Betul, betul, betul.
2: Kabar bayi Uni?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar
2: bayi. Alhamdulillah ya. Waduh, okelah.
0: Bang Teca terkabar nih. Sehat juga kan?
2: Alhamdulillah. Dinda Macan juga terkabar sehat.
0: Terkabar itu. Sehat. Tadi Dinda Macannya ngomongin bola, mendadak bola pagi tadi di CFD.
2: Mendadak bola?
0: Iya.
2: Baiklah. Ya hampir dekat itu kita cerita bola.
0: Iya.
2: Kalau Bang Tecan ngomong bola ke Uni Macan, ya nggak nyambung.
0: Iya nggak nyambung, Bang.
2: Makanya nggak mau Bang Tecan ngomong bola sama Uni. Uni ikut-ikut aja ya.
0: Iya,
2: Uni ikut-ikut aja.
0: Pokoknya yang menang menang, Uni ikut yang menang.
2: Kayak gitu.
0: Iya.
2: Sekarang mohon maaf Uni, Bang Tecan nggak tahu lagu Uni.
0: Oh belum.
2: Jadi daripada
0: denger,
2: bicara
0: ya,
2: banyak, mending Uni bacain aja lagu.
0: Kan tadi barusan dibaca, Bang.
2: Nah kan itulah, ya anggap aja lah Bang Tesa ini sama kayak Ucu Dipo gitu ya. List cewek nih, list cowok gitu kan. Kayak gitu loh lah Bang Tecan hari ini.
0: Baiklah,
2: gitu.
0: Baiklah. Ini Bang, ada Naif, Air dan Api. Naf bila nanti kau milikku. Mulan Jamila, bukannya aku takut. Mike Mohede kalau segalanya. Peter Pan menghapus jejakmu. Andra and the Backbone main hati.
2: Udah. Mike Mohede. Apa judulnya Uni?
0: Kaulah segalanya.
2: Itu dia. Itu yang penting.
0: Iya, sip.
2: Yang keberapa Bang Tecan Uni? Ketiga, kedua, ke satu?
0: Kedua.
2: Siapa yang pertama Uni?
0: Uncle Gazi.
2: Oh, ya. Kirain Hanafi Uni.
0: Hanafi tidur.
2: Enggak lah. Tidur itu. Nah, iyalah salam lah buat Angkel tadi ya Uni ya. Salam buat Angkel tadi, terus nanti akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Spesialnya buat trio Macan Badung Sana dan duo Love Song ya Uni ya.
0: Baik.
2: Ya deh, mau kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tecan di Rawang sudah memilih lagu Mike Mohede kalau segalanya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo
3: Indonesia.
0: Iya, Uncu Dipo. Uncu, Uncu, tadi kita sudah ulang nih lagu-lagunya. Uncu sudah dengar kan?
3: Belum, Uncu mau list cewek.
0: Aduh, belum dengar ya. Oke.
3: Lagi mencet-mencet mau berjuang masuk itu gak mudah nih. Kalau gak fokus kita nanti tidak jebol masuknya nih.
0: Oke. Ada Terry, Cinta Tanpa Restu. Mahadewi Kosong. Maya, Ingat Kamu. Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut. Itu aja.
3: Maya,
0: Ingat Kamu.
3: Ya, Ingat Kamu.
0: Boleh,
3: nih.
0: boleh. Silakan Uncu, salamnya.
3: Ada spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Pro 1 di Padang, Uncu di Po di 67 Kota Solo.
0: Iya.
3: Fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya.
0: Oke.
3: Salam. Salam untuk Rio Algari, sama Sister, sama Dipo di 60 Tasolo, Bang Pecan, Anafi di Rimbo Rasta, Pak Agustia di Salayo, Kabupaten Solo. Itu salamnya untuk yang udah menyalamin, akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam juga dari Bidipo. Untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung, yang udah gabung ya akan gabung semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Itu salamnya untuk yang biasa gabung, yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Itu salamnya untuk semua lah yang pendengar aktif dan pasif, tepat sekali. Itu ditunggu lagunya ya nih, diputar lagunya di sana, didengar lagunya di sini. Makasih.
0: Siap. Ya, terima kasih Uncu Dipo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo yang ada di enam suku kota Solo sudah memilih juga satu lagu dari Maya dengan judul Ingat Kamu. Agar mendengar dimanapun Anda berada, kita akan ke lagu dulu. Nanti saya akan undang Anda kembali, saya terima kembali di 812878 atau juga di WhatsApp 08 1166 66 975. Ada Maudi Ayunda sekali lagi, itu untuk Uncle Gazi, Mike Bohede Kalau Segalanya, permintaan Bang Techan, Ingat Kamu dari Maya, itu untuk Uncu Dipo.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar jelang cek fakta, saya bisa bacakan sebuah WhatsApp ya. Ini dari Hanafi di Rimpo Datar. Pilih lagu, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Nah itu salah satu isi ataupun lirik dari lagu Mahadewi judulnya Kosong. Salam Karita di studio, semoga sehat selalu, amin. Niket di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Salam juga buat Bang Hendra di Cilacap. Kemudian Angkel Gazi yang sudah perhatian sama Hanafi. Terima kasih Hanafi. Nanti diputarkan ya lagu Mahadewinya dengan judul Kosong. Tapi kita ke cek fakta dulu pendengar. Tetap bersama kami di Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi dan simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Rita.
0: Selamat siang kembali, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sedang apa siang ini?
1: Sedang
0: nelpon
1: saya dan hari Sabtu.
0: Sedang santai saja. Kalau hari libur hari Minggu seperti ini, Ibu nggak keluar olahraga atau apa pagi tadi gitu?
1: Tadi olahraga, tapi nggak sampai lewat Sudirman. Ada acara ya tadi Sudirman.
0: Iya, di depan Bu.
1: Iya, di depannya kemarin.
0: Mendadak Bu. Ada perbincangan tentang bola.
1: Ibu di Gor.
0: Oh, Ibu di Gor. Wah, dekat Bu, lewat sini Bu.
1: Iya, itulah. Ibu langsung dari Gor tuh ke Pasar Pagi di Puruh.
0: Oh, gitu.
1: Langsung belanja.
0: Iya, pulang belanja langsung masak.
1: Masak.
0: Iya.
1: Beres-beres, sekarang tinggal capeknya.
0: Yes. Tinggal ini menikmati hasil kerja dari pagi ya, Bu.
1: Iya, nanti Ibu buka puasa.
0: Oh,
1: nanti.
0: Ibu puasa sekarang. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya, Ibu mau lagu apa pilihannya?
1: Naf aja lah, Rita.
0: Naf boleh. Silakan salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Rita lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bang Tejan, buatnya Pak Agus di Solo.
0: Iya.
1: Buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Buatnya Bu Nur. Buatnya Hanafi.
0: Iya.
1: Terus buatnya Ida Hendra yang mau OTW ke pulang kampung.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Nah, terus buatnya Tajudin di Minahasa. Buatnya Diana.
0: Iya.
1: Buatnya Ika di Batipu. Terus buatnya Ade.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja lah, Rita, yang biasa semuanya gabung di Pro 1.
0: Baik,
1: Salam
0: Ibu.
1: Kompak selalu.
0: Salam
1: sehat
0: kompak
1: selalu. Makasih, Rita.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ada di Parak Pisang sudah memilih Naf Bila Nanti Kau Milikku. Itu lagu yang disuka Bu Irza Hanum. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tebak kira-kira suara dari mana ini.
2: Iya, dari mana?
0: Dari Vilano bukan ya?
2: Masih pendatang baru ini.
0: Pendatang Rita. Baru stok lama.
2: Wah, betul.
0: Gimana Jo, kabarnya Jo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa Jo udah lama tidak gabung Jo?
2: Sedang anunya. Nggak tahu lah.
0: Tidak ada jawaban ya Jo ya.
2: Iya, nggak tahu lah ya.
0: Tapi yang penting sekarang sehat baru, ya Jo.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Ajo Iwan di Vilano Parakaraka.
2: Betul sekali.
0: Iya, masih terkopi nih suara Ajo sampai sekarang walau jarang gabung.
2: Alhamdulillah.
0: Ajo mau lagu yang mana Jo?
2: Itulah, kita baru masuk nggak tahu lagunya.
0: Baru monitor. Ya. Nah, ini lagunya sudah tersedia. Rita bacakan lagi ya Jo
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Yang masih ada itu La Luna, Selepas Kau Pergi, Last Child, Pedih, Afgan, Dalam Mihrab Cinta, Leto, Sampai Nat.

jarang gabung. Mudah-mudahan Ajo tetap monitor ya, di sela-sela kesibukan tetap monitor Pro 1 RRI Padang. Apa kabar, selamat siang untuk ya Unizef nih yang ada di Batu Sangkar. Karama itu kan temannya Karama ya, Unizef nih. Nah, salam kompak selalu. Ada siapa lagi ya? Ada Fitro yang jarang muncul juga sekarang. Kemudian ada Pak Agus, selamat siang Pak Agus yang ada di Selayo Solo. Mas Pur juga selamat siang. Ada Bang Ali di Bodasimawang, Bang Ali di Mungko-Mungko, Ipul Bengkulu. Ada Cut Abang Ita Mameh juga di Banda Aceh. Mudah-mudahan siang hari ini juga sedang monitor.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
3: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
2: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini. Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
3: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
2: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatura di Republik Indonesia Padang, Pengar. Kita lanjutkan lagi untuk siang hari ini ya, dan masih di 812878 atau di 0811666975. Di WhatsApp, assalamualaikum, selamat siang Kak Rita. Aku mau lagunya Last Child. Ya, Lifestyle, judulnya tadi pedih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kak Rita. Sama-sama, terima kasih Mas Pur. Kalau opsi lagunya bisa langsung diputar, enggak cari-cari lagi, ya pasti ada. Karena semalam susah ya Mas Pur carinya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Opsi, dengan siapa di mana ini? Halo. Sudah tersambung. Halo. Halo, dengan siapa di mana ini? Ya, kok enggak dijawab? Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kak Rita.
0: Akhirnya terdengar juga suara dari seberang sana.
1: Iya. Tadi udah masuk loh.
0: Mm-mm. Terus?
1: Terus? Kok kayak berhenti.
0: Ah gitu.
1: Ada suara Kak Rita. Assalamualaikum gua. Suara Kak Rita jadi hilang gitu.
0: Ah gitu. Nah sekarang sudah muncul lagi.
1: Iya.
0: Kameri.
1: Untung
0: belum diputus. Iya.
1: Iya. Untung aku. Ntar dulu lah. Aku pulang tunggu dulu deh.
0: Sama.
1: Apa kabar Kak Rita?
0: Kabar baik Kameri. Kameri.
1: Di sini habis hujan loh Kak Rita.
0: Oh, habis hujan. Ini mau iya, hujan nih di sini nih, udah gerimis Kak Mary di sini.
1: Hujannya ini di sini petir-petir.
0: Oh, petir-petir.
1: Lumayan deh, duduknya gede-gede.
0: Iya, jangan keluar rumah dulu Kak Mary.
1: Iya, tapi udah berhenti sih.
0: Udah berhenti.
1: Alhamdulillah udah berhenti.
0: Nah, di sini udah mulai gerimis nih.
1: Iya, semoga hujannya berkah ya Kak Rita.
0: Amin. Kak Mary sudah
1: minta itu.
0: Apa? Lagunya.
1: Aku minta Mulan.
0: Mulan Jamila.
1: Iya.
0: Bukannya aku takut.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa Kak Mary?
1: Ya pertama buat Kak Rita deh. Dia sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Siapa yang diinginkan.
0: Iya.
1: Salam juga buat yang udah gabung tuh. Siapa Hanafi, Abi Janum,
0: iya.
1: Abang Taichan, Kak Gazi, Judipo, Kak Diana,
0: iya.
1: Abang Sita Mame, Bang Hendra, terus Abang siapa tadi? Oh Aju apa tadi tuh?
0: Yang mana? Oh Aju Iwan.
1: Aju itu deng.
0: Aju Iwan.
1: Aju Iwan.
0: Iya.
1: Salam kenal. Terus buat Tedinda.
0: Iya.
1: Buat semua-semua deh.
0: Semua-semua.
1: Salam sehat selalu dari Mary yang gabung, yang belum gabung.
0: Oke.
1: Makasih Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Mary.
1: Assalamualaikum. Sayonara Kak Rita.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Mary. Sudah bergabung siang hari ini. Diawali dengan halo, halo, halo Kusiako. Iya, setelah Kak Mary, halo selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100%
2: Indonesia bersama Kakak Korita Ismail.
0: Iya, bersama Kak Rama di sana. Kirain Kak Rama gak monitor, karena semalam gak monitor kan?
2: Iya, masalah di radio luar nentu. Sekarang ini kan mungkin kena petir siarannya begitu kan. Ada gangguan jadi buat siaran. Karaoke udaranya ada gangguan, jadi pakai HP sendiri kita semalam. Jadi karena fokus ke situ, dia susah buat gabung ke yang lainnya dia.
0: Iya, nggak apa-apa. Paham kok kalau setiap malam Minggu, Kak Rama.
2: Tapi biasanya kan masih bisa disempetin.
0: Iya. Biasanya bisa masuk juga lah ya.
2: Biasanya kan ini lewat komputer kan kalau kita nyanyi. Orang pakai HP sendiri-sendiri.
0: Jadi ya nggak apa-apa Kak Rama. Yang penting sekarang Kak Rama gabung.
2: Iya. Ada sih yang ngasih tahu Kak Rita yang siaran ngasih tahu ada.
0: Oh iya. Oh Unicef nih mungkin ya?
2: Nizam itu memang rajin juga dia dengar.
0: Tadi disalami tuh Nizef nih.
2: Iya, dengar. Rama dengar tadi.
0: Aha, baik.
2: Rama nggak tahu telepon yang udah ketiga kan. Telepon masuk. Lu Karita nyalamin. Kedengar tadi tuh.
0: Dari siapa Karang sih?
2: Terima kasih buat salam-salam buat Rahma.
0: Sama-sama Kak Rahma. Kak
2: Rahma. Ada salam juga dari Kakak Rahma nih, Unieni nih.
0: Oh, Unieni.
2: Unieni.
0: Oh, Unieni. Halo Unieni. Halo juga. Ya, salam kenal untuk semua. Salam kenal katanya. Semua yang di sana ya Kak Rahma.
2: Iya, pokoknya salam sehat sesama selalu lah buat Karita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dengan tidak lupa dengan kekurangan apapun dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Kak Rahma. Kak Rahma mau monitor lagu apa? Dengar lagu.
2: Itu Menghapus Jejakmu masih ada?
0: Menghapus Jejakmu ada Peter Pan.
2: Nah, udah itu aja
0: deh. Itu saja. Siap. Boleh-boleh. Salamnya lanjut Kak Rahma.
2: Iya, lanjutin salamnya buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala buat dunia ini keluarga. Tak lupa di perantauan Rahma Sister Siara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini buat spesialnya buat Dea Fit selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ibu Irza Hanum selalu beserta keluarga, buat Sudifo, buat Hanafi beserta mama tercinta. Tak lupa juga buat Tanjudin beserta ayah dan kakaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ika di Batipu, buat Bang Cut Itamame, buat Pak Agus, buat Hendra, buat Ajo, siapa tadi ya?
0: Ajo Iwan
2: salam sehat, salam sehat selalu. Semoga salam
0: kenal selalu. Di WA ada Mas Pur juga.
2: Iya, salam sehat selalu buat Mas Pur. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga. Buat Bang Pecan, Bang Jadi, buat Diana, buat Yumanise, buat Tete Dinda, buat Jona, buat Bang Aye, buat Pak Buhari, buat Unia Hajo, buat semua-semua yang lagi, buat Nur, Ibu Nur
0: di Simpang Jaya,
2: buat Bu Nur, buat siapa lagi, buat pokoknya semua-semua yang lagi monitor di siang menjelang sore deh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Kak Rahma.
2: Sama-sama. Senang bisa bergabung sama Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Kak Rahma yang di Batu Sangkar. Sudah request juga lagunya dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Berarti sudah ada Kak Mary, ada Kak Rahma, ada Mas Pur. Kita harus ke lagu dulu. Nah, ini dia Pedih dari Last Child. Ada Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut. Kemudian Peter Pan, Menghapus Jejak.

0: aliran sungai merupakan daerah yang perlu dijaga. Apa pentingnya menjaga daerah aliran sungai? Berikut pemaparan Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bird.
1: Oleh karena itu, kita harus paham dengan biofisik daerah aliran sungai, di mana di daerah aliran sungai itu terdapat banyak anak-anak sungai dan sungai utama yang tadi harus mengalir ke laut atau ke danau. Jadi harus diperhatikan alih fungsi kawasan lindung, jangan terjadi hal seperti itu. Dan terjadinya degradasi hutan dan lahan dan meningkatnya lahan kritis, nah ini tentu merupakan kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Krisis air, banjir dan kekeringan tentu akan silih berganti dan lanjut menurunkan kualitas air dan pencemaran, penurunan kualitas daerah aliran sungai. Dan apalagi dampak perubahan iklim yang ekstrim dewasa ini. Nah, oleh karena itu, bencana banjir, kekeringan, air bersih itu menjadi persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dimanapun. Dan lahan tentu ada yang terosi, sedimen, produksi, lahan bangunan, vital dan sebagainya. Kalau tentang iklim, suhu, karbon dioksida, curah hujan, nah ini jadi masalah-masalah di lingkungan. Oleh karena itu, aliran sungai, baik anak-anak sungai maupun sungai utama, jangan dilakukan perusakan-perusakan melalui bangunan-bangunan yang terdapat di bantaran sungai atau penggalian sirtukil, pasir dan kerikil di tubuh sungai, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan biofisik di badan sungai, dan itu akan terjadi, sering terjadi banjir dan longsor.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, di penghujung kebersamaan kita di Opsi untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026, kita terima kembali di 812878. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum,
0: Opsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saja dari tadi, Kak Din?
1: Udah dicoba-coba tadi, gak bisa
0: ya udah. Ada. Kadiana, iya, alhamdulillah bergabung siang hari ini.
1: Alhamdulillah ya, Kak, ya.
0: Iya, udah tahu lagu-lagunya, Kadiana?
1: Sedikit tadi ada, coba lagi, Kak. Kakak berhati.
0: Laluna, selepas kau pergi, Leto sampai nanti sampai mati, Niji, Laskar Pelangi, Tompi, Lulu dan Siti.
1: Tegar. Leto tadi apa, Kak?
0: Leto sampai nanti sampai mati.
1: Itu aja.
0: Itu saja.
1: Sampai nanti sampai mati.
0: Silakan salamnya.
1: Yang pertama untuk Karita. Semoga tetap bahasa selalu Spanyol juga tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
1: Angkel Gazi sama Trigarenya Karama Kameri. Ada Ibu Zahanum, ada Pak Anton, Mas Yanto. Masuk dong, Pak.
0: Siapa?
1: Mas Yanto, Pak Anton.
0: Mas
1: Yanto.
0: Oh iya, Mas Yanto, Pak Anton, Pak Agus juga dia udah
1: Pak Agus,
0: berapa udah enggak gabung ya?
1: Mudah-mudahan beliau tergabung nanti ya, Kak, ya.
0: Ajo Unyang juga tuh.
1: Ajo Unyang juga. Ayam Milunya.
0: Kok sama ya? Saya mau bilang itu juga tuh tadi. Enggak disalamin tuh ayam-ayamnya.
1: Bambu di Ceniago juga, Kak Ulan juga,
0: Pak Saf juga tuh, Pak Saf di
1: Pasar di Baharu. Ya, Baharu ya. Semoga les manis saja jualannya.
0: Iya.
1: Terus ada Kak Ulan, Luan Tampan. Ada juga Bang PKS.
0: Iya.
1: Terus ada sekali untuk Bang Rizal, terus untuk semuanya aja, Kak.
0: Semuanya aja. Itu jurus ampuh tuh kalau udah lupa siapa yang mau disalami. Buat semua-semua, ya kan?
1: Kalau di salami ya nggak denger nanti. Ya, cuma dong.
0: Iya, tuh ayamnya tuh.
1: Ayamnya sekali lagi, Kak. Ya udah, Kak, terima kasih. Fitro, Kak, nggak lupa Fitro.
0: Boleh.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana di Tunggul Hitam sudah memilih sebuah lagu dari Leto, Sampai Nanti Sampai Mati. Dan apa kabar untuk Ade di Lubuk Basung, Fitro juga, untuk siapa lagi ya, Natasha Lila juga di Pariaman, kemudian Pak Nokos, ada Kakek Jimmy, ada siapa lagi yang, Pak Ilham, apa kabar Pak Ilham siang hari ini, mudah-mudahan juga monitor. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita ya di Opsi untuk hari ini. Obrolan pilihan lagu siang ini, terima kasih yang sudah bergabung, mulai dari Angkel Gazi di Batu Sangkar, Bang Teddy di Rawang, Cudipo di Solo, Hanafi di Rembo Datar, Bu Irza Hanum di Parapisang, Ajo Iwan di Vilano Parakaraka, Kak Meri di Bekasi, Kak Rama di Batu Sangkar, Mas Pur di Gunung Talang, dan Kak Diana di Tunggul Hitam. Juga semua-semua yang monitor, mohon maaf belum sempat disalami semuanya ya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

Pendengar, sistem kelistrikan Sumatera Barat kembali normal 100% sejak Minggu pagi. PLN memastikan tidak ada lagi pemadaman bergilir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Pemulihan berlangsung secara bertahap, mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat aliran listrik berangsur pulih mencapai sekitar 80-90% dari kebutuhan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim mengatakan seluruh sistem kelistrikan kembali beroperasi penuh pada pukul 5.07 waktu Indonesia Barat. Menurutnya aliran listrik sudah sesuai dengan kebutuhan daya masyarakat. Arjun menegaskan pemadaman bergilir tidak lagi diberlakukan dan masyarakat kini dapat menikmati layanan listrik secara penuh tanpa gangguan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda semuanya? Wah, ketemu di weekend ya, hari Minggu 24 Mei 2026 dan disambut dengan hujan ya. Ya mau pergi JJSN? Pergi enggak ya? Tapi kalau misalkan emang ada kendaraan yang bisa membawa Anda sekeluarga untuk pergi JJS-an, ih silakan aja. Tapi kalau misalkan tidak harus keluar rumah, di rumah aja kali ya, bikin sesuatu yang bisa menyenangkan untuk keluarga ya. Mungkin masak cemilan yang enak ya sembari nonton film kesukaan, itu lebih seru sih sepertinya ya. Sembari mungkin Anda yang enggak hobi nonton dengan radio, nah dengerin Lydia sampai pukul 7 malam nanti atau 19 waktu Indonesia Barat. Oke, dan untuk kalian yang sedang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, juga di rri.co.id ataupun di pemancar relay kita, selamat sore untuk Anda semuanya. Untuk awal ini kita akan dengarkan dulu ya, ada Green Radio ya, apa itu? Ini tentang pembahasan kewaspadaan damkar nih sekarang nih topiknya ya. Gimana sih tentang pemadam kebakaran ini?

0: dibutuhkan agar pelayanan bisa berjalan maksimal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran dan kerja Damkar Kota Padang di lapangan, berikut kita akan dengarkan obrolan singkat Lydia Permata dengan Kabid OPS Dinas Kebakaran Kota Padang, Bapak Rinaldi Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rinaldi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan ditujukan untuk Bapak. Jadi yang pertama ini, sebenarnya tugas utama dari Damkar Kota Padang saat situasi darurat itu seperti apa, Pak?
2: Baik, Bu. Tugas utama Damkar Kota Padang adalah pencegahan, tanggap darurat, penanggulangan, dan penyelamatan bencana kebakaran. Secara spesifik, pemadaman kebakaran di pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan. Penyelamatan korban kecelakaan lalu lintas dengan alat hidrolik jika korban terjepit. Evakuasi hewannya seperti biawak, tawon yang masuk ke pemukiman. Penanganan bencana alam seperti banjir, tergumbang, tanah longsor. Layanan medis seperti pelepasan cincin kita lepas. Penyelamatan makhluk hidup dan benda lain, contoh korban tenggelam dan banjir.
1: Nah, kalau untuk Damkar Kota Padang sendiri menangani ratusan kejadian darurat itu bagaimana, Pak?
2: Ya, kita membuka beberapa pos, yaitu terdiri 6 pos, ada di Padang, Padang Selatan, Koto Tangah, Belimbing, Bungus Lokabung, dan Pasaraya. Tujuannya memperpendek jarak tempuh armada yang dilengkapi dengan mobil pompa pemadam kebakaran, serta personil yang tetap, tanggap, dan sigap dalam melakukan penanganan operasional kedaruratan. Terbukti Kota Padang selalu berkompetisi di kategori survival, outlying, dan leader picking 4 tahun terakhir ini.
1: Oke, nah dari segala pekerjaan yang telah ditangani ini, Pak, kendala apa yang sering dihadapi damkar di lapangan?
2: Ya, kendala kita, ya kondisi kendaraan operasional kita yang sudah tua, kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas yang berat, kebutuhan kelengkapan alat pelindung diri atau APD bagi personil, insentif dan waktu respon yang harus terus dijaga. Dan secara umum, kendala umum dampak di lapangan biasanya akses jalan yang sempit, sumber air yang keruh.
1: Oke, untuk anggota damkar sendiri, Pak, pelatihan apa yang dibutuhkan agar Damkar Kota Padang itu lebih sigap?
2: Seperti materi pelatihan keterampilan penanganan kebakaran, pengoperasian peralatan pemadam dalam berbagai situasi, pembinaan fisik, sikap dan mental disiplin, serta kerja tim yang sesuai dengan SOP, pelatihan fisik dan kesigapan. Tujuannya agar petugas mampu dalam melaksanakan pencegahan pemadaman dan evakuasi serta penyelamatan jiwa.
1: Oke, nah terakhir Pak, dukungan apa yang diperlukan masyarakat untuk membantu Damkar Kota Padang?
2: Nah, ini yang sangat krusial sekali, Bu. Kita ikut sosialisasi dan simulasi pencegahan dan pemadaman api yang rutin digelar damkar di sekolah, kantor, dan fasum lainnya. Belajar penggunaan apar dan langkah evakuasi mandiri. Memberi akses jalan saat mobil damkar melintas saat darurat. Melapor cepat ke Padang Call Center atau nomor telepon pemadam kebakaran 0751-28558 atau PWA langsung 0811-660-6113 jika ada kebakaran dan situasi darurat lainnya.
1: Oke, terima kasih Pak Rinaldi.
2: Ya, sama-sama, Bu.
1: Oke, mungkin terakhir, Pak, himbauan untuk warga Kota Padang, Bapak?
2: Ya, kami sering kali rutin kami mengimbau masalah, terutama masalah kebakaran, supaya waktu kita meninggalkan rumah, memang harus diperhatikan betul masalah colokan, kompor, dan pokoknya yang jenis berbau dengan listrik, supaya memastikan dalam keadaan mati. Yang kedua, seandainya waktu terjadi kebakaran, kami bermohon kepada masyarakat supaya memberi jalan untuk fasilitas damkar supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan bantuan kepada masyarakat.

0: masyarakat. Karena ini yang sering terjadi, waktu terjadi kebakaran, ini juga suatu budaya masyarakat menjadi wisata bencana. Jadi pergerakan armada dan personel kami agak susah.
1: Demikian perbincangan singkat kita untuk sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus saya tuh kenal informasi dan inspirasi. Yeah. Merdu tidak. Oke, pendengar. Memulai hari dengan melihat tumpukan daftar pekerjaan yang menggunung itu sering banget pastinya memicu rasa cemas berlebih bagi banyak orang. Padahal ini beban mental justru bisa diredam dengan menerapkan strategi langkah kecil atau yang dikenal sebagai micro steps. Konsep ini mengajak kita untuk memecah tugas raksasa menjadi kepingan aktivitas sederhana yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit saja. Fokus utama Anda ini bukan lagi pada hasil akhir yang jauh di depan, melainkan pada kemajuan nyata di depan mata. Ketika otak dihadapkan pada satu tugas ringan, hambatan psikologis untuk memulai itu biasanya akan berkurang secara signifikan. Anda tidak lagi merasa terintimidasi karena langkah pertama terasa sangat mudah untuk segera dieksekusi tanpa banyak alasan. Dilansir dari Harvard Business Review yang dikutip dari rri.co.id, prinsip kemajuan, the progress principle, ini menunjukkan bahwa pencapaian kecil setiap harinya secara signifikan mampu meningkatkan motivasi dan emosi positif pekerja. Hal ini membuktikan bahwa mengakui kemenangan-kemenangan kecil adalah kunci utama untuk menjaga performa kerja dalam jangka panjang. Coba deh untuk menentukan satu kemenangan kecil yang harus selesai dalam 10 menit pertama saat Anda tiba di meja kerja. Hal sesederhana seperti merapikan dokumen atau membalas satu surel penting dapat menjadi pemicu produktivitas yang luar biasa efektif. Strategi ini juga berfungsi ya pendengar sebagai pelindung alami agar Anda tidak mudah terjebak dalam kondisi burnout akibat tekanan kerja yang intens. Dengan menghargai setiap progres kecil, kesehatan mental Anda tetap terjaga di tengah hiruk pikuk tuntutan profesional yang dinamis. Mari kita mulai pagi ini dengan satu langkah sederhana yang paling memungkinkan untuk segera diselesaikan sekarang juga. Konsistensi dalam mengambil langkah-langkah kecil ini deh, inilah maksudnya yang pada akhirnya akan membawa Anda menuju pencapaian besar yang bermakna. Tuh, jangan menumpuk-numpuk intinya.

0: udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak bunda?
1: Bukan begitu bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cobakan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Rosetto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan hiburan sejenak ya. Kita akan menuju Pro 1 RRI Batam mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk anda semuanya, selamat mengikuti.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu.
2: Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyak.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Jumlah hewan kurban di Provinsi Riau pada Hari Raya Idul Adha 2026 mengalami kenaikan 4-8% dari tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Femi Asti Yovani.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperkirakan jumlah hewan kurban pada tahun 2026 mengalami kenaikan 4-8% dibandingkan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir. Mimi menyebutkan di tahun 2025 jumlah hewan kurban di Riau yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan lainnya sebanyak 51.858 ekor, di mana angka ini naik dibandingkan 1 atau 2 tahun sebelumnya dengan kenaikan 4-8%, dan kenaikan ini juga akan sama di tahun 2026, sehingga diperkirakan total hewan kurban di Riau akan mencapai 53.000 sampai dengan 54.000 ekor. Mimi menjelaskan untuk hewan ternak yang menjadi hewan kurban seperti sapi masih didatangkan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, daerah-daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa, karena untuk populasi hewan ternak di Riau hanya sekitar 15-20%.
1: Dilihat dari data tahun sebelumnya, 2 tahun belakangan, kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu 4,8%. Jadi rencananya peningkatan mungkin ada sekitar 4 sampai 8%. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, 51.858 ternak, ya kemungkinan prediksinya sekitar 53-54 ribu hewan ternak. Jadi terjadi peningkatan sekitar segitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk di Provinsi Riau. Namun ketersediaan kita memang untuk ternak ini, terutama sapi, itu banyak disupport oleh daerah luar, provinsi luar, seperti Sumbar, Sumut, kemudian daerah Jawa dan luar Jawa. Dan kita hanya mempunyai populasi untuk hal tersebut sekitar 15-20%, selebihnya dari luar.
3: Salah seorang peternak di Pekanbaru, Sukadi, menyebutkan untuk hewan ternak, khususnya hewan kurban yang ada di kandangnya, merupakan hewan ternak yang bibitnya didatangkan dari Medan dan Kupang dengan jenis sapi PO serta sapi Bali.
4: Saya bibit dari Medan, yang Bali dari timur itu Kupang, ya, jenis PO itu, PO sama Bali.
3: Sukadi menambahkan seluruh hewan ternak yang dijadikan hewan kurban di kandangnya sudah diperiksa kesehatan oleh petugas dari Dinas Peternakan yang datang langsung melakukan pengecekan, sehingga sapi yang dijualnya memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Ratusan hewan kurban yang akan disembelih untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Bintan dalam kondisi layak dikonsumsi masyarakat. Berikut dilaporkan Febriansyah.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diimbau tidak perlu khawatir terhadap kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan ratusan hewan yang telah terdaftar untuk disembelih pada musim Hari Raya Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemenak Bintan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan lancar, aman, serta memenuhi standar kesehatan hewan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan menjelang pemotongan. Saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
6: Jadi kita itu kan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Bintan sesuai dengan permintaan mereka. Dan dari data itu mereka menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa baik itu di hari H mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu sehat aman ya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
7: Upaya menjaga ketahanan

0: Tiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan, sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
1: Nah, kalau kita mau beli sayur yang mentah itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari full.
0: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas Camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari gitu, untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah.
0: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade, meyakini renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim tetap berjalan sesuai rencana. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan Stadion Gor Haji Agus Salim yang berlokasi di Kota Padang akan segera direkonstruksi total pada tahun 2026. Proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun kembali infrastruktur olahraga di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Andre Rosiade bahwa stadion tersebut bukan sekedar direnovasi, tetapi akan direkonstruksi secara total dengan membongkar dan dibangun kembali dari nol. Menurut Andre Rosiade, pembangunan stadion baru itu akan menelan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dengan kapasitas sekitar 12.000 hingga 15.000 single seat. Ia menyebut stadion baru nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Royal Box, lift, area lounge, kantor asprof PSSI Sumbar, serta merchandise store untuk Semen Padang FC. Selain itu, konsep arsitektur stadion tetap akan mempertahankan nuansa Minangkabau.
6: Inilah Stadion Haji Agus Salim masih on the track. Kita diberikan anggaran lebih kurang 400 miliar untuk membangun Stadion Haji Agus Salim yang baru. Juli mulai dibongkar, dikerjakan selama 1 tahun.
5: Penasihat klub Semen Padang FC Andre Rosiade juga menargetkan pemenang tender diumumkan pada akhir Mei 2026 dengan kontrak diupayakan dapat ditandatangani pada 31 Mei 2026. Sedangkan selama proses pembangunan, Semen Padang FC akan berkandang sementara di stadion alternatif, yaitu Stadion Indomilk Arena yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion ini akan menjadi markas sementara Kabau Sirah selama di Liga 2 musim depan. Alwan Fauzan melaporkan.
4: Dari RRI Batam dikabarkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan sehingga dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
7: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
8: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik

0: itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
1: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum perang perda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Setelah pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Dari RRI Batam, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pengamat sepak bola Triwinasis menilai minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah. Berikut dilaporkan Aryo Wisnu.
3: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Kris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini. Sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Kris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit pesepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
4: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri itu juga sulit. Sehingga anak-anak itu dalam menunggu sepak bola sementara ini lebih pada hobi. Tapi 1, 2, 3 ada.
3: Pengamat sepak bola Kepri Kris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten. Karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Dari Ranai kembali dikabarkan, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Berikut dilaporkan Analia Widi.
5: Rombongan atlet dan pelatih pickleball Kabupaten Natuna yang sebelumnya berlaga pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Raden Sajat Natuna pada Sabtu 23 Mei 2026. Penyambutan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian membanggakan yang berhasil diraih atlet Natuna di ajang internasional tersebut. Pelatih pickleball Natuna, Andi Mitfatul Arif, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan olahraga pickleball di Kabupaten Natuna melalui penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai.
6: Alhamdulillah catatan prestasi ini mendapatkan perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang insya Allah akan mengusahakan fasilitas dan sarana latihan yang lebih representatif.
5: Sementara itu, atlet peraih medali perak kategori Tunggal Putra Amatir, Berika Agus Subandi, juga menyampaikan apresiasinya atas penyambutan yang diberikan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi besar untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.
7: Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyambutan yang sangat luar biasa. Dan hal ini membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya.
5: Prestasi yang diraih atlet pickleball menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan lebih banyak prestasi bagi olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dua pelaku tindak pidana narkoba di Kecamatan Pinggir berhasil ditangkap personel Polsek Pinggir. Keduanya diduga pengedar dan sudah sering melakukan jual-beli barang haram tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
9: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis kembali membuahkan hasil. Tim Opsenal Polsek Pinggir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial JG 38 tahun dan IH alias M 38 tahun serta barang bukti sabu dengan berat kotor sekitar 15,39 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi narkoba di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam. Berbekal informasi dari masyarakat ini, tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Opsenal mulai melakukan penyelidikan dan di sekitar lokasi. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas melihat aktivitas mencurigakan sejumlah sepeda motor yang keluar masuk area kebun sawit. Petugas juga kemudian melakukan pemantauan intensif hingga sekitar pukul 11. Saat itu dua pria tersebut berada di sebuah pondok ladang dan langsung diamankan oleh polisi.
10: Proses lidiknya yang dilakukan oleh Polsek Pinggir ini setelah mendapat info dari masyarakat melalui call center 110 dan WhatsApp Polres, Kanireskrim Pinggir selaku ketua tim langsung membawa anggota ke lapangan melakukan penyelidikan. Dapatlah bang, pada saat itu tertangkap yang pelaku kedua. Pelaku pertama mendapatkan BB daripada pelaku kedua. Jadi BB yang 15 koma sekian gram itu dapat dari pelaku kedua induknya tuh. Dan bang itu dapat dari LL ini DPO sekarang bang. Dan kita terbitkan DPO-nya dan kita sebarkan untuk dilakukan pencarian bang. Jadi L induknya L ini yang di desa Pinggir ini, yang di Kecamatan Pinggir ini bang. Jadi begitu bang.
9: Selain sabu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa dua alat hisap atau bong, satu bungkus plastik bening, uang sekitar Rp2.070.000 yang diduga hasil transaksi narkoba, satu gunting, dan juga kelengkapan lainnya. Dari hasil interogasi awal, kedua tersangka mengakui barang haram ini merupakan milik JG yang diperoleh dari seseorang berinisial L yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Hasil tes urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung metapetamin dan saat ini keduanya telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, tim Raga Polda Riau mengerahkan 200 personel melakukan patroli imbas blackout atau pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
11: Polda Riau menggelar patroli skala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari imbas dari pemadaman listrik yang sempat melanda wilayah Sumatera termasuk di Provinsi Riau. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di kawasan perumahan yang hingga kini masih mengalami pemadaman. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risohan II mengatakan patroli menyasar kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat.
12: Melaksanakan patroli skala besar, tindak lanjuti pasca pemadaman lampu kemarin. Informasi bahwa ada sebagian perumahan yang sampai saat ini belum aktif atau hidup listriknya, sehingga malam hari ini kita laksanakan patroli skala besar dengan sasaran perumahan, kemudian lokasi-lokasi keramaian, lokasi pertokoan, dan lokasi-lokasi yang kira-kira tempat berkumpul masyarakat untuk dihimbau menjaga ketertiban dan sama-sama menjaga keamanan Kota Pekanbaru.
11: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Inu Haryanto mengatakan dalam patroli tersebut Polda Riau mengerahkan sekitar 200 personil gabungan yang terdiri dari Brimob, Samapta, Ditreskrimum, Tim Raga, dan melibatkan jajaran Polresta Pekanbaru.
13: Tidak ada toleransi kepada kejahatan apapun itu, termasuk begal. Kita akan lakukan tindakan tegas. Ya, tidak ada toleransi kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan kejahatan wilayah hukum Polda Riau.
11: Patroli ini difokuskan pada kawasan permukiman yang banyak ditinggal penghuni akibat pemadaman listrik. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke hotel atau penginapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dari RRI Pekanbaru, kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Berikut dilaporkan Nofri.
14: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data di Dukcapil Kota Padang Panjang, Windu Arizo kemarin mengatakan, layanan baru ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga yang menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan, inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi 1. Bebelak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan di Padang Panjang. 2. Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung untuk mempermudah warga di wilayah tersebut. 3. Laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi yang memangkas waktu proses administrasi. 4. Bersabar, bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran sebagai bentuk respon cepat bagi warga terdampak bencana. 5. Selalu Samawa, layanan terintegrasi dengan kantor urusan agama KUA Padang Panjang untuk pengurusan dokumen pasca pernikahan. Windu Arizo menjelaskan, layanan tersebut mencangkup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menyebut seluruh layanan didukung sistem digital yang dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan.
15: Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan.
14: Windu Arizo menegaskan proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Nofri melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju RRI Padang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri dalam Sekolah Percontohan Program Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Berikut dilaporkan Sali Della Putri.
16: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada.
2: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
16: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
2: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
17: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16 sampai 18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
2: Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Salidela Putri melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita terakhir Lintas Berita Korwil edisi hari ini, kami hadirkan Future produksi RRI Bengkalis dengan judul Keberadaan SPPG di Kelurahan Rimba Sekampung selain untuk menebar gizi juga turut menebar syiar dakwah. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
18: Sore itu suasana Masjid Al-Hidayah di Gang Budiman, Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis tampak berbeda dari biasanya. Jamaah mulai berdatangan sejak usai sholat asar berjamaah. Anak-anak, remaja, hingga orang tua memenuhi halaman dan ruang utama masjid. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar tausiah, tetapi juga menyaksikan langsung kehadiran kori nasional dan internasional yang dikenal luas melalui lantunan ayat suci Al-Quran, Muzamil Hasbalah. Di tengah antusias masyarakat, kegiatan syiar dakwah itu ternyata menyimpan cerita lain tentang hadirnya kolaborasi sosial di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pengurus Masjid Al-Hidayah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Kelurahan Rimbas Kampung. Sebuah unit pelayanan di bawah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang selama ini dikenal bertugas menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Namun di Kelurahan Rimbas Kampung, keberadaan SPPG ternyata tidak hanya berhenti pada urusan dapur dan pemenuhan gizi. Salah satu mitra SPPG Rimbas Kampung, Rahmat Effendi, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bahwa SPPG juga dapat hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan.
19: Adapun tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan dapur SPPG Rimbas Kampung juga selain bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokok fungsi untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat, juga bisa kita fungsikan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Salah satunya pada kegiatan yang telah alhamdulillah kita laksanakan tadi barusan selesai.
18: Bagi masyarakat sekitar, kehadiran kegiatan dakwah tersebut menjadi angin segar. Tidak sedikit jamaah yang rela datang dari desa lain hanya untuk mendengar tausiah dan bertemu langsung dengan Ustadz Muzamil Hasbalah. Bahkan sejumlah pelajar dari SD Negeri 10 Bengkalis yang lokasinya tidak jauh dari masjid turut memadati area kegiatan. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidi, menyebutkan kegiatan ini mengangkat tema Jadikan Al-Quran Sahabat Sehari-Hari. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran.
20: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan siar dakwah ini adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan kayaknya supaya lebih menambah keimanan mereka.
18: Ketika tausiah dimulai, suasana masjid mendadak hening. Dengan suara khasnya, Muzamil Hasbalah mengajak jamaah memahami Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami maknanya, dan ia mengibaratkan Al-Quran seperti sebuah arsitektur kehidupan yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
21: Gerakan pemberantas utama Al-Quran banyak, gerakan menghafal Al-Quran banyak. Mungkin gerakan orang memahami Al-Quran kepada murid Al-Quran. Pada Al-Quran baru bisa diamalkan setelah kita pelajari, setelah kita pahami. Itulah apa? Dan keempat untuk murid Al-Quran. Al-Quran berarti ada lima pergerakan berpatan apa? Baca, mengulangkan, hanya sudah nyawa pun. Siapa di sini pernah tahu Al-Quran sepuluh yang satu kali yang plus dengan artinya? Bukan takaran.
18: Di balik suksesnya kegiatan tersebut, Kepala SPPG Kelurahan Ribas Kampung, M. Fikri Al-Faton, menyebut pihaknya memang berupaya agar keberadaan SPPG dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitar, selain mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui makan bergizi gratis, SPPG juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
22: Kami mewakili dari manajemen SPPG Ribas Kampung dengan berharap kedepannya dengan adanya SPPG kita di sini akan memberikan dampak positif bagi salah satunya juga sebagai kita sebagai penyalur program dari Presiden, Pak Presiden juga, Pak Prabowo Subianto. Jadi kita juga bisa bermanfaat untuk pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya SPPG di sini, diharapkannya ke depan akan lebih banyak lagi program-program yang mampu kita jalankan, yang mana bisa berkesinambungan untuk hasil yang positif di lingkungan masyarakat.
18: Program makan bergizi gratis melalui SPPG memang dirancang sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai unsur penting mulai dari kepala satuan pelayanan, bagian produksi dan gizi, pengawas keamanan, pangan, hingga administrasi yang memastikan seluruh proses berjalan baik dan sesuai standar. Namun, di Kelurahan Ribas Kampung, SPPG hadir dengan wajah yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya memastikan makanan bergizi tersaji setiap hari, tetapi juga ikut membangun ruang kebersamaan, dakwah dan nilai sosial di tengah kehidupan warga. Dari dapur gizi hingga siar Al-Quran, SPPG perlahan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa hadir dalam banyak bentuk. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Halo, saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi kita sudah dari Pro 1 Batam ya, dan kita kembali di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya, yang mendengarkan kita juga di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semuanya. Wow, masih mendung di Sudirman. Di tempat Anda gimana cuacanya sore hari ini? Apakah hujan? Apakah hanya mendung atau sudah hujan lebat? Atau panas? Beda-beda pasti ya. Tapi apapun cuacanya, mudah-mudahan tetap enjoy ya. Yang masih atau yang baru mau memulai aktivitas seperti jualan, atau dapat shift sore ke malam, atau dapat shiftnya malam, ntar lagi juga harus berangkat. Semangat semuanya, sehat selalu ya untuk Anda yang lagi bikin cemilan sore juga. Apa nih menunya sore hari ini? Bagi dong. Seru ya kalau sore-sore itu ada cemilan, apalagi mungkin untuk ada yang lagi ngumpul barengan sama keluarga tercinta, masak menu favorit. Yes, mantap banget sih ya, diserbu habis. Wah, itu jadi apa ya? Jadi kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri juga bagi yang bikin. Aku juga gitu kalau bikin sesuatu terus ludes, des, des, wis bangga pasti ya.

0: ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staff dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga jenderal bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan

Di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebutkan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer dalam surat edaran, juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran atau SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Best Jam dengan Mutan Pamu. Ngebawa kita ke 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Dengar masih dengan hiburan informasi untuk Anda semuanya. Untuk yang sedang terbaring sakit ya, semoga cepat sembuh untuk Anda. Jaga kesehatan dan jangan lupa obat yang diresepkan untuk diminum ya harus diminum ya, jangan bandel. Mungkin ada larangan makanan ya, jangan dimakan, jangan dikonsumsi gitu. Kalau mau kesehatan yang bisa kembali seperti semula lagi, harus patuh sama anjuran dokter.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman

terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub.

Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Kembali di info cuaca dengan kerjasama bersama dengan BMKG Minangkabau ya. Dan sekarang dia sudah terhubung dengan Bang Jenny Andrean. Selamat sore, assalamualaikum Bang Jenny.
2: Ya, selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lydia.
1: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak Lydia.
1: Baik ya, ini cuacanya sore ini menangis. Kalau di Sudirman nih. Nah, kalau untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh Bang Jenny Andrea. Silakan Bang Jenny.
2: Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya Kak Lydia. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, namun masih terdapat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman, kemudian di wilayah 50 kota, kemudian di wilayah Sijunjung, kemudian Darmasraya, berikutnya wilayah Kabupaten Solo, kemudian di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk intensitas ringan, yaitu di wilayah Tanah Datar, kemudian di wilayah Kota Solo, kemudian sedikit di wilayah Kota Padang. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian potensi hujan sedang yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk wilayah timurnya yaitu di wilayah 50 kota. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian wilayah Darmasraya. Untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk Sumatera Barat secara umum cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk siang hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk sore hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Pulau Siberut. Kemudian wilayah di wilayah Tanah Datar, Sijunjung dan Masraya, kemudian Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id. Kemudian dapat juga di media sosial kami di info BMKG, kemudian di media sosial daerah di BMKG Minangkabau, dan di aplikasi kami di info BMKG. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu kali dia.
1: Oke, terima kasih Bang Jenny atas laporannya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Ya, sama-sama kalian.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Copot
5: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satukan oleh informasi dan inspirasi. Pendengar, permainan tradisional menjadi bagian penting dalam kenangan masa kecil yang penuh warna. Setiap momen bermain menghadirkan kebahagiaan sederhana yang sulit untuk tergantikan. Anak-anak dulu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain yang kreatif. Mereka bermain bersama tanpa batasan teknologi atau perangkat modern. Petak umpet menjadi permainan favorit yang memacu adrenalin dan rasa penasaran. Setiap sudut menjadi tempat persembunyian yang penuh strategi. Engklek itu juga mengajarkan keseimbangan tubuh melalui lompatan di kotak sederhana. Permainan ini juga melatih konsentrasi dan ketelitian anak-anak. Ada lagi yang punya congklak, menghadirkan permainan santai yang tetap membutuhkan strategi yang matang. Anak-anak belajar menghitung sambil menikmati suasana kebersamaan. Ada lagi permainan layangan. Nah, ini menjadi simbol kebebasan saat terbang tinggi di langit biru. Anak-anak merasa bangga ketika layangan mereka mampu bertahan lama. Ada yang suka juga main gundu atau kelereng ya. Nah, ini menghadirkan kompetisi kecil yang penuh semangat. Setiap anak berusaha menjadi yang paling akurat dalam membidik. Permainan tradisional juga mempererat hubungan sosial antar teman sebaya. Interaksi langsung menciptakan kebersamaan yang hangat dan juga bermakna. Nilai kerjasama dan sportivitas tumbuh melalui setiap permainan yang dimainkan. Anak-anak belajar menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Kini pendengar, permainan tradisional mulai tergeser oleh perkembangan teknologi digital. Namun, kenangan indah tersebut tetap hidup dalam ingatan sepanjang waktu. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita nanti itu bisa juga ya tahu yang namanya permainan tradisional. Karena kan seru.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Pro 1.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi waktu sholat maghrib hari ini 18:21 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 95 hingga 99, Qori Budi Henry dengan terjemahan Rika Sandra. Dilanjutkan dengan bimbingan Rohan Islam yang dibawakan oleh Ustazah Yuli Ervina dengan judul Syukur Nikmat, Kunci Kebahagiaan Hidup. Baik mendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi

0: orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepada-Nya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmat-Nya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, terdengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan ya nami abdi Yan Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat

0: Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 menit ya, sebentar lagi kita ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit ya, habis ini juga ada TikTok yang akan menemani Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Club dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutup

0: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
1: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
2: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya atau naik dia segala macam?
1: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
0: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan.
3: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
6: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celcius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
5: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
8: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan

0: mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Ya udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Ya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siap menghadirkan
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:34 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

musibah demi musibah. Akhir-akhir ini memang silih berganti, didatangkan oleh Allah kepada manusia. Kenapa Allah mendatangkan musibah itu? Kenapa Allah turunkan musibah itu kepada manusia? Ayat Al-Quran mengatakan yang artinya, tidak akan kuturunkan ujian, tidak akan kuturunkan musibah kepada manusia kalau bukan karena ulah manusia itu sendiri, termasuk saya sendiri. Tidak akan kudatangkan musibah ke bumi ini kalau bukan karena ulah manusia. Apa ulah manusia itu? Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita ini, atau kita berdosa kepada orang lain. Allahu Akbar. Mungkin kita berdosa kepada suami kita. Mungkin kita berdosa kepada istri kita. Yang paling berbahaya ketika kita berdosa kepada ayah dan ibu kita. Makanya didatangkan musibah itu kepada manusia. Mungkin-mungkin saja. Mungkin-mungkin saja, karena kita manusia. Ibu dan bapak, yang paling berbahaya ketika istri berdosa kepada suaminya. Tidak akan mendapatkan wangi surga seorang istri ketika dia mendurhakai suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mendapatkan kunci surga seorang suami ketika dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Allahu Akbar. Fenomena saat ini yang terjadi. Saat ini terjadi. Terjadi seperti itu. Istri banyak yang melawan sama suami. Dan suami banyak yang tidak bertanggung jawab kepada istri. Makanya didatangkan oleh Allah musibah seperti ini. Nah, pada kesempatan ini, wahai hamba Allah rahimakumullah, saatnya kita minta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Mungkin selama ini mata salah melihat, telinga salah mendengar, mulut salah berbicara, tangan salah memegang, kaki salah melangkah, hati salah menilai orang lain. Mungkin selama ini kita berdosa kepada suami kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada istri kita. Mungkin selama ini pemimpin berdosa kepada rakyatnya. Mungkin selama ini rakyatnya berdosa kepada pemimpinnya. Mari kita minta ampun kepada Allah.

الذي لا إله إلا الله والحي القيوم وأتوب إليه. Coba kita artikan. Coba kita terjemahkan istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim, minta ampun kami kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Allazi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wal hayyum yang Maha Hidup, wal khayyum yang Maha Berdiri. Wa atubu ilaihi, minta ampun kami kepada Engkau ya Allah. Wahai hamba Allah rahimakumullah, jangan kita berhenti berzikir kepada Allah. Jangan kita berhenti membaca istighfar kepada Allah. Jangan kita berhenti memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar musibah demi musibah dihilangkan, dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik musibah batin maupun musibah lahir, maupun musibah alam dan lain-lain sebagainya.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Das Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pergar masyarakat Kota Padang antusias mengikuti kegiatan gebiar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di halaman depan RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Acara yang bertajuk Mendadak Bola tersebut diadakan berbarengan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Dan berdengar dalam kegiatan tersebut, Rani dan Gus Pri sebagai pembawa acara mengundang dua narasumber utama, yaitu Dedi Umar, mantan pelatih PPLP dan PON Sumatera Barat, serta Novanda Stefan, mewakili komunitas bola Kota Padang. Dalam usulannya, Dedi Umar menyebutkan Piala Dunia kali ini berbeda dari event sebelumnya. Salah satunya yaitu perubahan jumlah tim di Piala Dunia yang kini meningkat dari 32 menjadi 48. Perubahan tersebut tentunya akan menambah ketat persiapan baik dari sisi tim maupun dari para pemain. Kesiapan fisik dan juga skill pemain harus teruji karena harus bermain dalam jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak. Pergar Dedi Umar juga menyebutkan dua tim Spanyol dan juga Prancis masih menjadi tim unggulan dalam Piala Dunia 2026. Selain itu, pergar beberapa tim tetap harus diwaspadai seperti Inggris, Brazil, serta Portugal. Sementara itu, Novanda Stefan, wakili komunitas bola Kota Padang, mengaku dalam Piala Dunia 2026 kali ini dirinya punya 5 tim unggulan masing-masing: Jepang, Jerman, Prancis, Argentina, dan kuda hitam Maroko. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Sibolga dengan judul Sepasang Sendal di Depan.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh. Harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu, tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak. Aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.

0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Sawalunto berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus melalui berbagai program bantuan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu akan merealisasikan dalam waktu dekat, yakni pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di seluruh Kota Sawalunto. Wali Kota Sawalunto, Pergar Rianda Putra, pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, mengatakan bahwa program bantuan seragam gratis yang akan dilaksanakan ini ditargetkan dapat disalurkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Program dimaksud menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Rianda menjelaskan penerimaan bantuan ini berasal dari kategori masyarakat prasejahtera hingga menuju sejahtera. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan orang tua siswa dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka.

0: Masa Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar kilas info, guna meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pengunjung di destinasi wisata daerah, Dinas Pariwisata Pasaman Barat turun langsung ke lapangan dalam aksi bersih-bersih sampah. Kegiatan tersebut akan dijadwalkan rutin satu kali dalam sebulan. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI mengatakan, aksi bersih-bersih wisata tersebut sebelumnya baru dilaksanakan di kawasan Pantai Sasa pasca libur Lebaran lalu. Pantai Sasa diprioritaskan karena menjadi lokasi favorit wisatawan yang ramai didatangi pengunjung ketika itu. Afrizal menyebutkan kegiatan tersebut akan menjadi rutinitas bulanan untuk menjaga kebersihan kawasan wisata di daerah setempat. Selain membersihkan sampah, pihaknya juga memperbaiki sarana dan juga prasarana wisata yang mengalami kerusakan ringan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Inspirasi, pregar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda. Kesempatan malam hari ini kami terima telepon di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pregar. Kalau begitu kita coba langsung sapa penelpon berikut ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbaju rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Apa kabar, Angke?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Titonya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi. Aku suka caranya Bang Tito kayak gini buka telepon.
0: Iya, karena Uncle jadi penelpon pertama.
1: Tapi kalau dilepas Bang, kring kayaknya di awal kan.
0: Iya, kalau udah dilepas sih biasanya Uncu yang akan dapat sih.
1: Enggak, Bang Anavi. Tapi kalau digantung ini kalo enak deh. Anavi.
0: Kalau digantung rasanya tuh dapat terus ya, Uncle.
1: Iya, feel-nya tuh dapat deh Bang. Baru Bang ngomong-ngomong kita udah jat.
0: Iya. Sedang ada di mana nih sekarang nih Angkel, di Batu Sangkar?
1: Batu Sangkar nih Bang.
0: Oke, besok baru ke Parang Panjang ya.
1: Parang Panjang, ya besok pagi Bang.
0: Iya, 2 hari cuma kok. Gak lama-lama 2 hari aja. Alhamdulillah sehat Angkel, gimana Angkel?
1: Alhamdulillah sehat juga. Cuma sehat, ya. Satu malam doang.
0: Satu malam aja ya?
1: Ya, satu malam aja besok di Bramanjang Bang.
0: Oke. Abis itu sampai tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya?
1: Tanggal 2 masuk lagi.
0: Baru masuk lagi ya? Waduh, lama ya. Lumayan juga tuh.
1: Ya, Alhamdulillah deh Bang. Tapi kan kesibukan yang lain super menunggu nih Bang.
0: Itu dia, kesibukan yang lain ya. Ini udah mau... Ya, 3 hari ya
1: tadi,
0: jelang.
1: Hari tadi udah mulai jalan nih Bang. Udah mulai jalan tadi Bang. Ya ke Padang Datar udah mulai diantarin tadi Bang.
0: Iya. Karena ya beberapa hari lagi ya Angkel ya?
1: Iya, beberapa hari lagi. Kalau di hari H aja enggak dikejar semuanya Bang.
0: Betul sih. Apalagi kalau...
1: Apalagi jalan agak rapat. Agak macet Bang.
0: Agak rapat, macet. Betul. Karena libur juga.
1: Ya, libur Bang. Liburnya panjang, mau gak mau orang.
0: Liburnya panjang, soalnya mungkin beberapa dari...
1: Di daerah sekitar kita mungkin pulang Bang. Kayak Riau dibilang deh Bang. Pekanbaru, Sumbar mungkin pulang nih Bang.
0: Sorry, pulang. Ya. Betul. Banyak juga yang udah cuti sih. Karena kan... Banyak yang udah cuti bahkan dari hari apa? Hari Kamis.
1: Iya, Jumat kan orang WFA Bang ya.
0: Iya, hari Kamis dari, terakhir dia kerja kan. Dari hari Kamis.
1: Dan dia cuti depan 2 hari doang kan Bang.
0: 2 hari abis itu masuk tuh udah tanggal 2 kan. Gitu.
1: Hampir 2 minggu dia dapat jadinya kan Bang.
0: Apalagi tuh kalau yang cutinya mulai dari sebelum-sebelumnya tuh Bang. Uncle.
1: Hari Senin kemarin kan?
0: Dari minggu kedua kemarin tuh.
1: Iya. Woi, panjang lagi tuh Bang.
0: Panjang sekali. Tahu enggak Uncle?
1: Apaan?
0: Tahu enggak siapa yang ngambil momen-momen cuti itu? Banyak tuh orang-orang yang nikah gitu di panjang tuh liburnya tuh. Wah. Serius panjang banget tuh liburnya.
1: Iya. Lumayan.
0: Hampir sebulan kan ya.
1: Malah hampir 20 harian anggap tapi kita cuma
0: iya, anggap misal cuma, anggap misalnya nih, Uncle, tanggal 3 kemarin menikah gitu ya.
1: 3 apaan?
0: 3 Mei. Udah
1: bisa. Kalau 3 Mei kemarin hari Minggu, Bang.

0: Nah, kita belum belum ada gunanya yang untuk segitu lagi, Bang. Mungkin tunggu sesaat lagi aja, Bang.
1: Kita tunggu Uncle ya.
0: Ah, insya Allah ya, Bang.
1: Tahun ini apa tahun besok Uncle rencananya?
0: Kalau bisa tahun ini, Bang.
1: Oke, baik. Kita tunggu lah ya. Mudah-mudahan lancar ya, Uncle ya.
0: Amin, Bang. Gimana cuaca di Padang sekarang, Bang? Di sini di Batu Sangkar atau tepatnya di daerah saya Grimis nih, Bang?
1: Iya sih, tadi di sini juga sempat hujan, Uncle, agak gerimis ya tadi sore. Ya. Sampai gerimis malam hari ini sih di Sudirman aman ya, udah reda.
0: Kalau listrik gimana, Bang? Aman nggak siang tadi, Bang? Dari siang sampai malam ini, Bang?
1: Aman sih ya, sejauh ini ya dari kalo dari siang tadi.
0: Ada sempat sejam tadi, Bang.
1: Cuma patokannya Sudirman ya, nggak tahu nih di daerah-daerah yang lain. Soalnya ada juga beberapa yang masih gitu. Ya di beberapa daerah-daerah tertentu lah gitu masih ada pemadaman. Tapi memang informasinya jam 9 ini sih harusnya udah 100% semua hidup sih.
0: Oh gitu ya, Bang. Tadi di tempat saya satu jam ada deh, Bang. Dari jam 18 sampai jam 19 sempat padam.
1: Sejam aja ya.
0: Sejam aja, tapi nggak daerah lama. Kamang saya dengar juga, iya juga tadi, Bang. Tapi yang kalau kemarin di kampung saya ya agak lama, Bang. Dari jam 1:30 sampai jam 9 malam, Bang.
1: Iya.
0: Yang kemarin, Bang.
1: Memang di beberapa daerah ya, itu masih sih. Kemarin masih gitu, tapi
0: saya kebayangnya di Padang, Bang. Kalau udah panas, panas kayak kemarin, Bang. Panas kayak siang kemarin kan.
1: Tapi memang di beberapa tempat ya, di Kota Padang ya, di beberapa daerah itu kemarin nggak terlalu lama sih. Ya paling 5 jam, 6 jam lah paling lama gitu ya. Cuma ada di beberapa daerah-daerah yang lain tuh cukup lama gitu.
0: Iya. Paling yang serentaknya kita kan yang habis 18.40.
1: Iya, 18.47 ya, yang Jumat malam itu. Tapi kalau di daerah Sudirman, Sawahan terakhir kemarin itu sejam deh. Sejam atau 2 jam deh.
0: Kalau aku sekitar 2 jaman ya, Bang, kalau di sini. Oh gitu. Jam 9 udah nyala lagi.
1: Oh, jam 9 udah nyala lagi. Berarti termasuk cepat ya di sana ya, Uncle ya?
0: Iya. Kalau yang di Batu Sangkar yang Jumat malam itu cuma 2 jam, Bang. Tapi yang lamanya kemarin siang, Bang, sampai tengah 2 siang sampai tadi malam jam 9, Bang. Nah, gitu. Oh, tapi kalau yang Jumat malam itu cuma 2 jaman.
1: Iya. Oh, berlanjut ya, Uncle ya?
0: Iya. Kemarin aja berlanjut nih, Bang, tadi alhamdulillah dari hidup nyala tadi malam sampai sore tadi baru padam juga 1 jam. Nah, sampai ini udah aman ya, Bang.
1: Oke, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan listrik kita kedepannya udah aman, terutama di Sumatera Barat semuanya udah aman. Apalagi kita mau menuju hari Raya Idul Adha, semoga listrik kita udah pulih kembali tuh, Bang.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan benar-benar 100% ya.
0: Amin, Bang.
1: Sudah ya hiduplah
0: semuanya. Kita kadang-kadang gitu. Malam itu lampu jalan nggak terganggu juga kita, Bang, kalau listrik ini padam, Bang.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita bawa kendaraan, walaupun kendaraan kita udah udah ada lampunya, ya, patokan kita agak hilang juga kalau lampu jalan itu nggak ada, kan, Bang?
1: Iya sih, betul-betul. Apalagi kalau misalnya perjalanan ya luar kota ya.
0: Iya.
1: Itu benar-benar pengaruh banget sih. Lampu jalan tuh jadi krusial.
0: Apalagi ini jadi penting kalau buat banget. Aku sekarang atau teman-teman atau yang bantu-bantuku besok, Bang, malam mulai besok pagi siang sampai hari Rabu padat nih, Bang, sampai Rabu malam deh, Bang.
1: Sampai Rabu malam ya.
0: Iya, ada yang mau nyembeli hari Kamis sore hari Rabu sampai Kamis Rabu malam mampu, Bang.
1: Tapi biasanya gitu, memang Kamis ya.
0: Ya, kalau biasanya di sini kebanyakan hari Kamis deh, Bang.
1: Ya, walaupun tanggal 27 hari Rabu itu masuk di Hari Raya Idul Adha, tapi memang setelah itu sih biasanya ya.
0: Iya, kan kita masih ada 2 hari habis itu lagi waktunya, Bang. Tapi hari Kamis mungkin kayak puncaknya, Bang, kan sebab itu hari itu Jumat juga kan pendek lagi, Bang.
1: Betul, Jumat itu kan pendek.
0: Kalau di tempatku, di kampungku, hari Rabu, Bang.
1: Oh, kalau di tempat Uncle di kampung Rabu ya?
0: Iya, Rabu habis kita sholat langsung
1: ya?
0: Kita menyembelih hewan kurban.
1: Oh iya.
0: Okay. Udah rapat Jumat Umar

0: kemarin malam, Jumat malam rapatnya. Untuk peserta korban, kalau malam ini rapat untuk yang panitia aja bang, yang mau kerjanya kan bang. Gitu.
1: Iya sih, ini minggu-minggu terpadat lah ya.
0: Alhamdulillah ada bang. Semoga Idul Adha tahun ini lebih baik dari Idul Adha sebelumnya bang.
1: Iya, mudah-mudahan berkah ya untuk Amin. Orang-orang yang menyisihkan uang untuk berkurban gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Bang Tito.
1: Jangan ditanya. Biar itu menjadi rahasia ya. Uncle, iya. Yaudah, yuk. Uncle pengen diputerin lagi.
0: Enggak, bukan nanya itu, Bang. Abang salah tuh.
1: Apa tuh?
0: Jadi enggak dimasukin saham untuk tahun depan buat saya gitu, Bang. Enggak yang itu, enggak yang pribadi.
1: Oh, apa gimana?
0: Iya, bisa enggak kalau RRI, anggota RRI mau korban kan, kita mana tahu Bang Tito juga pengurus masjid di komplek rumahnya kan.
1: iya, tapi biasanya ya orang-orang yang mungkin korban sih mereka biasanya deket-deket sini aja gitu, Uncle. Maksudnya kalau misalnya kayak RRI, kayak RRI nih, kayak misal di masjid RRI ya mau kurban, dia paling cari sapi deket-deket sini aja sih gitu.
0: Nah, berarti ada udah ada orang yang bawa ke situ mungkin.
1: Iya,
0: dari luar kota.
1: Biasanya sih gitu ya, Uncle ya.
0: Tapi ada juga
1: ada. Kalau Uncle gimana? Ada dari, yang dari Batu Sangkar ke Padang ada?
0: Ada bang. Makanya saya pengen nambah lagi bang. Nah gitu, di tahun depan kan. Sebabnya ini kalau di Padang nggak terlalu besar-besar banget bang. Kalau untuk ke Bukit Tinggi nggak terpakai yang kayak gitu bang. Kalau yang untuk ke Padang bang. Sebabnya kalau di Bukit Tinggi di atas 3.300.000 bang. Paling bawah 3.2 bang. Nah,
1: iya
0: itu
1: sih.
0: Satu nama.
1: Iya iya. Di sini sih.
0: Tapi kalau di Padang masih sekitar 2.7 sampai 3.000.000.
1: 2.7 rata-rata 2.7 di sini. Ya mungkin kalau ada yang lebih dari 2.7 mungkin agak lebih besar aja. Sapi agak lebih gemuk gitu mungkin ya, tapi rata-rata kalau Tito lihat sih ya 2.7 sih rata-rata di beberapa masjid gitu ya. Itu 2.7. Di sini ya di Kota Padang ya. Biasanya sih di luar ya, Kota Padang kayak di Bukit Tinggi ya daerahnya Uncle gitu ya, atau di daerah Agam tuh justru lebih mahal sih.
0: Iya, ya agak besar-besar loh. Ya daerah Gadut saya tanya cuma 2.7 katanya.
1: Siapa tuh Gadut?
0: Nggak tahu deh bang. Ada tuh yang pesan di situ.
1: Iya. Ajo ya, Ajo Unyang ya. Ajo sama Unyang kemana ya? Hilang nih Ajo sama Unyang. Tapi kan yang di Gadut udah kesih.
0: Oh ya, kan. Ya. Tapi kan di situ masih bisa dikondisiin kan bang.
1: Betul masih sih. Berarti masih bolak-balik juga ya?
0: Enggak sekarang lagi bang.
1: Oh udah full di Padang Panjang berarti. Panjang, ya. Wah.
0: Bolak-baliknya kalau hari-hari kayak ini ke apa? Ke Padangnya dia sekali begini bang.
1: Oh gitu, Uncle berarti tuh kerja ke Padang Panjang tuh emang ngerasa nggak kerja sih harusnya ya.
0: Besok enggak.
1: Karena posisinya tuh tiap kali ke Padang Panjang tuh kayak sebelumnya dari tempat yang ke Kota Padang gitu. Berarti ketemunya malam lah ya, bisa ya Uncle ya.
0: Tapi jarang juga aku malam bang.
1: Oh jarang juga. Ya paling enggak intinya udah sekota lah gitu.
0: Kalau untuk makan siang boleh ya bang?
1: Oh bisa, iya sih. Parang Panjang kan enggak gede ya kan?
0: Kecil. Enggak, cuma dua kecamatan.
1: Dua kecamatan Barat doang, deket lah. Mau sejauh apapun tetap deket lah Parang Panjang. Iya bisa sih, janjian makan siang di mana ya. Wah, lebih semangat sih harusnya ya kerja ya.
0: Harusnya kayak gitu deh bang.
1: Siap, siap, siap. Oke deh, kalau okay begitu. Uncle, pengen diputerin lagu apa
0: kita
1: nih malam hari ini,
0: Uncle? Tahun 80-90-an ya, Bang?
1: Iya.
0: Slang deh, Bang.
1: Slang?
0: Ya. Hari itu ku request, lagunya belum ada, Bang. Kok nggak ada sih? Nah, makanya sama Bang Tito aku ingat nih.
1: Boleh, boleh. Apa tuh?
0: Cepat pulang, Bang.
1: Oh,
0: kalau nggak salah tahun 94 atau 93 ada, Bang.
1: Iya, iya, iya. Boleh, nanti kita coba puterin ya.
0: Kalau bisa yang orinya ya, Bang. Itu yang orinya yang bagus, Bang. Kalau kebanyakan sekarang kan yang udah yang pas slangnya konser aja yang diputar-putar.
1: Iya sih. Kan. Mudah-mudahan nanti ketemu ya, Uncle ya.
0: Ah, kalau sama Bang Tito, saya percaya deh.
1: Aduh.
0: Aku percaya pilihanmu, Bang.
1: Aduh, aduh. Kita sama-sama berdoa saja ya. Mudah-mudahan yang sesuai. Oke. Okay. Uncle, ada salam-salam, Uncle. Silakan.
0: Oke, okay, salamnya yang pertama dan sama sekali. Gak lain gak bukan buatnya ibu sama ayah. Sehat selalu.
1: Iya.
0: Yang umur-umur rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas. Sehat selalu, Bang. Lancar selalu aktivitasnya. Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi dengar juga lewat sini. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Firza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Sehat selalu. Salam buatnya Om Anur. Salam buatnya Om Ayu. Salam buatnya Tegope. Pantan Paksa. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Kak Diana Kaulan. Salam buatnya Kak Ika. Bang Anafi. Citron Cidipo. Salam buatnya Pak Agus. Salam juga buatnya Pak Buhori. Salam buatnya Bang Aldi. Salam buatnya Bang Cerita Mame. Bang Rian buatnya Bang Daniel. Ajungnya nggak lupa. Salam buatnya Bang Minijo yang ada di Manado. Salam juga buatnya Diona. Salam buatnya Tete Dinda. Pokoknya salam kompak semua yang biasa gabung. Buatnya Bang Teichan nggak lupa juga. Sehat selalu. Buatnya Ibu Anwar. Buatnya Bang Vino. Pokoknya yang biasa gabung deh Bang Tito. Kompak selalu dari yang keluarga. Yang Bang Hendra nggak lupa juga. Mm-hmm. Yang mau pulang kampung katanya. Ke Batu Sangkar, Bang. Tepatnya di Pagar Uyung, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, mungkin dia OTW sekarang, Bang. Dari Cilacap.
1: Yeah.
0: Pokoknya selamat deh sampai tujuan di kampung halaman, Bang.
1: Oke, lagunya yang kamu harus cepat pulang gitu ya. Oke,
0: benar,
1: siap, siap.
0: Benar,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh dilanjut lagi, dikit lagi salamnya, silakan.
0: Salam kompak juga buat semua, Bang.
1: Okay.
0: Yang monitor Pro 1 Padang, tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Spesialnya yang untuk selalu ada di hati.
1: Iya.
0: Makasih Bang Tito.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edria Bergara dan Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Nah ini dia nih. Ada telepon kita yang ikut gabung ya. Dari telepon WA boleh dicoba lagi aja. Sebelumnya tadi ada Ibu Irza Hanum ikut gabung ya, kalau nggak salah ya, di telepon WA. Terus juga ada Bang Teddy. Nah, ini dia nih Bang Teddy nih. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo Bang Tejan.
2: Halo Om Taito.
1: Apa kabar nih Bang Tejan?
2: Kabar baik Om, kabar baik Om gimana?
1: Kabar baik juga dong Bang Tejan.
2: Iya, semalam minta lagu Mayang Sari sama Uni Macan nggak ada di list Om.
1: Apa tuh judulnya?
2: Tolong Om cetak satu, Om.
1: Judulnya
2: dua,
1: apa?
2: dua lagu Mayang Sari yang harus Om cetak.
1: Apa itu?
2: Yang pertama, lalu pola itu mah kok ini.
1: Ah itu.
2: Apa
1: yang tiada lagi?
2: Itu nak dia bikin ni gua.
1: Ku harap.
2: Rasa cintaku kalau enggak salah itu yang pertama.
1: Tiada lagi.
2: Rasa itu tiada lagi. Nggak, rasa cintaku Om. Itu cetak dulu. Itu yang diminta semalam sama Uni Macan. Enggak ada di list.
1: Rasa cintaku.
2: Ya sudah tu satu lagi. Haruskah malam ini?
1: Haruskah malam ini?
2: Ah ya, nggak ada di list itu. Kalau yang lain ada, lagi.
1: Okay.
2: Ku salah menilai itu ada. Yang dua itu tolong Om catat. Ah, itu yang dibunyikan sekarang yang Rasa cintaku ya.
1: Rasa cinta sama apa tadi? Satu lagi, Bang C.
2: Haruskah malam ini?
1: Haruskah malam ini?
2: Haruskah malam itu atau malam ini?
1: Oh, ya? Malam ini. Boleh deh nanti
2: nah, ya, kita malam ini. Cari. Nah,
1: jadi yang sekarang ambil. Yang rasa cinta.
2: Nah, iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada cerita? Itu kan minta lagu, ada cerita?
1: Ada dong, pasti dong. Harus ada dong.
2: Itu makanya lagu diselesaikan dulu. Tapi di sini lampu mati nggak ada lagi, Om di Rawang, Om.
1: Dari kapan udah nggak ada di sana?
2: Dari kemarin.
1: Dari kemarin ya?
2: Kalau
1: dari
2: kemarin, hidupnya dari, mulai jam 8 pagi, Bang.
1: Dari Jumat malam itu Sabtu pagi berarti ya?
2: Iya. Sabtu pagi dari jam 8.
1: Jam 8.
2: Hidup tuh sampai sekarang. Udah mau malamnya juga hidup, nggak ada ini lagi.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Alhamdulillah kalau gitu, tapi udah dia ada beritanya tadi. Masa ini Sumatera Barat udah aman ya, ya Oma ya?
1: Betul.
2: Iya, kalau nggak salah itu kelas infonya Lydia yang bacain tadi itu, Om.
1: Iya, kita doakan.
2: Udah, senang dengar berita kayak gitu sih.
1: Kita doakan benar-benar udah aman semuanya gitu.
2: Udah aman semuanya, itu betul banget, Om.
1: Gitu loh Bang Tejan. Gimana?
2: Anamoto kalau cerita Juangkil umbuk ke mamumbuk pindah dona selesai dong.
1: Iya. Aduh.
2: Iya Om umbuk nan bidang iko. Indak aja jalan sampai kini tuh. Di umbuk lu bidang iko. Indak aja dah. Om lah panik-panik mau umbuk sih.
1: Iya enggak masalah dong.
2: Gak iya tapi jadilah bilo kejadiannya gitu. Itu kayak itu sih alasannya.
1: Ya namanya juga jodoh gimana kan. Wah, kita kan nggak tahu.
2: Kalau nggak cerita bola. Coba Bang cerita Tei. Bola lagi.
1: Jodoh mau tuh kan gak ada yang tahu Bang Tei Chan.
2: Iya betul.
1: Apa cerita bola?
2: Ya. Kemarin kita udah cerita bola. Nah Angkel tuh bawa cerita bola Om.
1: Oh iya nanti deh kita coba ajakin ngobrol
2: kan mau Piala Dunia
1: ya.
2: Jangan yang itu-itu juga dong diceritain.
1: Iya.
2: Ini setiap gabung ceritanya itu. Setiap gabung ceritanya itu.
1: Ya kan itu
2: yang lain dong.
1: Itu kan yang
2: Piala Dunia ke.
1: Itu kan yang lagi dialami gitu.
2: Iya sih betul. Tapi itu kan cerita
1: gitu
2: dong.
1: Itu loh.
2: Cerita bola kita ini.
1: Tapi nanti boleh kita coba
2: om,
1: tanya.
2: Om. Gimana, nasib Persib Bandung ini memang Yorasaki dinyo.
1: Iyalah.
2: Padahal nilai sama.
1: Padahal sebentar. Borneo udah menang 7-1.
2: Itu.
1: Ya kan?
2: Selisih gol Borneo tuh 46. Ini siapa cuma 36?
1: Iya bedanya
2: 10 gol.
1: Bedanya cuma 1 poin kok karena Persib seri.
2: Enggak, bukan 1 poin, sama poinnya, Om. Bukan 1. 79
1: ya.
2: Kenapa Persib yang juara? Karena Borneo ini kalahnya bukan di selisih gol, Om. Di head to head.
1: Iya.
2: Nah, Liga Super megang itu sekarang, dia enggak bikin gol. Mau 100 gol kayak silakan.
1: Iya,
2: tapi enggak penting, head to head.
1: Iya.
2: Makanya head to head Persib yang imbasnya bagian bawah juga kayak gitu, Om.
1: Bagian bawah juga gitu ya.
2: Akhirnya Semen Padang sama Biak ditemanin Persis Solo. Bang Tejan itu sebulan yang lalu udah ngomong sama Rani waktu itu.
1: Iya udah.
2: Yang menemani Semen Padang kita tuh udah ditebak itu Persis Solo.
1: Iya sih.
2: Nah ujungnya itu cuma ini juga.
1: Apa?
2: PSM Makassar poinnya 3-4, Persis Solo poinnya 3-4. Sama head to head juga kena. Jadi artinya Persis Solo dengan Persib Bandung senasib sih. Maksudnya yang satu turun, yang satu juara. Kayak gitu intinya, Om.
1: Iya.
2: Selamat PSM Makassar, Om.
1: Selamat.
2: Itu kan timnya Andi Yudhistira, kan? Selamat. Selamatnya karena head to head ya.
1: Iya.
2: Kalau poin sama.
1: Poin sama. Sekarang udah
2: 3-4,
1: pakai 3-4. Sistem head to head.
2: Bahkan, iya, di Liga Super nih, itu yang berlaku.
1: Nih Bang Teddy, bahkan informasinya untuk gelaran Piala Dunia nanti itu
2: Piala Dunia, iya.
1: Jadi ada aturan baru tuh, salah satunya offside. Offside itu dihitung seluruh badan.
2: Oh.
1: Paham gak Bang Teddy? Jadi bukan
2: kalau sepahampe sekarang gak bisa dong.
1: Gak bisa. Wah itu.
2: Selama ini bisa Om.
1: Itu selama ini bisa. Selama ini kayak tangan keluar dikit aja atau kaki keluar dikit aja.
2: Oke.
1: Itu kena tuh. Nah, sekarang aturannya semua badan itu keluar dulu ya dari garis batas akhir. Itu baru
2: dari
1: di
2: batas akhir.
1: Itu baru dikenakan offside gitu.
2: Jadi mulai berlaku di Piala Dunia ini, Om.
1: Iya, informasi sih gitu. Jadi kemungkinannya ya ke depan itu akan banyak sekali gol tercipta karena aturan itu gitu.
2: Iya, bisa jadi, Om. Iya.
1: Dan berarti yang diuntungkan makin ini sih. Siapa striker-striker cepat? Salah satunya Mbappe.
2: Itu Bang Tejan punya favorit dua, Argentina sama Perancis.
1: Argentina sama Perancis.
2: Iya, tapi kita pegang Argentina. Masalahnya trio macan megang Argentina sih, Om. Kami serempak bertiga megang Argentina.
1: Kenapa? Kok pegang Argentina?
2: Iya, memang itulah tim favorit. Itu salah pertanyaan Om itu.
1: Kenapa?
2: Mengapa? Iya, kami favorit dengan Argentina.
1: Iya, ada alasannya nggak? Masa nggak ada alasan?
2: Oh, kok gitu? Paling satu, salah satunya ya, salah satu aja.
1: Boleh.
2: Karena Lionel Messi masih bermain, Om.
1: Oh iya, iya. Less dance,
2: dia belum pensiun. Dia tuh rohnya Argentina itu, Om.
1: Iya, iya. Terakhir
2: tuh. Iya, sama kayak Mbappe di Prancis.
1: Iya, iya. Lionel Messi, terus Cristiano Ronaldo sama Neymar itu jadi last dance-nya. Jadi
2: last dance.
1: Iya, jadi maksudnya, gelaran terakhir.
2: Iya, betul. Iya, itu makanya.
1: Ini jadi Piala Dunia terakhir untuk mereka bertiga gitu.
2: Makanya. Kayak gitu.
1: Gitu loh.
2: Jadi kita supportnya enggak tanggung-tanggung itu, enggak istilahnya enggak setengah-setengah sih, Om. Ya, support habis. Gitu.
1: Berarti full ya. Enggak ada
2: full.
1: Enggak ada yang lain selain Argentina.
2: Ada cadangan Perancis, Om.
1: Oh, Perancis.
2: Iya, kita punya punya cadangan.
1: Kalau cadangan ya, kalau ya.
2: Iya. Kalau mana tahu. Nah, Perancis
1: ternyata
2: gini,
1: tidak melaju ke babak berikutnya, ya kan?
2: Iya. Kalau materi Perancis kan nggak terlalu tua-tua gitu, Om. Usia emas kalau nggak salah ini.
1: Iya sih.
2: Tim Perancisnya, Om.
1: Usia emas, terus juga
2: nggak terlalu tua banget gitu loh.
1: Portugal juga jadi
2: tua.
1: Jadi apa?
2: Portugal banyak yang tua, Om.
1: Nggak terlalu banyak kok. Banyak pemain muda yang bagus-bagus juga di Portugal.
2: Oh, di Portugal. Ya, karena Portugal Bang Taichannya nggak terlalu itu, jadi nggak memahami betul materi pemainnya sih, Om.
1: Oh, lumayan. Portugal tuh kalau bisa dibilang ya, sekarang justru juga banyak generasi emasnya nih sekarang Portugal. Salah satunya siapa?
2: Campur dengan yang tua-tua dikit ya.
1: Bruno. Iya, campur tua-tua dikit lah.
2: Bruno Fernandes.
1: Iya.
2: Itu kan
1: mana?
2: Bintangnya MU itu, Om, sekarang, Om.
1: Betul.
2: Playmaker itu, Om.
1: Iya, kan negaranya Portugal.
2: Oh iya, negaranya Portugal, betul. Belum banyak, Ronaldo lagi ya?
1: Banyak beberapa pemain yang lain tuh lagi bagus-bagusnya gitu di Portugal. Mereka beberapa main di klubnya bagus gitu ya, di klub elite.
2: Iya, lagi bagus lagi banyak
1: bagus
2: sekarang
1: banget.
2: Ini.
1: Dan ya mereka terpilih gitu di skuad inti di Portugal. Jadi Portugal juga jadi jadi jagoan lah sekarang gitu.
2: Jadi nonton Piala Dunia 2026 ini mungkin di 2026 ini paling seru lah gitu ya.
1: Bisa
2: karena
1: jadi
2: banyak bintang-bintang tua yang mau mundur gitu ya.
1: Iya, ditambah juga sekarang keikutsertaannya kan nambah tuh banyak tuh ya kan. Dari sebelumnya
2: ya, ditambah
1: cuma
2: banyak,
1: 32.
2: Iya, itu makanya.
1: Sekarang itu 46 kalau nggak salah. Jadi jadi akan rapat nih kompetisinya gitu.
2: Betul banget. Nah, jadi nanti di 2030 nanti pemain-pemain veteran ini nggak ada lagi nanti, Om. Itu bintang-bintang muda nanti kita lihat itu. Kalau dipanjang umur, Om, 2030 nanti itulah bintang-bintang dan hot.
1: Iya,
2: sis udah lama.
1: Kayaknya mungkin di 2000
2: enggak ketemu yang tua lagi tuh.
1: Kayaknya di 2030 nanti akan banyak bintang-bintang baru kayaknya ya.
2: Betul, salah satunya Timnas Indonesia.
1: Salah satunya Timnas Indonesia.
2: Iya, harus. Itu John Hartman udah ngomong itu.
1: Harus
2: ke masyarakat Indonesia.
1: Lolos nih.
2: Indonesia ya. Harus lolos ke kita, Piala Dunia.
1: Kita pemanasannya ya. di Asia aja dulu ya, di Piala Asia nanti.
2: Ah ya, pemanasan betul Piala Asia dulu dong. Atau jangan mulu-mulu dong ke Eropa.
1: AFF dulu deh, AFF deh. Bentar lagi tuh ada tuh.
2: Ah ya, betul banget itu.
1: Ada tuh. Pemanasannya dulu AFF ya, setelah itu baru Piala Asia di 2027 ya kalau enggak salah Piala Asia.
2: Iya. Wah, calik lah ke tangan John Hartman gue dulu, Om.
1: Itu dia.
2: Tapi bayangannya lah nampak sih gitu loh. Adalah tanda-tanda petang. Apalagi di FIFA Series kemarin kan?
1: Iya, betul. Kayaknya
2: Bulgaria itu kan tim Eropa kan, Om?
1: Tim
2: Bulgaria?
1: Eropa. Iya, tim Eropa itu.
2: Ya cuma sanggup 1-0 kok dia menghantam kita.
1: Iya, betul.
2: Peluang Indonesia banyak, tapi enggak lagi hoki, Om. Maklum aja lah, Om.
1: Belum, nah, itu. Belum terlalu matang banget gitu ya.
2: Ah, makanya kita di finishing touch-nya aja tinggal lagi, Om. Itu betul yang Om bilang tadi itu. Bang Teddy, respect dan kata Om tadi.
1: Apa itu?
2: Pemakaian ini, offset tadi itu. Bakalan banyak gol nanti ini, Om. Bakalan rame Piala Dunia kini. Hujan gol lah istilahnya itu, Om.
1: Iya. Iya.
2: Jadi senang hati para striker dunia sekarang, Om.
1: Wah, iya, siapa lagi striker-striker dengan speed kencang. Waduh.
2: Iya, speed kencang. Itu makanya.
1: Waduh.
2: Waduh, ini hujan gol kayaknya Piala Dunia tahun ini.
1: Itu sebenarnya bakal jadi cobaan berat ya, mungkin buat para back sama kiper sih.
2: Iya, betul. Kiper nang harus ekstra kerja keras sih, Om.
1: Dengan aturan yang
2: iya, ini itu, tantangan ya bagi kiper ini. Itu yang Om bilang tadi itu benaran ya, Om ya. Karena Bang Tecen gak dengar ini, Om, sampai sekarang.
1: Gak dengar itu ya? Iya. Belum, enggak, belum dengar informasi
2: tapi kalau
1: itu
2: Om
1: ya
2: yakin juga lah. Karena kan Piala Dunia kini kan TVRI, MaRRI. Berarti Om sedikit banyak tahu lah. Om orang dalam kan.
1: Orang
2: sedikit
1: dalam.
2: Banyak pasti tahu.
1: Tapi itu,
2: iya, orang dalam lah.
1: Tapi itu aturan FIFA loh. Itu memang aturan FIFA.
2: Iya, makanya kalo Bang Tecen sungguh gak tahu.
1: Kalau gak nanti cari ya. Sama-sama cari aja gitu informasinya. Seputar ini ya, seputar aturan FIFA offside gitu. Nah,
2: oh gitu. Nanti Kedida Macan kira-kira dapat nggak jawaban nanti kalau Bang Tecan tanya ke dia?
1: Hah? Kok? Bang Tecan googling aja, ngapain?
2: Oh, dia kan orang dalam, berarti tahu banyak dong.
1: Iya, maksudnya googling juga gak apa-apa gitu.
2: Gitu.
1: Buat sama-sama recheck gitu. Cek recheck gitu.
2: Iyalah.
1: Jadi
2: betul banget.
1: Iya, jadi kita punya informasi, Bang Teddy juga punya informasi gitu. Nah, disatukanlah informasi jadi lebih mantep kan.
2: Undeh mande. Paten solusi, Om ya. Ya udahlah, Om, kita kasih yang di belakang, Om. Udah
1: kasih
2: ya, Om.
1: Nih, kasih.
2: Terima kasih.
1: Kita kasih
2: atas
1: yang di belakang.
2: Ya, Om ya. Ya, betul. Yakin banget
1: nih.
2: Salam lah buat
1: bentar, bentar, bentar, bang.
2: Ya, Om ya.
1: Bentar, Bang Teddy, kita kasih nih yang di belakang nih, bener nih.
2: Hah?
1: Kita kasih ngobrol yang di belakang. Enggak, kita lanjut aja sampai jam 12 malam nanti nih.
2: Udah ya, yang di belakang lagi, Om. Udah, Om. Ditutup pembicaranya, Om.
1: Udah ya. Ah, udah aja ngobrolin bola mah
2: iya.
1: Gak cukup cuma
2: kalau bola ini paling suka Bang Tecan kalau cerita dia, Om. Paling suka banget. Tapi nggak harus diterusin juga dong.
1: Iya
2: gitu
1: sih
2: loh.
1: Sebenernya memang kalau udah ngobrolin bola mah banyak ya bahasannya.
2: Banyak bahasannya gitu loh.
1: Iya.
2: Oke lah. Oke ya, Om ya.
1: Siap.
2: Udah ya, Om.
1: Oke.
2: Siap. Salam lah buat Uncle Gazi tadi ya, Om ya. Terus nanti yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali. Salam istimewanya buat Om Tito, spesialnya buat Trio Macan Madu Sana. Terima kasih banyak, Om.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Tecan sudah ikut bergabung malam hari ini. Kita terima telepon lagi ya. Satu penelpon lagi di 812878. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Nah,
3: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini dia nih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuang berbagi rindu memori agung Bang Tito.
1: Iya, apa kabar dulu nih? Hanafi?
3: Ya baik, sehat alhamdulillah. Bang Tito gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat Hanafi.
3: Ya.
1: Gimana Hanafi hari ini kegiatannya?
3: Lancar, alhamdulillah lancar aktivitasnya Bang Tito.
1: Di rumah aja tadi atau sempet CFD-an atau ada kegiatan di luar apa gimana?
3: Enggak, kalau di sekitar Manapi ada orang senam pagi di dekat klinik Tapi ya Napi enggak ikutan, Napi di rumah aja.
1: Napi di rumah aja.
3: Ya Napi jalan kaki, olahraga ringan.
1: Oh iya iya iya. Jaga kesehatan gitu ya Napi. Napi suka bola gak?
3: Saya sangat suka bola
1: ya.
3: Bola Eropa, bola Liga Champions, apalagi Napi juga Piala Dunia juga suka, Liverpool suka, ini yang dari Semen Padang FC juga suka.
1: Kalau tim Eropa, Hanafi suka klub mana?
3: Kalau tim Eropa, maksudnya klub Eropa, Bang Tito atau negaranya aja?
1: Klub Eropa kan banyak ya?
3: Ya, ya kan? Liverpool.
1: Nah, itu yang Hanafi suka apa? Kan bisa Premier League atau mungkin juga bisa Liga Italia gitu. Hanafi sukanya apa?
3: Premier League.
1: Apa? Satu tim dong, satu tim yang Hanafi suka.
3: Satu tim yang Hanafi suka tuh Liverpool, ini yang main di UCL.
1: Kenapa? Kenapa Liverpool kenapa? Kasih tahu dong alasannya.
3: Karena ini striker asal ini Mesir, Muhammad Salah. Ya,
1: tapi kan mau pindah nanti tuh.
3: Ya pindah kemana?
1: Emang Hanafi nggak tahu infonya?
3: Kurang tahu juga sih.
1: Mau pindah loh itu, Muhammad Salah tuh mau pindah.
3: Pindah kemana ke klubnya?
1: Pindahnya masih belum tahu ya, cuma yang jelas di akhir musim ini udah cabut dari
3: ini
1: Liverpool.
3: Ini udah transfer pemain aja
1: gitu. Ya mungkin lagi nego-nego lah ya, ada beberapa tim juga yang minat tuh sama Muhammad Salah. Tapi memang mau pindah.
3: Ya memang mau pindah, tapi untuk sampai sebelum pindah Muhammad Salah ke tim lain, Napi tetap menjaga Liverpool dulu. Kalau udah pindah, nanti Napi beritahukan lagi gitu.
1: Iya. Yang jelas sekarang itu Muhammad Salah itu statusnya memang apa, bebas lah gitu. Belum ada klub resmi, tapi kemungkinannya spekulasinya bisa jadi ke Liga Arab ya, sama tuh kayak Cristiano Ronaldo, atau bisa jadi juga ke ya Liga Amerika, gitu.
3: Liga Amerika, MLS, Major League Soccer,
1: betul gitu. MLS, atau kalau tim-tim Eropa masih minat ya masih tetap bertahan gitu di Eropa, tapi bakal cabut sih, udah pasti cabut dari Liverpool gitu loh.
3: Liverpool. Atau bisa jadi masuk Italia kayak AC Milan, Juventus.
1: Iya gitu. Bisa jadi kalau ada yang minat ya. Sekarang statusnya transfer bebas. Apalagi kalau negara deh, apa yang Hanafi jago ini di Piala Dunia?
3: Jagoin itu Argentina, sama
1: ya
3: Messi.
1: Sama Bang Techan ya.
3: Ya sama Messi juga.
1: Berarti udah bisa masuk nih Hanafi nih di apa di gengnya Bang Techan, bisa gabung gitu. Di trionya Bang Techan bisa gabung itu Hanafi harusnya itu.
3: Ya trio bal-bal.
1: Iya. Oke deh kalau begitu. Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi malam hari ini?
3: Lagunya Utai Kumahua, lagunya Puncak Asmara.
1: Puncak Asmara ya, dari Uta.
3: Ya.
1: Puncak Asmara. Boleh deh, nanti coba kita cari ini ya. Hanafi, ada salam-salam dulu, silakan.
3: Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ini sediakan terus air putihnya. Ya, minum seperlunya gitu. Secukupnya. Terus salam buat Bang Pecan, buat Angke Gazi, kemudian buat Kama, Kak Mary, Bu Irza Hanum, buat ini siapa lagi ya? Buat Bang Andi Distira, buat Pak Anton, buat ini Kak ini Bang Hendra di Cilacap, buat Bang Tajudin di Minasa. Terus buat Cikgu ya, buat buat Tete Dinda di Bogor, buat Miken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja Bang Tito.
1: Oke. Okay.
3: Bu Anwar juga, Bu Anwar.
1: Iya. Yeah.
3: Bu Anwar Macan. Buat buat siapa lagi ya? Udah itu aja.
1: Yakin nih, udah itu aja, nggak ada yang tinggal.
3: Ya ingat. Bang Tito, ini nanti udah itu pesan lagu, tolong bacain saat tolong baca saat off air ya WA.
1: Oke.
3: Okay.
1: Baik.
3: Terima kasih
1: kembali.
3: Selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Terima kasih ya Hanafi sudah ikut bergabung. Nah ini satu penelpon terakhir kita untuk bagian pertama ya di WA kita nih. Dari tadi nih ada Ibu Irza nih udah ikut gabung. Halo Ibu Irza.
4: Halo Tito.
1: Iya, apa kabar Ibu Irza?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
4: Udah ngantuk-ngantuk ya. Ibu nunggu nih.
1: Ya ampun, kasihan. Udah ampun ngantuk.
4: Iya.
1: Kurang lengkap rasanya ya sebelum tidur ya Ibu Irza.
4: Iya, sebelum tidur nelpon Pro 1 iya. Selalu di hati kan.
1: Luar biasa, mantap. Kita selalu doakan lah ya Ibu Irza dan keluarga selalu sehat ya Ibu Irza ya.
4: Amin.
1: Iya. Ibu Irza nih sebelum tidur ya, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Ibu Irza?
4: Edi Silitonga aja deh, Kini Kusadari.
1: Edi Silitonga ya, Kini Kusadari. Ya. Boleh nanti ya,
4: kita puterin. Kan dia yang awal ya kan? Edi Silitonga kan?
1: Iya.
4: Nah iya.
1: Oke. Okay.
4: Ya.
1: Ada salam-salam Ibu Irza silakan.
4: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Uncle Gazi, Rama dan Mary. Trio Agrarinya udah jalan sendiri-sendiri nah Tito.
1: Iya, udah pada mandiri so.
4: Iya, mandiri dia sekarang. Terus salam buat Bang Techan, buatnya Bu Nur, buatnya Teh Dinda di Bogor, buatnya Pak Agus, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Bu Anwar, terus buatnya Ciguria, buatnya Vino, buatnya Uncu Dipo, terus buatnya Hanafi tadi, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Okay.
4: Makasih Tito.
1: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Idria Bringar, selamat malam untuk Ibu Irza Hanum ya di chat WA kita nih. Ada Kak Putri, selamat malam. Untuk Kak Putri malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Iwan Fals. Waduh, lagunya Iwan Fals dengan judul Mata Indah Bola Pimpong. Salam untuk yang sudah ikut bergabung, juga yang ikut mendengarkan malam hari ini. Terima kasih. Berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Bang Tito. Selamat malam Ruang Rindu. Request Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Om Taito. Ini dari siapa nih? Mas Pur ya? Oke, baik. Terima kasih ya Mas Pur sudah ikut bergabung. Wah, banyak nih bagian pertama nih yang ikut gabung ya malam hari ini ya. Bagian kedua nanti kita terima telepon lagi, tapi kita enjoy sama lagu-lagu dulu ya. Pendengar ya, untuk Anda saya ingin ke Slang. Kamu harus pulang. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Li, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan, dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Carta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Rosa tuh kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada masih dalam program Ruang Rindu. Pergar temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih terima telepon. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dewa Lagu.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Cudipo di 6 suku Kota Solo.
0: Oh, Cudipo di 6 suku Kota Solo.
1: Wah, dahsyat habis waktunya memutar lagu sama 5 telepon tadi ya.
0: Iya, aduh.
1: Ini aja udah mau jam 11 nih.
0: Gimana dong, Uncu?
1: Ina. Udah mau habis uang lindungnya nih, gue udah punya
0: kelas sama tutup nih. Iya nih, Uncu. Kok Uncu gak gabung-gabung dari tadi?
1: Hah?
0: Kok Uncu gak gabung-gabung dari tadi?
1: Tapi keriting. Atau gini ya, ini aja tahun itu dan satu orang lagi yang bisa mungkin nih.
0: Iya sih. Karena lumayan ya lumayan banyak yang ikut
1: pastinya tadi tiap kemasan gitu.
0: Terus juga ya kalau Ruang Rindu biasanya sih ya kalau ada pendengar kita yang pengen ngobrol panjang sih oke aja gitu.
1: Iya.
0: Karena kan
1: panjang lagi karena ini mau jam teng-teng nih.
0: Ya boleh sih kalau mau ngobrol panjang.
1: Panjang nanti enggak ada waktu untuk memutar lagu dan iklan.
0: Iya betul. Atau bisa jadi juga yang enggak terlalu banyak lagi lagunya kita putar gitu. Kalau ngobrolnya lumayan lama lagi gitu ya, Anjir.
1: Mana bisa lama-lama kan dikejar waktu.
0: Dikejar waktu apa dikejar hantu?
1: Mana yang maunya aja lah ya. Tidak mau dikejar waktu dan hantu aku juga umpan aja aku berkurang.
0: Oh, Uncu bukan tipe yang takut hantu gitu ya?
1: Enggak, hantu itu kan cuma nanti Uncu aja apa yang ditakutin nampak aja enggak. Kalau enggak nampak ini semuanya udah jadi hantu. Mungkin kalau ketemu sama Uda nanti pergi ke studio Pro 1 RI di Jalan Jenderal Sudirman itu mungkin Uda udah kayak hantu semua. Uda ya.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
1: Bisa dengar suaranya sama aja kayak nelpon. Jadi kalau mau ketemu mau enggak sama aja tuh.
0: Iya. Ya sih. Tapi Uncu, gimana kegiatannya hari ini Uncu? Aman, lancar semua ya?
1: Lancar aja kan Uncu cuma standby di radio Pro 1. Karena sekarang radio Uncu udah habis, tinggal Pro 1 yang bagus begini.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau gitu.
1: Bukit Tinggi sebentar hidup lama mati, sebentar hidup lama mati. Malah Uncu capek Uncu ngomong ke Pro 1.
0: Iya, iya.
1: Mati. Ya, aja tidak ada prosesnya, tak kapan ini, tidak tahu.
0: Kalau Padang aman ya, Uncu ya?
1: Ya, kalau Padang aman terus. Kalau tidak aman, Uncu lapor. Padang jarang tidak aman nih.
0: Oh, iya sih. Memang kita udah berusaha maksimalin gitu ya. Untuk pemancar-pemancar relay kita.
1: Kalau Padang kan dia ada pemancar relay-nya, makanya kita aman. Kalau Bukit Tinggi dia satu aja pemancarnya Singgalang. Jadi Rika Singgalang satu itu dia mati semuanya lagi. Tapi iya, dia yang Bukit Tingginya aja yang terus on nih. Selain luar Bukit Tinggi enggak on. Dia yang on tuh Bukit Tingginya sama streamingnya aja dan dia on. Lalu on nih.
0: Oke deh kalau begitu, Uncu, ini karena waktu juga ya, Uncu. Uncu malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Kisah sedih di hari Minggu lah.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Ya cuman lagunya. Kalau udah lama juga gak ada lagu itu diputar.
0: Iya. Kalau tadi requestan dari pendengar kita tuh di WA, lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Kalau ini Kisah Sedih di Hari Minggu. Boleh nanti kita puterin ya untuk
1: salam dan kepercayaan sudah yang mendengarkan suara kita berdua udah di studio Prefaktor RI Padang di Padang untuk diskon dengan suku serta kelak. Karena ini udah malam nih, mau dikejar waktu ini.
0: Iya, dikejar waktu.
1: Salam aja lah tuh semuanya. Pokoknya halo, itu Dipo menyapa dari Kota Solok. Dari enam suku Kota Solok untuk semua-semuanya. Itu salamin aja semua tanpa kesulitan. Ada yang masih bangun, tanda ini juga. Udah mulai sikit masalahnya.
0: Udah mulai habis baterai ya.
1: Iya gitu. Ya udahlah semua-semua yang mudah-mudahan kasihan juga, mudah-mudahan ada yang beruntung setelah itu satu atau dua lagi ya dah.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih banyak, maaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Satu penelpon lagi deh kayaknya ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, Pregar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma.
2: Ya, berbagi rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Kak Rahma?
2: Alhamdulillah sehat. Titonya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga dong. Lagi di rumah ya, Kak Rahma ya, di Batu Sangkar atau di daerah lain nggak ya, di Batu Sangkar ya?
2: Iya, di Batu Sangkar.
0: Hujan di sana sekarang, Kak Rahma?
2: Tadi habis hujan. Tapi kan nggak deras.
0: Gerimis ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Sekarang udaranya aja yang dingin, hujan udah berhenti.
0: Iya, betul. Menyisakan udara yang dingin enak biasanya sih buat istirahat nih, Kak Rahma. Kak Rahma biasanya tidur jam berapa sih, Kak
2: Rahma? Sekarang nggak tentu. Udah masuk 2 bulan ini banyak kegiatan kan, udah ketiduran, tapi sering bangun. Tadi ini sempat ketiduran nih, jangan habis sholat isya tadi jam 8.
0: Oh iya.
2: Dia bangun jam 9, jam 9.
0: Bangun jam 9 ya. Kalau berarti sebulan 2 bulan terakhir ini gak teratur ya, lebih sering malam berarti ya tidurnya ya.
2: Iya.
0: Lebih sering dini hari lah gitu ya.
2: Iya, karena biasanya kan itu siang biasanya bisa tidur siang. Okay. Tapi kan banyak sibukan siang, susah tidur siang.
0: Gak ada waktu lagi ya buat tidur siang, gak ada momennya gitu ya.
2: Iya, betul. Kayak itu malam tuh sebelum nungguin ruang rindu udah tiduran. Kadang-kadang suka telat gabung kan.
0: Oh iya. Gimana kegiatan hari ini, Kak Rahma?
2: Alhamdulillah lancar. Ini capek juga.
0: Tadi CFD-an nggak, Kak Rahma?
2: Apa?
0: Tadi CFD-an nggak?
2: Apa katanya itu, Tok?
0: Tadi CFD-an nggak, Kak Rahma?
2: Oh iya, jadi iya. Benar. Jam berapa tadi berangkat? Udah agak siangan.
0: Oh, udah agak siang. Nih jam berapa nih? Jam 8?
2: Iya, masalahnya kan, tapi ya ini ada yang ingin bergabung ini.
0: Siapa itu? Waduh.
2: Ini Dewi.
3: Siapa?
2: Ini ada di Tito nih di Padang.
3: Udah gabung.
0: Sudah.
2: Halo? Ini ya. Dani. Ini Dewi Samudra nih, Tito. Dia pingin gabung dari tadi nih. Enggak tahu
0: yang Uni Dewi.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, Tito. Salam kenal dari Dewi Samudra di Bukit Tinggi.
0: Uni Dewi Samudra di Bukit Tinggi. Kabar baik, sehat ya, Uni Dewi.
3: Alhamdulillah sehat. Senang sekali dapat bergabung di RI Padang.
0: Luar biasa.
3: Makasih Uni Rahma.
2: Iya. Udah. Di Dewi minta lagu aja deh sama Tito.
3: Lagu apa?
0: Kita lagu Indonesia mancanegara tahun 80, 90, lagu Indonesia
3: oh,
0: aja.
3: Oh, manca boleh?
0: Tidak, mohon maaf, salah sebut ini deh. Indonesia aja.
2: Biasanya Indonesia.
0: Indonesia boleh, aja 80, 90. Lagu Indonesia, lagu Indonesia aja, Uni Dewi. Ya.
3: Gitu.
0: Tadi kelepasan.
3: Lagu Indonesia apa ya Uni Rahman?
2: Tapi tadi mintanya satukanlah hati kami tadi maunya.
3: Oh iya, satukanlah hati kami.
0: Oh boleh dong.
3: Dari Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa ya, satukan hati kami.
2: Ini cuma satu di saat itu.
0: Kenapa?
2: Masih ada waktu nggak buat dua?
0: Waduh. udah mepet. Nah. Karena udah ya mepet lah waktunya. Udah tipis-tipis.
2: Bisa ngabungin Uni Dewi Samudra ke Pulau Satu Padang udah sekarang aja.
0: Terima kasih ya Uni Dewi. Besok-besok ya? Boleh ikut gabung sendiri sama kita. Okay. Telepon-telepon aja Uni Dewi.
3: Iya, oke. Okay. Besok minta sama Uni Rahma nomornya ya.
0: Boleh, siap.
2: Ini Tito, masalah Uni Dewi ini gak bisa dengar. Itu makanya minta gabungin.
3: RI Persatu sini kurang apa?
0: Iya dapat. Di Bukit Tinggi ya? Iya.
3: Susah, ya. Itu bilang itu, apanya channelnya ditinggikan. Frekuensinya.
0: Iya sih, soalnya di sana udah ada RRI Bukit Tinggi.
3: Iya. Nah, kemarin dulunya dapat. Sekarang kok kemana tuh?
0: Gitu.
3: Dulu dapat. Cuma beda sama agak-agak beda untuk sama Pro 1 gitu.
0: Iya.
3: Sekarang hilang.
0: Sekarang hilang.
3: Siapa namanya ini?
0: Tito.
2: Tito.
3: Salam-salam buat saya semua itu ya.
0: Okay.
3: Lagu ini spesial buat Uni Rahma dan Bang Tito.
0: Terima kasih.
3: Salam Dewi. Buat semua. Salam kenal dari Samudra Bukit Tinggi. Bye.
0: Bye-bye.
2: Salam dari Kak Rahma buat Tito. Sehat sebagai selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah serta keluarga.
0: Yeah.
2: Dan buat Uni Dewi salam sehat selalu. Buat yang telah bergabung tadi, semua-semuanya salam sehat, terutama buat Tanjudin, Ibu Ranum, buat Judifo, buat Nafi, pokoknya semua-semuanya spesialnya buat Dera Sweet dan Ratu.
0: Okay.
2: Terima kasih, Tito.
0: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih, Bang Tito.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar. Ada Uni Dewi, Samudra, dan juga ada Kak Rahma ya. Selamat malam. Nanti lagunya kita coba carikan ya. Baik, kita coba lihat WA yang masuk malam hari ini. Nah, ini dia, kita ambil satu ya dari chat WA yang sudah ikut bergabung di 0851 3412 sekian. Assalamualaikum Bang Tito, selamat malam, ruang rindu dari Bung Riki di mana nih posisi ini Bung Riki nih di Talang ya. Oke, ingin diputarkan lagu malam hari ini, mudah-mudahan kita masih bisa putarkan ya lagunya ya. Ingin diputarkan lagu dari Ebit. Oke. Ebit Gade dengan judul Kupu-kupu Kertas. Oke deh, kita sediain aja lagunya ya. Nanti kita akan langsung putarkan lagu-lagu yang sudah di request bagian kedua malam hari ini, pendengar. Kalau begitu, kita ke kisah sedih di hari Minggu dulu untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami, RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: sammah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Ini sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
2: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru udah minta transferan.
2: Ye, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
2: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: Ah, keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
5: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
4: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
5: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
4: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan

0: dibuang-buang itu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalau

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

pingsang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutz Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Deutz Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau Riding Car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas, pulang kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan selamat kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya dalam Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, menghadirkan seperti biasa pendengar rangkaian informasi serta hiburan dan juga program-program menarik lainnya yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz aplikasi RRI Digital serta secara streaming di rri.co.id. Dan pergerakan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya di sekitar kota Padang, karena tadi azan subuh masuk di pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin untuk Anda pagi ini juga lagi bersiap-siap nih untuk melaksanakan aktivitasnya juga, atau yang belum melaksanakan ibadah sholat subuh mungkin boleh disegerakan ya pendengar. Yang lagi siap-siap untuk ke tempat aktivitasnya masing-masing, jangan sampai ada yang tertinggal ya pendengar, dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini selalu diberikan kelancaran dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dia pendengar, pagi ini kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu islami, serta nanti kita juga akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Jadi pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu islami dan juga kita sebelum bersama dengan Ustadz kita dalam program Mutiara Pagi, kita terlebih dahulu akan simak ya pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Hud ayat 36-39 dengan Koriwa Friza Fadli dan terjemahan oleh Heranov. Selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan diwahyukannya kepada Nuh, ketahuilah, kaummu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Perger, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita pagi ini juga sudah bersama Ustadz kita yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Tapi sebelum kita sapa pendengar Ustadz kita, untuk Anda nanti yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi juga di pagi hari ini, langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming ya di rri.co.id. Atau untuk Anda yang ingin berkomentar juga dapat melalui live chat kami melalui live streaming ya secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pagi ini pendengar, kita akan mengangkat tema terkait dengan mensyukuri nikmat Idul Adha. Karena Idul Adha sebentar lagi ya, dan tentunya akan banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah banyak hal-hal yang memang harus disyukuri juga, sesuai dengan tema kita pagi ini. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz kita yaitu Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA selaku dosen tetap pasca sarjana UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Dasrizal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Iya, kabar baik Ustaz Das di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Oke. Tema kita mensyukuri nikmat Idul Adha, benar ya Ustadz tema kita pagi ini?
2: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar nanti untuk Anda langsung saja dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp atau juga di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi, kita langsung dengarkan saja pemaparan di awal ya, yang disampaikan oleh Ustadz Rizal. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ingatlah tak kala Allah Tuhanmu menyampaikan, memproklamasikan, mengumumkan, jika sekiranya kamu mensyukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmat yang aku beri, sungguh azabku bersangatan pediknya. Mendengar yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan ini, ada dua sikap hidup yang harus ada pada setiap diri orang-orang yang beriman, setiap diri orang-orang yang berislam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap hidup yang seperti itu hanya terdapat pada diri orang-orang yang beriman, pada diri orang-orang yang berislam tidak ditemukan pada pribadi-pribadi orang-orang yang non-muslim. Sikap hidup itu yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat, rahmat, karunia, limpahan, kekuasaan, kasih sayang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka sikap orang-orang yang beriman, berislam saat itu adalah bersyukur atas nikmat Allah itu. Lalu sikap hidup yang kedua adalah bersabar. Bersabar atas segala ujian, cobaan, segala kejadian-kejadian yang mungkin dari segi perasaan, dari segi keinginan, tidak ingin kita mengalaminya, tidak ingin kita mendapatkannya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikannya. Maka sikap hidup orang-orang beriman hanyalah dua itu saja. Satu, bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Yang kedua, bersabar terhadap cobaan-cobaan yang terjadi sepanjang kehidupan. Dan saat itu terjadi dan sikap itu yang dipunyai oleh orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu tetap dalam keberuntungan. Maka di harapan kita terbuka peluang, kesempatan, waktu yang seluas-luasnya untuk merayakan Idul Adha, hari raya kurban, hari raya yang terbesar dalam Islam, yang di situ ada peluang-peluang melakukan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah. Di situ ada peluang-peluang untuk menyembelih hewan kurban. Di situ ada peluang-peluang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, berpuasa di pagi hari 10 Zulhijjah sampai selesai salat Id Adha dilakukan. Di situ ada peluang-peluang yang banyak dengan nilai-nilai yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebajikan-kebajikan sangat menonjol dalam pengamalan harian kita, bahwa mensyukuri nikmat Idul Adha yang melakukan haji di Makkatul Mukarramah. Di situ ibadah haji itu dilakukan. Lalu yang tidak melakukan ibadah haji menyembelih hewan korban, maka penyembelian hewan korban dilakukan semampu yang bisa dilakukan. Namun Rasulullah SAW memberi arahan yang amat jelas dan tegas. Man wajada sa'atan walam yudahhi falai korbanna musallana. Orang-orang yang punya kemampuan untuk menyembelih hewan korban, falam yudahhi, tapi dia tidak mau ikut menyembelih hewan korban. Dengan keras dan tegas serta jelas, Rasulullah SAW mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Orang-orang yang bersikap mental, moral yang seperti itu, tidak perlu mendekati tempat sholat hari raya kami. Maka dengan demikian, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Idul Adha, semaksimal yang mampu kita lakukan, hendaklah kita lakukan. Bisa jadi telah dilakukan persiapan yang matang untuk ikut menyembelih hewan kurban. Namun sebelum waktu penyembelihan hewan kurban itu hadir ke hadapan kita, tanggal 9 Zulhijjah ada peluang melakukan ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Itu khusus untuk orang-orang yang tidak tengah melakukan ibadah haji. Lalu tanggal 10 di pagi hari, 10 Zulhijjah itu berpuasa sebentar, menjelang selesai sholat id dilakukan. Peluang-peluang yang ada sejauh kita mampu melakukan, kita lakukan. Dan kemudian menyembelih hewan kurban. Ya, rentang waktunya adalah 4 hari berturut-turut, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini adalah bahagian karunia yang diberikan Allah. Kita syukuri nikmat Allah yang menyembelih hewan kurban. Kami beri kamu itu nikmat yang banyak, kata Allah. Salatlah kamu kepada Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Lalu Allah ingatkan pula bahwa dalam hidup ini musuh-musuhmu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka hidup orang-orang yang beriman adalah hidup yang jelas dan hidup yang tegas. Bukan hidup yang terapung-apung di atas air, melayang-layang di udara. Tanpa arah dan pegangan. Tanpa tujuan dan sasaran. Hidup orang beriman adalah hidup yang jelas dan yang tegas. Yang dicarinya adalah redha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperjuangkannya adalah li'ila'il kalimatillah, mengagungkan kalam Allah. Lalu ibadah itu dilakukan di tengah-tengah memperjuangkan kalam Allah, merebut karunia dan keridaan Allah. Lalu sahabat-sahabat Rasul pernah bertanya, ayyul islami afdal ya Rasulullah, manakah sisi-sisi utama dari Islam itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, at'imul ja'i'a. Sisi-sisi Islam itu adalah kamu bantu, kamu beri makan orang-orang yang kelaparan. Artinya orang-orang yang kelaparan perlu dibantu. Lalu watakra'us salam ila man arafta wa lam ta'rif. Kamu sebarkan salam untuk orang yang kamu kenal pun untuk orang yang tidak kamu kenal. Lalu dalam hadis lain kata Rasul, at'imul ja'i'a, kamu beri makan orang-orang yang lapar itu. Kamu sejahterakan orang-orang yang belum sejahtera itu. Wa'udul marid, kamu berzu orang-orang yang dalam keadaan sakit. Wa'fakul anni, lalu kamu bebaskan orang-orang yang sedang tertawan. Jadi dalam Islam bahwa perut lapar, keroncong kemiskinan itu adalah kondisi-kondisi yang tidak baik, yang tidak menguntungkan. Semua orang-orang yang mampu untuk mengatasinya punya kewajiban mengatasinya. Lalu menyebarkan salam, kewajiban kita semua orang-orang yang beriman dan berislam. Lalu membezuk orang-orang yang sakit dan membebaskan orang-orang yang tengah tertawan. Apapun bentuk ketertawanan itu. Inilah Islam yang hadir menyejahterakan orang, hadir mengembalikan kemerdekaan individu orang, hadir menyebarkan salam, dan hadir untuk memberikan pelayanan-pelayanan terhadap orang-orang yang tengah kesulitan. Mudah-mudahan kita mampu menempatkan diri dalam rangka mensyukuri nikmat Idul Adha. Sejauh kita mampu melakukan, marilah sama-sama kita lakukan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz Das Rizal atas pengantarnya di pagi hari ini dengan tema kita mensyukuri nikmat Idul Adha. Untuk kedepan dapat langsung bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 975, serta juga untuk kalian dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita terima telepon dulu Ustaz, sudah ada yang bergabung. Iya, halo, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz Rizal Dahlan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jordalan, dari Uncu Dispo di Nampuku, Ketkasolo, Ustaz dari Jordalan.
0: Oke, silakan Uncu, pertanyaannya.
3: Saya syukurin iman Idul Adha. Gimana sikap kita yang terbaik dalam menyambut datangnya Idul Adha dari puncak-puncaknya, sebentar lagi Idul Adha. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa kewajiban kita, apa-apa niat yang kita baca gitu. Dan gimana supaya semuanya sampai dengan sesuai harapan kita dan ingin kita terwujud gitu, sampai ke Allah, sampai ke semuanya. Itulah yang pertanyaan saya, sudah jelas ini.
0: Iya, sudah Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Dalan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Silakan Ustaz menanggapi pertanyaan dari Uncu.
2: Terima kasih banyak. Mensyukuri nikmat Idul Adha itu, setidak-tidaknya melaksanakan ibadah. Itu adalah tugas utama kita sekalian dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita semakin takarub ilallah, semakin dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu di samping itu, memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama kita, sampai-sampai ke tingkat membangun jejaring, melaksanakan kepedulian sosial, membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin melalui pemberian daging-daging hewan kurban. Menggunakan sebagian daging hewan kurban itu kita berikan ke orang-orang yang kita hormati, ke orang-orang yang kita muliakan, sebagai bahagian jejaring antar sesama orang-orang yang kita hormati. Lalu kepedulian-kepedulian sosial yang belum sejahtera kita sejahterakan. Jadi setidak-tidaknya mensyukuri nikmat Allah dengan Idul Adha itu, satu, dengan Allah kita harus semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah, lalu melaksanakan ibadah-ibadah yang dibebankan Allah dan Rasul kepada kita, lalu membangun hubungan ukhuwah persaudaraan yang lebih dekat lagi antar sesama manusia. Orang-orang fakir, orang-orang miskin diberi pemberian daging hewan korban. Orang-orang kaya, orang-orang mulia kita beri pula daging hewan korban. Artinya yang kita bangun antar sesama adalah ukhuwah Islamiyah yang dekat. Bahkan sampai ke tingkat pemberian daging-daging hewan korban itu kita dahului dengan melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sebentar di pagi hari 10 Zulhijjah. Artinya ibadah ke Allah, lalu ibadah yang kaitannya kepedulian antar sesama harus kita perjelas dan kita nyatakan. Kemudian selesai itu, hidup antar sesama dengan hidup saling memberi kepedulian, saling membantu, menolong antar sesama. Jauh dari segala sikap iri hati, dengki, hasad, khosumat, bohong, dusta, khianat, tidak ada lagi dalam pergaulan antar sesama. Saya kira itu antara lain. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baik. Ustaz Des Rizal sudah menanggapi pertanyaan dari Uncu Dipo di Kota Solo. Untuk ada pendengar yang ingin bertanya, kita masih ada waktu ya, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung saja dapat bergabung melalui WhatsApp, juga dapat bergabung atau juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita bergeser ke WhatsApp dulu. Ustaz, sudah ada yang bertanya. Ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ustaz, seringkali kita mengaitkan rasa syukur di hari Idul Adha hanya saat kita mampu membeli hewan kurban. Nah, lalu bagaimana bentuk rasa syukur syukur yang harus dihadirkan oleh saudara-saudara kita yang secara ekonomi mungkin belum mampu berkurban tahun ini. Oke, itu pertanyaannya Ustadz Das, silakan ditanggapi dulu.
2: Iya, terima kasih banyak. Syukur adalah kehidupan orang-orang beriman atas nikmat yang Allah berikan ke kita. Mungkin di satu sisi materi kebendaan masih belum menjadikan bisa berkurban. Tapi nikmat-nikmat Allah yang lain, yang kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Ya, nikmat kesehatan itu tidak bisa dihitung. Nikmat waktu, peluang, kesempatan itu nikmat yang tidak bisa tergantikan oleh nikmat-nikmat yang lain yang nilainya tidak ternilai. Lalu khusus yang belum mampu berkorban, ya syukuri apa yang ada. Khusus yang belum berkorban, tidak perlu bersedih hati. Rasul waktu menyembeli hewan korban, doa penyembelian hewan, Rasul baca Bismillahi Wallahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Bismillahi Allahumma hadza anni wa an man lam yudahi min ummati. Sebelum Rasul menyembelih hewan korban, Rasul membaca dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hadza anni, ini kurban dariku, wa an man lam yudahi min ummati, sekaligus ini korban untuk umat-umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi orang-orang yang kalau benar-benar tidak mampu berkorban, telah dibonceng ke Rasul. Untuk orang-orang yang miskin itu, kurban melalui kurban Rasul. Korban Rasul yakin kita adalah korban yang jelas diterima oleh Allah. Sedangkan korban yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar juga diterima. Maka dengan demikian, kalaupun di saat tertentu tentang harta belum menjadikan mampu berkorban, ia tidak perlu terlalu bersedih hati. Syukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat Allah itu tidak terkira jumlahnya. Lalu khusus tentang belum bisa berkorban, ia tetaplah berusaha, bekerja keras. Mudah-mudahan nanti ada waktu peluangnya, Allah jadikan pula mampu untuk berkorban. Wallahualam bishawab.
0: Oke, baik Ustadz Rizal. Dan tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Oke, untuk Anda pendengar tadi ada yang sempat nelfon, boleh diulangi kembali di 812878 atau juga yang lagi menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga dapat meninggalkan komentar di sana ya. Oke, kita terima telepon dulu nih. Halo,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana, Bu?
4: Ibu Izi, Ozi Izi di Padang.
0: Ibu Izi di Padang. Oke. Okay. Oh, silakan Bu Izi.
4: Bolehkah melakukan sholat duha setelah sholat idul hari raya lah gitu. Terima kasih Ustadz dan Saudari Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditanggapi Ustadz Das.
2: Iya, terima kasih. Pada tanggal 10 Zulhijjah kita sholat Idul Adha. Lazim sholat Idul Adha lebih awal dibanding dengan sholat Idul Fitri. Nah, itu rasional benar itu, bahwa untuk sholat Idul Fitri sunat kita makan atau berbuka dulu, artinya perut kenyang, lalu berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha, kita sunat berpuasa dulu, artinya perut sedang lapar itu, kita berpuasa, lalu sholat Idul Adha lazim lebih cepat, lebih awal waktunya dibanding Idul Fitri. Lalu selesai kita Idul Adha, sholat dilakukan selesai, ya kita berbuka. Lalu nanti ingin melakukan sholat duha, Sholat duha adalah sholat tersendiri yang rentang waktunya bisa dari pukul 7, bisa dari pukul 8, dan bisa berlangsung sholat duha itu sampai pukul 11, sampai pukul 12. Yang jelas rentang Idul Adha kita telah selesai dengan sholat Idul Adha, tetapi rentang untuk sholat duha, maka menjelang sholat zuhur dilakukan, masih tersedia waktu untuk melakukan sholat duha. Jadi dengan demikian, bahwa sesungguhnya sholat Idul Adha selesai mungkin pukul 8 pagi, lalu untuk sholat duha masih akan ada luas waktu sampai pukul 9, 10, 11 dan berlanjut menjelang masuknya waktu zuhur itu. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa tidak terhalang waktu untuk melakukan sholat duha itu. Yang tidak boleh kita lakukan adalah berpuasa. Berpuasa di tanggal 10 sampai sore tidak boleh. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah puasa itu juga tidak boleh. Jadi yang dilarang adalah puasanya. Puasa tanggal 10 hari Nahar namanya, dan puasa pada hari Tasyrik. Tapi tentang sholat tidak ada halangan untuk kita melakukan. Terima kasih.
0: Oke, baik Ustaz Asrizal, mudah-mudahan sudah mendapat pencerahan ya Bu Izi ya, dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Asrizal. Oke, kita masih ada waktu pendengar sekitar 10 menit lagi ya kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang masih ingin bertanya, boleh melalui lain telepon, WhatsApp, dan juga di live chat kami, baik itu di RRI Digital atau juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita terima telepon kembali, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Iya. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
0: Iya, Uncu, masih ada pertanyaan?
5: Apa-apa saja yang terbaik yang kita lakukan dan apa-apa saja niatnya yang kita baca. Itu aja lah pertanyaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke. Oke, mungkin Ustaz boleh ditanggapi dulu, Ustaz. Silakan.
2: Terima kasih. Apa saja yang baik, itu yang baik, semua yang baik kita lakukan. Hmm. Yang tadi haji dia di Mekah. Lalu hewan kurban 4 harinya terbuka peluang. Lalu kebaikan-kebaikan yang lain melakukan kunjungan antar sesama, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, bahkan kata Rasul, kullu ma'rufin shadaqatun, yang baik-baik itu shadaqah. Wa minal ma'rufi antal ko akhaka biwajihin tolikin. Termasuk shadaqah nilainya, tak kalah kamu temui sanak saudaramu dengan wajah yang simpatik. Ya, mungkin di kawan bergembira kita tampakkan wajah kita ikut bergembira. Di waktu teman sedang berurai air mata, kita bermata gabah, tampak kesedihan pada diri kita. Itu artinya biwajihin tolikin, wajah yang simpatik, gembira teman kita gembirakan, bersedih teman kita ikut juga bersedih. Kata orang Minang, timbang rastu, tepas liru. Jadi, encu, segala kebaikan-kebaikan yang akan menyenangkan orang lain, terbuka kesempatan untuk kita lakukan, dan itu ibadah. Baik yang ibadah itu secara amal adalah melakukan sesuatu yang diredai dan dicintai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Uncu. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada Ibu Desi di Steba. Ini pertanyaannya, ada hadis yang melarang orang yang ingin berkurban untuk memotong rambut dan kuku sejak memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ini apakah larangan ini benar, Ustaz? Dan kalau benar, bagaimana jika ia lupa lalu memotongnya? Apakah kurbannya tetap sah? Nah, itu pertanyaannya, Ustaz Das. Silakan, Ustaz, ditanggapi.
2: Terima kasih. Memang banyak benar itu pendapat dekat-dekat. Kadang-kadang oleh kawan, cepat diberitahu kawan, mulai tanggal sekian, boleh motong kuku, katanya. Bapak dan ibu, tentang hadis itu memang ada hadis. Tapi mengartikan hadis itu orang tidak sama. Siapa yang sudah menentukan hewan untuk dikorbankannya, maka mulai tanggal sekian, dia tidak boleh memotong kukunya. Tidak boleh memotong bulunya. Pendapat pertama dikatakan, tidak boleh memotong bulu hewan itu. Tidak boleh memotong kuku hewan itu. Satu itu. Jadi tidak orang katanya. Yang kedua, katanya kalau sudah ditentukan hewannya, tidak boleh dia memotong kukunya. Nya itu siapa itu? Ada mengatakan kukunya orang itu. Lalu ada mengatakan bulunya orang itu. Lalu pembahasan panjang tentang itu dalam Wahbah Az-Zuhaili saya baca, beberapa hari itu saya agak banyak membaca. Lalu saya lihat bahwa mengartikan itu kita tidak bisa membantah orang. Memang ada orang mengatakan tidak boleh dia memotong kukunya, memotong bulunya. Lalu ada mengatakan tidak bulu dia maksudnya, tapi bulu hewan, kuku hewan. Sebab hadis yang lain, jangan dia memotong tanduknya. Kalau memotong tanduknya, tidak ada tanduk orang itu. Orang tidak ada pakai tanduk. Ya, jangan dia memotong tanduk hewan itu. Jangan dia memotong bulunya. Bulunya katanya bulu hewan. Kenapa? Hewan itu kalau di Mekah kan ada kadang-kadang 500 ekor biri-biri untuk korban. Bulunya itu kan bahan baku untuk wool itu. Mahal harganya itu. Lalu kata Rasul, kalau sudah ditentukan hewan untuk korban, jangan mikir lagi, oh bulunya diambillah, dijual, enggak. Dalam hadis yang lain, jangan dia memeras susunya. Kalau memeras susu kan enggak mungkin memeras susu orang itu. Jelas susu atau susu hewan, unta, kerbau, segala macam. Jangan dia menjadikan hewan itu untuk pekerja. Ya, mungkin bisa dipakai untuk ke sawah, ke kebun, untuk ke ladang. Artinya, satu hewan itu kalau sudah ditentukan untuk korban, serahkan semua. Bahkan dalam hadis Rasul, kalau hewan yang ditentukan untuk korban itu ternyata lahir anaknya. Lalu anaknya pun juga ikut untuk dijadikan hewan korban. Jadi bapak dan ibu, macam pendapat kawan, mulai dia tanggal 1 tidak motong kukunya, tidak motong bulunya, ya biarlah kalau itu yang diamalkan orang. Tapi ada orang mengatakan tidak ada larangan memakai pakaian apapun bagi yang berkorban. Maaf bicara, tidak ada larangan hubungan seksual bagi orang yang akan berkorban. Larangan memakai pakaian tertentu hubungan seksual itu di waktu orang melakukan ibadah haji. Yang berkorban tidak melakukan ibadah haji. Jadi kita hormati saja apa yang dilakukan orang. Tapi kalau saya pribadi memang cenderung saya, yang dilarang itu memotong kuku hewan, memotong bulu hewan, memotong tanduk hewan, memeras susu hewan, menjadikan sebagai sumber tenaga, ya hewan itu. Orang menurut saya enggak. Kalaupun orang mengatakan, oh bulu dia orang itu, kuku dia orang itu, tapi tidak sampai ke tingkat membatalkan ibadahnya. Lalu itu antara lain dibaca, memang banyak pendapat ulama, kita-kita yang mendengar-mendengar jauh ini, ya tentu perlu juga kita membacanya, lalu kita beramal dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai selama itu jambang tidak diperbaiki, kumis tidak dibersihkan, lalu jenggot tidak diurus, kuku tidak diurus, ya saya kira lama juga itu 10 hari. Tapi kalau orang itu memang itu prinsipnya, ya kita hormati saja. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baik Ustadz Rizal. Menanggapi pertanyaan dari Bu Desi di Steba tadi, dan ini menjadi pertanyaan terakhir juga Ustadz untuk pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026, terlebih dahulu kita akan dengarkan dulu closing statement atau ada pesan-pesan dari Ustadz Rizal untuk kita semua. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Mensyukuri nikmat Idul Adha. Idul Adha adalah peluang, adalah kesempatan. Yang di situ Allah Rasul membukakan kita peluang untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka mensyukuri nikmat Allah itu, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya setiap peluang yang ada itu. Bisa jadi peluangnya melakukan ibadah haji, bisa jadi peluangnya menyembelih hewan kurban, bisa jadi peluangnya puasa 9 Zulhijjah, puasa pagi sebentar 10 Zulhijjah, bisa jadi peluangnya adalah menyejahterakan orang yang belum sejahtera, bisa jadi peluang itu adalah membangun jejaring dengan orang-orang yang kita muliakan. Lalu di situ terbuka kesempatan takarub ilallah sedekat-dekatnya, dan kepedulian sosial antar sesama semaksimal-maksimal yang bisa kita lakukan. Sebab Idul Adha itu terjadinya hanya satu kali dalam satu tahun. Sikap orang-orang beriman adalah bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah, bersabar atas cobaan-cobaan yang terjadi dalam hidup. Lalu Allah mengatakan, kamu syukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Tapi kalau kufur atas nikmat, Allah mengatakan azabku bersangatkan pedihnya. Mudah-mudahan kita bersama bisa mensyukuri nikmat Allah Idul Adha ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah secara maksimal yang mampu kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Rizal atas materinya di pagi hari ini. Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dengan tema kita mensyukuri nikmat Idul Adha bersama dengan Ustaz kita Ustaz Dr. Haji Desrizal Dahlan SHMPDMA selaku dosen tetap Pasca Sarjana UMSB. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Yang dilansir dari SBU yang disalahgunakan dengan berbagai modus, itu memang terindikasi kuat mengarah ke aktivitas seperti ini.
3: Dia tidak mau dan tidak bisa bergaul, dia tidak mau dan orang di luar keluarga inti misalnya, itu ada yang ditelusuri di 5 tahun kehidupan pertama mereka.
1: Sari berita, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat menemukan indikasi penggunaan truk pelansir dan barcode ganda untuk membeli biosolar dalam jumlah besar yang diduga dipasok ke lokasi tambang ilegal. Anak usia dini yang mengalami kekerasan di lingkungan keluarga dinilai beresiko mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Sumatera Barat diduga ikut mendorong tingginya konsumsi solar bersubsidi. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat menemukan indikasi penggunaan truk pelansir dan barcode ganda untuk membeli biosolar dalam jumlah besar yang diduga dipasok ke lokasi peti. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti diduga menjadi salah satu sebab meningkatnya konsumsi solar di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI di Padang kemarin mengatakan kebutuhan solar pada aktivitas tambang ilegal cukup besar, mencapai 1.000 liter per hari. Hitungan dimaksud didapat setelah tim ESDM Sumatera Barat mengunjungi salah satu lokasi peti di Kabupaten Sijunjung. Helmi menduga solar yang digunakan dibeli menggunakan truk pelansir yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung bahan bakar dalam jumlah banyak.
5: Jadi satu hari berapa coba? Sudah 1.000 liter, 1 KL di satu titik peti gitu, kian besar gitu. Sehingga ini mengindikasikan kuat bahwa BBM-BBM yang dilansir dari SBU yang disalahgunakan dengan berbagai modus itu memang terindikasi kuat mengarah ke aktivitas peti ini.
4: Sebelumnya, Dinas ESDM Sumatera Barat bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan pengawasan langsung pada sejumlah SPBU di Sumatera Barat. Berdasar hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran dalam pembelian solar bersubsidi, diantaranya penggunaan barcode ganda untuk membeli biosolar secara berulang, kemudian truk dengan tangki modifikasi sehingga bisa menampung biosolar dalam jumlah banyak. Dodi Istio melaporkan.
1: Penguatan nilai kemandirian dan inovasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global dan perkembangan digitalisasi. Kondisi tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing pelaku usaha sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
6: Nilai kemandirian, kolaborasi, dan semangat inovasi dinilai menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan persaingan global. Nilai tersebut berpengaruh terhadap perkembangan perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang, Dr. Mia Ayu Gusti di Padang kemarin mengatakan, kemandirian yang tumbuh di masyarakat dapat mendorong lahirnya inovasi dan penguatan usaha. Selain itu, kondisi tersebut juga mampu menciptakan wirausaha baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, inovasi berbasis digital menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah maupun nasional. Dengan dukungan inovasi dan kreativitas, pelaku usaha dapat mengembangkan produk lokal agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
7: Para pengusaha itu kan harusnya bersifat jiwa mandiri. Kemandirian yang terbentuk itu menjadi modal bagi para pengusaha. Nah, ini tercermin dari inovasi yang ia lakukan dalam mengembangkan usahanya dan itu akan menciptakan penguatan bagi pengusaha baru, ya, atau wirausaha baru. Mana salah satunya sekarang ini pelaku usaha Sumatera Barat sudah memiliki nilai tersebut. Salah satunya di mana para pelaku usaha di Sumatera Barat sudah mempunyai usaha-usaha unik seperti ya, adanya rendang kemasan sehingga menjadi oleh-oleh khas daerah, dilihat dari produk fashion ada songket kita yang bisa kita populerkan. Nah, banyak lagi para pelaku usaha di Sumbar yang sudah memasarkan itu baik di dunia nyata maupun di dunia era teknologi saat sekarang ini.
6: Mia mencontohkan perkembangan produk rendang di Sumatera Barat yang sebelumnya hanya dikenal sebagai makanan daerah. Kini, rendang telah berkembang menjadi produk unggulan UMKM dan oleh-oleh yang dipasarkan secara luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, ia juga menilai struktur ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami pergeseran dari sektor berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi. Pergeseran tersebut terlihat dari semakin berkembangnya sektor ekonomi kreatif, teknologi, jasa, dan perdagangan digital. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dipusatkan di lapangan Gor Ilyas Yakub Painan pada 27 Mei 2026 mendatang. Persiapan kegiatan keagamaan tersebut telah dilakukan bersama unsur pemerintah daerah dan panitia pelaksana. Berikut laporan Bobby Febrianda.
8: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Effendi saat dikonfirmasi RRI kemarin di Pesisir Selatan mengatakan pemerintah daerah telah mematangkan berbagai persiapan agar pelaksanaan salat Idul Adha di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan lancar dan khidmat. Salat Id nantinya akan diikuti pimpinan daerah, perangkat pemerintahan, serta masyarakat umum. Doni menyampaikan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, salat Idul Adha dipusatkan di Painan, yakni lapangan Gor Ilyas Yakub, dengan pelaksanaan pada tanggal 27 Mei 2026. Namun jika kondisi cuaca hujan, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi cadangan, yaitu pindah ke Masjid Akbar Baitur Rahman, Painan.
9: Untuk persiapan, alhamdulillah kita sudah persiapkan. Dan insya Allah kita melaksanakan salat Idul Adha di Painan di lapangan Gor Ilyas Yakub tanggal 27 itu bersama pimpinan daerah beserta perangkat dengan masyarakat. Kalau nanti cuaca hujan, kita pindah ke Masjid Akbar Painan, ya Masjid Akbar Baitur Rahman Painan itu. Itu sudah kita siapkan untuk cadangan kalau seandainya hari hujan.
8: Doni mengungkapkan, selain pelaksanaan salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan penyembelian hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Sapi kurban tersebut memiliki bobot sekitar 1 ton dan berasal dari peternak lokal di Kecamatan Lengayang. Doni menambahkan, hewan kurban bantuan Presiden tersebut rencana penyembelian dilaksanakan pada Masjid Al-Kasyaf di Kecamatan Bayang. Pelaksanaan penyembelian nantinya akan disaksikan langsung Bupati Pesisir Selatan dan sejumlah kepala OPD serta masyarakat sekitar. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Muhammad Berlian asal Kota Padang dan Alivia Aini Fauziah asal Kota Solo menjadi pemenang dalam pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2026 melalui kompetisi ketat pada malam final yang digelar di Padang kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
10: Muhammad Berlian dan Alivia Aini menjadi pemenang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2026. Pasangan tersebut sekaligus menjadi wakil Sumatera Barat untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional. Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat Yolanda mengatakan, pemilihan Duta Bahasa merupakan agenda tahunan dalam rangka mendorong peran generasi muda pada pengembangan kebahasaan dan kesastraan di daerah.
11: Nilai yang ditanamkan itu pastilah Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Juga mereka akan menjadi agen perubahan untuk kebahasaan dan juga literasi di Sumatera Barat. Tentu kita mengincar untuk ikut ke nasional. Nah, biasanya selama 5 tahun, bahkan 10 tahun terakhir ini Sumatera Barat selalu masuk 10 besar. Tahun lalu kita masuk 5 besar.
10: Tahapan kegiatan pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat telah digelar sejak Februari lalu. Totalnya terdapat 100 lebih pendaftar. Yolanda menjelaskan, panitia melakukan serangkaian seleksi untuk mendapat peserta yang kompeten. Seleksi awal dikerucutkan menjadi 60 peserta terbaik yang berhak mengikuti seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan berupa wawancara dan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Hasilnya dipilih 30 peserta yang layak mengikuti tahapan dialektika kebahasaan. Pada tahap dialektika kebahasaan, panitia menetapkan 20 finalis atau 10 pasang yang berkompetisi pada puncak pemilihan Duta Bahasa. Yolanda menambahkan pasangan pemenang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2026 akan mewakili daerah ini pada ajang tingkat nasional di Jakarta pada September mendatang. Sebelum berangkat berkompetisi di tingkat nasional, mereka mendapat pembinaan terlebih dahulu agar bisa meraih peringkat terbaik. Dodi Setio melaporkan.
1: Anak usia dini yang mengalami kekerasan di lingkungan keluarga dinilai beresiko mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan sosial anak hingga dewasa. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
6: Kekerasan yang dialami anak usia dini dinilai dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang hingga masa remaja dan dewasa. Anak yang mengalami kekerasan juga seringkali kesulitan mengungkapkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmi Syukur di Padang kemarin mengatakan, anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri maupun menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Menurutnya, pengalaman kekerasan pada usia dini termasuk dalam kelompok peristiwa traumatik yang dapat meninggalkan kesan psikologis mendalam. Trauma tersebut dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungan sosial ketika tumbuh dewasa. Ia menjelaskan, dalam sejumlah kasus konseling, ditemukan adanya remaja atau orang dewasa yang mengalami kesulitan bergaul akibat pengalaman buruk pada 5 tahun pertama kehidupannya. Kondisi tersebut membuat sebagian individu merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang di luar keluarga inti.
3: Ketika anak ini di usia remajanya atau dewasanya datang kepada pelayanan konseling, menyampaikan tentang dia tidak mau dan tidak bisa bergaul, dia tidak mau dan orang di luar keluarga inti misalnya, itu ada yang ditelusuri di 5 tahun kehidupan pertama mereka, anak-anak ini. Begitu membekasnya 5 tahun kehidupan pertama itu, sehingga mereka menganggap orang di luar keluarga inti itu tidak layak untuk menjadi teman, tidak layak untuk menjadi orang didekati gitu. Nah sekarang mereka di usia yang sangat muda itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan intimidasi. Siapa yang harus peduli pada mereka? Tentu adalah keluarga besar. Ketika anak ini di usia remajanya atau dewasanya datang kepada pelayanan konseling, menyampaikan tentang dia tidak mau dan tidak bisa bergaul, dia tidak mau dan orang di luar keluarga inti misalnya, itu ada yang ditelusuri di 5 tahun kehidupan pertama mereka, anak-anak ini. Begitu membekasnya 5 tahun kehidupan pertama itu, sehingga mereka menganggap orang di luar keluarga inti itu tidak layak untuk menjadi teman, tidak layak untuk menjadi orang didekati gitu. Nah sekarang mereka di usia yang sangat muda itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan intimidasi. Siapa yang harus peduli pada mereka? Tentu adalah keluarga besar.
6: Profesor Yarmi Syukur menambahkan, keluarga besar memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Kepedulian dari lingkungan keluarga dinilai dapat membantu mendeteksi dan mencegah kekerasan terjadi lebih lanjut. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Solo menggelar latihan gabungan sekaligus seleksi awal untuk mempersiapkan para atlet karate jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan Bobby Febrianda.
8: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin saat meninjau latihan gabungan di Gor Batu-Batu Pangkoto Baru, Kabupaten Solo mengatakan latihan gabungan sekaligus seleksi awal menjelang perhelatan Porprov ini merupakan upaya Kabupaten Solo untuk mencari bibit berbakat yang akan mewakili Kabupaten Solo. Selain itu, merupakan bentuk pembinaan atlet karena olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental, disiplin, dan sportivitas. John Firman Pandu meyakini dengan kesiapan yang matang dilakukan Forki Kabupaten Solo, tentunya memberikan motivasi bagi para atlet menghadapi kejuaraan dan tentunya sebagai salah satu tuan rumah Porprov nantinya, para atlet Kabupaten Solo dapat memberikan hasil terbaik bagi daerah.
12: Dengan semangat, dengan latihan yang keras, perjuangan yang kuat, kami yakini bahwa kita sebagai tuan rumah, kita bisa menjadi yang terbaik. Suatu kebanggaan, suatu kesempatan bagi kita, kita bersama bersama-sama hari ini bisa melaksanakan latihan gabungan POPROV tahun 2026 ini, bahwa dilaksanakan di Kabupaten Solok, tentu ini menjadi harapan bagi kita semuanya.
8: John Firman Pandu menambahkan, pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh pembinaan olahraga melalui berbagai program pengembangan atlet daerah. Melalui latihan yang konsisten dan pembinaan berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Kegiatan latihan dan seleksi awal yang dilaksanakan di Gor Batu Batupang diikuti atlet karate dari berbagai dojo di Kabupaten Solok. Para peserta menjalani latihan teknik, fisik, hingga simulasi pertandingan untuk melihat kemampuan dan kesiapan menghadapi kompetisi. Bobby Febrianda melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber.

0: yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya, agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
4: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi kembali pendengar di hari Senin ini. Ya, setelah kemarin sudah menikmati hari Minggu ya. Sudah weekend juga gitu. Sudah menjalankan segala mungkin rencana-rencana ke tempat-tempat wisata. Nah, hari ini dimulai lagi nih aktivitas kita seperti biasa ya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang ke kampus atau ada yang ke sekolah juga. Nah, ini mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini tentunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan energinya full ya. Full, enggak setengah-setengah gitu dalam menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita juga berjalan lancar, tidak ada kendala, dan pastinya juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting pendengar, untuk Anda jangan lupa untuk memulai segala aktivitas dengan berdoa dulu agar selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya pendengar, jangan lupa juga untuk tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita pagi ini. Oke, tetap selalu semangat pendengar dalam beraktivitas hari ini ya. Oke, pagi ini masih dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar. Ya, ini terkait dengan 9 warga negara Indonesia WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ya, atau 2.0, mengungkap pengalaman traumatis. Hal ini setelah dicegat dan ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Para relawan tersebut ya pendengar sebelumnya berlayar dalam misi solidaritas kemanusiaan bagi warga Gaza. Namun misi tersebut dihentikan setelah militer Israel mengintersep kapal mereka di kawasan Mediterania Timur dan membawa para relawan secara paksa ke wilayah Israel. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyambut langsung kepulangan para relawan WNI dan memastikan bahwa pemerintah memberikan pendampingan kepada mereka. Sugiono menyampaikan rasa syukur karena seluruh WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, meskipun sebagian mengalami trauma dan cedera fisik akibat tindakan kekerasan aparat militer Israel. Sementara itu, pendengar, pemerintah Indonesia akan terus memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan internasional, khususnya yang berkaitan dengan situasi kemanusiaan di Gaza. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daripada kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan 5 pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group berhasil meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Records, di mana kabar tersebut diumumkan langsung melalui media sosial resmi mereka dengan memperlihatkan 2 sertifikat penghargaan yang diterima. Pandawara Group meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Saat ini kelompok tersebut memiliki lebih dari 12,1 juta pengikut di platform TikTok berkat konten edukasi lingkungan yang rutin mereka bagikan. Selain itu, mereka juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Rekor tersebut dinilai sejalan dengan kampanye mereka yang terus mengajak masyarakat memilah sampah plastik sebelum dibuang. Sementara itu, pendengar, Pandawara Group merupakan komunitas anak muda asal Bandung yang dikenal aktif dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Kelompok ini beranggotakan Muhammad Ihsan Destian, kemudian Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadullah. Nama Pandawara Group ini, pendengar, mulai dikenal luas sejak 2022 setelah rutin mengunggah konten pembersihan sungai, pantai hingga area publik yang dipenuhi sampah. Aksi mereka di media sosial menarik perhatian publik karena dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Melalui konten yang mereka buat, Pandawara Group juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Konsistensi tersebut membuat mereka berkembang menjadi salah satu komunitas lingkungan paling dikenal di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: What's up?
3: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: Ini bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung. Semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan pastikan tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku juga di jalan ya. Dan nanti kita juga akan mengupdate informasi kondisi lalu lintas dan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di pukul 7 ya, sebentar lagi kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga